0: berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
1: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group, Arso Sadewo Cokro Subroto, mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 kepada mantan Dirut PGN, Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi, anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375,000 Sing dollar, Pak.
4: Sing dollar. Itu ya. Saksi mana,
6: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
7: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
8: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
7: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
8: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
7: Saudara berikan?
8: 10 ribu, Pak.
7: 10 ribu SGD lagi?
8: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
10: Bensin kan, apa BBM kan, jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widyaputri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
11: Komoditas yang kita pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitornya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoring juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah, harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
9: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
13: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
14: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
12: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
13: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
15: Laporan khusus.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
17: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
17: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
16: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
17: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
18: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan
15: sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
17: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
18: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
17: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
19: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi tiap anak bisa menerima manfaatnya.
20: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
21: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: The comprehensive strategic partnership that we have.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huai Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
2: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huai Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
1: Sementara pada pertemuan ke-6 komisi bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jambi pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1.

0: Baik, benar, terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Pendengar, terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk Anda di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir juga yang mendengarkan kami melalui stasiun relay Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, pagi hari ini kembali kita bersama dalam opini publik ya. Kami nantikan Anda pendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan dalam opini publik ini terkait dengan bagaimana upaya bersama kolaborasi harus dilakukan ya untuk mencegah stunting, begitu, tumbuh kembang anak ini menjadi perhatian serius dari pemerintah tentunya. Ada program genting juga yang dilakukan oleh BKKBN begitu sebagai lead sektor dari pelaksanaan pencegahan stunting itu. Ini juga ada hari kependudukan dunia tahun 2026. Pendengar, kami nantikan Anda untuk bersama dalam opini publik terkait dengan bagaimana upaya kolaborasi, upaya kita bersama untuk mencegah anak-anak tumbuh menjadi stunting. Stunting itu bukan berarti pendek, bukan itu saja, tapi ada banyak hal yang menyebabkan seorang anak tumbuh kembangnya stunting, mengalami hambatan pertumbuhan kembang, tumbuh kembang anak gitu. Silakan mendengar di line telepon kami 0811 6707 8850 ya, 0811 6707 8850. Anda bisa bersama kami untuk cegah stunting di kebersamaan opini publik pagi ini. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, iya Pak Ujang, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, baik. Sini kita bincang terkait dengan cegah stunting ini. Bagaimana opininya Pak Ujang pagi ini?
1: Stunting.
0: Stunting, setengah canting.
1: Kurang canting.
0: Ya. Kurang secanting. Iya, silakan.
1: Masalah ini, Bu, ya. Benar, Bu. Pertama, pemerintah itu kan mendorong jadi kita tangan gizi, kalau sama sekarang dulu kita punya istri suami, kalau anak sekarang mencukupkan umur menikah semua dan umur, jadi kalau kita kalau orang dulu muji kan kalau mamanya hamil sama mengingati semua ujian. Kadang mama hamil, bapak juga kerja ingat, gitu kan. Bawaan kadang-kadang itu kalau pasti kerja kan, apa sama bapak di rumah, di kebun itu kok, mengapa, gitu. Mau uji kan. Jadi, bawaan dari orang bapak itu, mama itu juga. Kalau hamil kan, nah, apa, kata orang dulu kan, kita ngapain tidak mau uji kan, biarkan ingat mau usaha mau ujian, jadi kalau aku kan ingat semua kalau keluar dari rumah waktu sholat maghrib, buat apa sih ingat mau ujian, kalau kita hamil kan kita kan orang ujian kan dulu kan apa namun sendiri itu mau ujian, masukan itu ingat juga mau ujian, obat apa namun papau apa bangle kat di pinggang itu kan, itu hamil itu mau uji kan, kalau melahir itu juga mau uji kan, kalau kita kalau bawa kita nya sehat, hamilnya ada sehat mau uji. Contoh saya sudah punya mau uji kan, warna aku adik ipar warna kan, melahirkan dulu hamilnya dulu sakit terus mau uji kan, mulai hamil dari sebulan sampai 7 bulan dapat penamakan dan uji. Kemarin sudah balik mau uji, alhamdulillah akhir anak, tapi anak kurang sehat mau uji kan, itu apa nang termasuk corona dan mau uji kan, tahun 2019 bulan 1 mau uji, ternyata memang benar mau uji kan, kalau hamil kalau tidak sehat anak itu sehat, kurang sehat aku panjang umurnya mau uji kan. Tempat apa makan semua yang tidak cocok semua mau uji kan, batu belang sakit apa namanya kejang apa namanya sawan apa itu kan, semua kan faktor kita bawa kita juga mau uji kan, kalau kita untuk orang sehat hamilnya, nanti anak itu makan pula mau ujian.
0: Baik.
1: Ini sama-sama menjaga mau ujian.
0: Baik, iya. Jadi mulai dari masa kehamilan sudah saling menjaga ya. Baik, ya.
1: Pemerintah itu mah nanti usaha apa gizi mau ujian.
0: Iya.
1: Dengan pemerintah mengangkat kerjasama mbak Uji kan, pemerintah cuman ngasih pendorong pengingatan anak si sebagai hamil sedap anak bayi, mbak Uji kan, utama dari si suami tadi itu mbak Uji kan, saya mengalap punya keponakan sebegitu mbak Uji kan itu, sekarang anaknya saya umur 8 tahun masih mana lah mbak Uji ya tuh kan, kan sudah kan,
0: harus itu kan. Terima kasih.
1: Baik,
0: makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar masih bersama kami untuk cegah stunting. Selamat pagi.
2: Selamat pagi kembali Mbak Uci.
0: Iya, pagi. Silakan ya, apa opininya cegah stunting?
2: Ya, artinya dari pemerintahan ini ya. Menggiatkan kembali posyandu ya. Di desa-desa yang terpencil.
0: Ya.
2: Posyandu dihidupkan lagi. Pemerintah juga ini membantu masyarakat yang wajib dibantu yang menjalani kehamilan berupa seperti program MBG ya, bantuan makanan karena masa kehamilan itu kan masa yang perlu ini gizi ibunya ya. Kalau ibunya bergizi, insya Allah nanti lahirnya kan anaknya sehat semua.
0: Insya Allah.
2: Ya adanya bantuan pemerintah di program MBG ini kepada ibu-ibu yang menjalani kehamilan ini wajib menerima artinya masyarakatnya ya. Dari masa kami hamilan dan menggiatkan kembali posyandu.
0: Ya.
2: Jajan Mbak Uci ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami nanti pendengar Anda di line telepon 0811-67-078-50. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, apa opininya terkait dengan cegah stunting?
3: Ya, benar tadi kata Bang Deddy, posyandu mbak harus benar-benar digerakkan kembali. Dan kalau bisa mbak, jemput bola mbak, jemput bola di data gitu kan. Kadang gini mbak, mereka kan ada posyandu itu mbak, satu kecamatan cuma satu kadang mbak, jauh. Kadang mereka juga malas datang gitu kan. Karena siang, tengah hari itu panas gitu. Jadi saya berharap harus apa namanya jemput bola lah ya antara posyandu mungkin sadar RT gitu kan di data-data mereka kan dapat jatain ya bagian susu kalau salah itu susu segala macam untuk ibu hamil sama berapa bulan anak-anak berapa bulan gitu kan jadi mudah-mudahan posyandu terus kalau bisa tadi jemput bola posyandu terus digalakan dan apa namanya mbak pembagiannya kalau bisa posyandu sampai ke pelosok-pelosok desa mbak. Saya dengar itu di daerah tempat kakak saya di pelosok desa itu belum ada juga posyandu itu mbak. Jauh gitu pelosok desa. Nah, jadi itu aja mbak ya.
0: Baik, makasih.
3: Terima kasih. Ya, terima kasih mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ada upaya pemerintah untuk mencegah stunting ya. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, cegah stunting nih, apa opininya?
4: Iya, alhamdulillah Mbak Uci ya, kalau stunting di desa kami kebetulan istri itu apa Mbak kader tadi Mbak Uci, alhamdulillah. Jadi
0: Kebetulan
4: kalau di rumah saya, tiap bulan pasti ada apa di bakat tambahan. Ya sebelum, sebelum apa Mbak Uci dia pranikah kan Mbak Uci masih didampingi dia Mbak Uci. Untuk program di apa minta surat di puskesmas kan masih didamping dia nanti dari mau menikah sampai hamil sampai itu tetap didampingi kalau di daerah saya alhamdulillah istri saya juga sampai ke tempat-tempat pelosok juga sampai dia Mbak Uci. Kalau stunting di tempat saya alhamdulillah jalan dengan baik kelihatannya Mbak Uci. Karena di situ apa itu program posyandunya juga jalan di situ Mbak Uci tiap bulan pasti diperiksa pagi ibu hamilnya. Tapi alhamdulillah dan jangan khawatir kalau ibu hamil tempat saya mah. Ada perhatiannya juga alhamdulillah juga di Muara Jambi kan stunting ini juga sangat diprioritaskan Mbak Uci. Sampai di radio sebelah juga radio kita kan radio apa dia ada juga program stuntingnya di situ Mbak Uci. Tapi alhamdulillah stunting juga kemarin katanya turun ya Mbak Uci. Berapa persen katanya turun, tapi masih ada lagi karena tiap ada kelahiran, tiap apa pasti ada dia stuntingnya Mbak Uci. Tapi kan stuntingnya nggak parah-parah amat kayak kayak dulu. Kalau dulu kan sampai anaknya kurus nian Mbak Uci, nggak ada gizi, nggak ada apa itu Mbak Uci. Tapi alhamdulillah kalau tiap bulan tempat saya alhamdulillah sudah ada itu programnya itu, walaupun NDG kemarin kan belum, tapi itu program itu sudah ada dia. Oke, makasih.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Iya, jadi variasinya berkat Bang Rudi. Pertama tadi Posyandu.
1: Iya.
0: Aku juga ikut Posyandu, Mbak.
1: Oh, kader Posyandu juga.
0: Iya, Posyandu lansia kan.
1: Oh, iya, baik.
0: Padahal umurnya belum nyampe ke lansia itu, cuman hati-hati aja persiapan kan.
1: Iya.
0: Ya kalau ibu hamil jelas ini kadang-kadang ada bubur kacang hijau juga dikasih kan. Pokoknya dipisah terus Mbak, dari nol sampai ke melahirkan tuh Mbak.
1: Iya.
0: USG kadang gagal sekali kan. Nah apalagi anak pertama di sini kan.
1: Baik.
0: Yang tahu kan laki perempuan USG lagi gitu.
1: Iya.
0: Jadi tetap dikontrol kan di sini. Walaupun di sini pas 50 km dari jalan lintas. Tapi alhamdulillah bidan-bidan itu datang ke sini lah, pegawai-pegawai puskesmas itu Mbak.
1: Mantap.
0: Demi masyarakat biar sehat kan.
1: Iya.
0: Cuman kita sendiri kadang-kadang malas gitu berangkatnya Mbak.
1: Gitu ya.
0: Iya, masuk ke satu kadang semang apa gimana malas, takutnya penyakit ini. Nah gimana ntar, nah gitu.
1: Oh, banyak kekhawatirannya.
0: Iya, jadi serba salah kadang tuh.
1: Iya.
0: Emang kadang kita berobat gratis Mbak. Ada kakak, ada KTP kan.
1: Betul.
0: Cuman kadang untuk makan di sana juga lumayan gitu nah.
1: Oh.
0: Iya, di sana kan yang sakit emang nggak bayar, Mbak.
1: Betul.
0: Yang nunggunya lumayan juga kadang, Mbak.
1: Yang nunggunya lebih besar ya pengeluarannya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Apalagi yang nunggu kadang-kadang pengen dikawani kan 1-2 orang dua kan lumayan itu.
1: Iya.
0: Ya mudah-mudahan lah kalau di sini juga sehat-sehat selalu kan.
1: Insya Allah.
0: Jangan sampai istilahnya seranting. Tapi kira-kira Mbak, saat itu kadang-kadang dari keturunan juga Mbak.
1: Iya.
0: Kalau orangnya pendek, kadang anak juga nggak bisa panjang, Mbak, nggak bisa tinggi maksudnya kan?
1: Nggak apa-apa pendek, tapi sehat, pintar, cerdas.
0: Oh.
1: Iya, berarti ya. Dia nggak stunting. Stunting itu dia tumbuh kembangnya bukan cuma fisiknya yang terhambat, tapi juga perkembangan otaknya.
0: Oh, itu ya. Ya mungkin untuk sekarang ini kan. Kemajuan ya. Lebih hebat Mbak.
1: Betul.
0: Yang penting tergantung dari orangnya tadi kan. Mudah-mudahan lah di sini saya selain juga untuk bisa juga ya. Kesian harus dijalankan Mbak.
1: Ya.
0: Ya, kembali. Makasih Mochi ya.
1: Makasih kembali.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami pendengar untuk kebersamaan pagi hari ini. Ada program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ini mempercepat penurunan stunting oleh Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan opininya.
2: Mencegah stunting Mbak ya.
1: Iya.
2: Yang pendahulu-pendahulu sudah banyak kan. Tapi yang lagi harus
1: ada apa?
2: Penyuluhan,
1: baik.
2: Ada dinas kesehatan masyarakat.
1: Iya.
2: Itu ada penyelidikan apa penyebabnya stunting, bagaimana cara mengatasinya kan gitu.
1: Iya.
2: Itu kan cuma bulan sekali,
1: makanan
2: yang bersih. Tapi kalau penyeluhan kan ada nyangkut orang tua.
1: Iya.
2: Jadi penyebabnya apa stunting, bagaimana cara mengatasinya itulah yang kita.
1: Iya.
2: Jadi kita tahu.
1: Putus-putus ini teleponnya.
2: Ya.
1: Putus-putus teleponnya.
2: Apalagi anak-anak sekarang yang punya anak balita, nggak bisa makan, siapa anaknya udah jadi macam apa makan gitu.
1: Ya.
2: Jadi yang paling penting penyembuhannya itu lah Pak. Kesehatan masyarakat itu lah.
1: Baik.
2: Supaya stunting bagaimana cara mengatasinya itu. Saya mudah-mudahan pemerintah selalu waspada dan memperhatikan
1: Budaya
2: stunting.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi pendengar di 0811 1707 8850 ya. Untuk bersama kami dalam opini publik pagi hari ini terkait dengan cegah stunting ya. Ada program genting yang dilaksanakan oleh BKKBN ini terkait dengan gerakan orang tua asuh.

0: cegah stunting, dan sasaran utamanya adalah keluarga miskin berisiko stunting, prioritas khusus pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, bayi ya, usia 0 sampai 59 bulan. Di nomor telepon kami pendengar, silakan untuk bersama. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan opininya, cegah stunting.
1: Bagus Mbak, programnya lanjutkan terus ya. Gaya untuk generasi negara kita ke depannya ya. Otomatis dari kecil, dari mungkin dari balita, bahkan mungkin dari masih dari kandungan.
0: Betul.
1: Asupan gizi yang memadai, mudah-mudahan anak-anak nanti kan menjadi sehat dan cerdas, dan mentalnya juga luar biasa.
0: Insya Allah. Mentalnya.
1: Sehingga yang diharapkan kita semua untuk membangun negara kita ini ke depannya kan gitu Mbak.
0: Iya.
1: Oke.
0: Makasih. Iya. Baik, pendengar masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk Anda yang ingin bersama kami silakan saja masih di 0811 6707 8850 ya pendengar, untuk bersama. Ini terkait dengan program cegah stunting yang memang masif begitu dilakukan ya, baik itu dengan program makan bergizi gratis, dengan program cegah stunting yang digulirkan oleh Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, atau biasa kita kenal sebagai BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Dan fokusnya ini pada pemberian bantuan nutrisi dan perbaikan sanitasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta baduta, bayi di bawah 2 tahun dari keluarga yang berisiko memiliki anak-anak stunting ya. Pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Kami informasikan juga ya, dini hari tadi sudah dilaksanakan nonton bareng, dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dan untuk dini hari esok ya, Kamis, ini masih akan digelar nobar dan debar ya untuk Piala Dunia 2026. Pukul 2 dini hari pada ngumpul di halaman RRI Jambi ya untuk nonton bareng. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, apa nih opininya cegah stunting?
2: Belakangan baru sih.
0: Iya, silakan.
2: Malah stunting ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, mudah-mudahan kalau bintang belum ada sih, bintang kan makanan MBG kan?
0: Iya.
2: Ini kan MBG makanan bergizi gratis. Mudah-mudahan bisa ya, setidaknya mengurangi stunting dan juga bisa menambah rasa total kan gitu.
0: Iya.
2: Dalam MBG itu kan bergizi kan, jadi anak-anak gitu. Jadi semuanya penting. Yang kami saja masalah ibu hamil dan anak-anak yang masih balita itu kan harus aparasi di atas ya, wilayah itu kan jangan siapa ya. Di bawah kepolisian itu tahu kan?
0: Iya.
2: Enggak di bawah kan enggak tahu.
0: Karena
2: atasnya kan enggak itu kan?
0: Iya.
2: Jadi rajin orang tuanya gitu kan, memberikan sepertinya pula gak ada proses mas, kalau tahu kemudian ya dari MBG dan hasilnya baik, bisa memberantas sakit dan juga yang bersangkutan atau ibu hamil menyusui anak balita itu nanti ke OJADU. Kemudian jadi baik, insya Allah seluruh Indonesia lah, semuanya wilayah kan bisa dibelantang, jadi ya tidaknya yang kurang banyak gitu lah supaya masyarakat Indonesia jadi maju, jadi makmur, jadi sehat, sudah diharapkan kan gitu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa di Rimbo Bujang ya. Pendengaran yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih tentunya, karena memang Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN juga menyatakan bahwa program Gerakan Orang Tua Cegah Stunting atau Genting ini berbarengan dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui dan balita, atau 3B begitu ya. Ibu hamil, ibu menyusui dan balita. 3B saling berjalan seiringan untuk mengentaskan permasalahan stunting di Indonesia. Kemenduk Bangga BKKBN menunjukkan capaian kinerja genting tercatat 157,39% atau dari target 1 juta keluarga risiko stunting di 2025, sekitar 1,5 juta keluarga risiko stunting telah mendapatkan intervensi ya untuk program genting, yaitu Gerakan Orang Tua Cegah Stunting. Dan ini menempatkan genting sebagai salah satu gerakan sosial paling progresif dalam percepatan penurunan angka stunting. Sementara mitra orang tua asuh telah mencapai ratusan ribu orang tua asuh. Baik, terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk opini publik pagi hari ini. Baik, kami juga menerima satu opini di nomor WhatsApp. Program pemerintah untuk cegah stunting sudah baik, harapannya penampingan kepada keluarga dan balita terus ditingkatkan hingga ke pelosok desa. Pencegahan stunting bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, dan diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap pola makan anak, kebersihan lingkungan, dan sanitasi, karena semuanya berperan dalam mencegah stunting. Terima kasih. Ini dari Aidan Sungai Gelam. Terima kasih ya untuk WhatsApp-nya di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi. Terima kasih pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk opini publik pagi hari ini ya. Ada Pak Mustafa di Rimbo Bujang, juga ada Sutrisno di Mandi Angin, Putra Banten di Bayung Lincir, Rudi Sengeti, Bang Juli di Banjubang, Bang Jeje di Bungo, Pak Ujang di Jembatan Emas ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami untuk opini pagi hari ini. Dan topik terkait dengan genting ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah untuk cegah stunting masih diperbincangkan dalam dialog menyapa pagi. Saya Suci Rahim masih temani Anda semua. Selamat pagi pendengar dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Oke, Pro, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini ya, pendengar, untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Selanjutnya ada rekan Rizky Amalia hadir untuk Anda dalam dialog Jambi Menyapa Pagi. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam dialog Jambi Menyapa Pagi di hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait tema kita Hari Kependudukan Dunia 2026, Cegah Stunting dan Wujudkan Penduduk Jambi Berkualitas. Dan untuk memperbincangkan hal ini, tentu saja di studio sudah hadir ada dua narasumber kita ini. Ada Ibu Yuslidar SPMSO selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuslidar.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rizky.
0: Iya, sehat ya Bu ya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, pendengar, Ibu Yuslidar tidak sendiri, di studio juga hadir ada Duta Jendre kita 2025 Mbak Ayu Zafina. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ayu.
3: Assalamualaikum Mbak Rizky.
0: Iya, sehat ya?
3: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah,
3: sehat.
0: Cerah tampaknya ya. Iya, baik. Mungkin di kesempatan pagi hari ini pendengar bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung bisa menghubungi di nomor WhatsApp kita di 0811-6707-8850, bisa via WA aja ya. Iya, mungkin langsung saja ini Ibu Yuslida, terkait tema kita Hari Kependudukan Dunia 2026, Cegah Stunting dan Wujudkan Penduduk Jambi yang Berkualitas. Artinya kita dalam hal ini bagaimana kondisi stunting, angka stunting sendiri di wilayah Provinsi Jambi saat ini nih Bu.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak Rizky. Alhamdulillah pagi hari ini, pagi hari yang cerah ini, para pendengar Pro 1 FM 88,5, selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin kita bisa melihat, merujuk ke belakang bahwa tren capaian angka prevalensi stunting 3 tahun ke belakang, kita lihat pada tahun 2022 itu angka Provinsi Jambi itu sebesar 18% dan menurun signifikan di tahun 2023 menjadi 13,5%. Artinya kita bisa menurunkan sebesar 4,5 poin pada tahun 2022 ke 2023. Dan pada tahun 2024, nah ini kita melihat ternyata di 2024 angka prevalensi stunting Provinsi Jambi itu menjadi 17,1%. Artinya terjadi peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun 2023. Tentu ada beberapa permasalahan atau kendala kenapa bisa menjadi meningkat. Salah satunya tentu kondisi di wilayah kabupaten kota, ada yang sudah menurun, tetapi ada juga beberapa kabupaten seperti Tebo, kemudian Tanjab Timur itu angka prevalensinya masih tinggi di atas 20%. Nah, ini salah satu. Tentu nanti ada beberapa kendala-kendala lainnya terkait koordinasi koordinasi lintas sektor mungkin yang harus kita optimalkan. Dan kita secara lembaga itu kita sudah punya namanya TP3S, Tim Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting. Nah, ini ketuanya adalah Wakil Gubernur. Kemudian di Kabupaten Kota itu ketuanya adalah Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Nah, harapannya dengan adanya TP3S ini, koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara optimal. Dan ini tentu juga peran dari semua OPD kita harapkan dapat secara bersinergi dan berkolaborasi bagaimana menurunkan angka stunting yang di 2024 ini meningkat menjadi 17,1%. Begitu, yes. Mbak Rizky.
0: Iya, artinya sudah ada terbentuk TP3S ini ya Bu ya, di seluruh kabupaten kota.
2: Iya, betul, sudah ada.
0: Mungkin selain upaya pembentukan dari TP3S ini Bu, ada upaya lain dalam menurunkan prevalensi angka stunting ini di Provinsi Jambi? Karena kalau dibandingkan dengan 2023 kan kita mengalami peningkatan, namun kalau 2020 masih di bawah angka 2022 ya Bu ya?
2: Iya. Iya. kalau kita selain koordinasi lintas sektor yang tadi kita ada lembaganya atau ada forumnya yaitu TP3S, tentu kita terus melakukan yang namanya edukasi atau perubahan perilaku masyarakat. Ini edukasi ini mengenai pola makan bergizi, kemudian bagaimana melakukan kebersihan lingkungan, pemeriksaan kehamilan rutin bagi ibu hamil. Nah, ini wajib kalau kita punya 6 kali ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sampai dengan semester ketiga dalam kehamilannya. Kemudian tentu pemanfaatan layanan posyandu ini masih menjadi tantangan karena memerlukan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kemudian tentu kita juga berharap dari anak-anak Gendre kita, jadi BKKBN ini sudah perpanjangan tangan di bawah itu kita punya namanya Duta Gendre, atau program kita ada namanya program Generasi Berencana. Nah, adik-adik kita Duta Gendre inilah juga menjadi perpanjangan tangan BKKBN untuk melakukan edukasi kepada remaja-remaja yang ada di Provinsi Jambi. Edukasinya tentu terkait tentang kesehatan reproduksi, kemudian ada yang namanya triad KRR, masih ya triad KRR, katakan tidak terhadap di luar pernikahan, kemudian katakan tidak terhadap pernikahan dini, dan katakan tidak kepada nafza. Nah, adik-adik Gendre inilah yang melakukan sosialisasi dan mengedukasi teman-teman sebayanya. Kalau kita di Gendre ini juga ada namanya PIK remaja. Jadi di masing-masing sekolah itu kita bentuk namanya PIK remaja, dan mereka ini punya konselor sebaya. Jadi mereka memberikan konseling kepada teman-teman sebayanya di lingkungan sekolah dan maupun di lingkungan perguruan tinggi. Jadi itu sudah ada beberapa yang sudah terbentuk di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Gitu.
0: Baik. Kita ke Ayu berarti. Ayu sebagai Duta Gendre 2025. Tadi sudah disampaikan sekilas dengan Ibu Yustida, berarti ada hal-hal yang dilakukan ini sebagai perpanjang tangan dari BKKBN ya, pemerintah dalam hal ini kepada remaja begitu. Nah, mungkin apa saja yang sudah dilakukan dari Ayu sendiri sebagai Duta Gendre dalam berkontribusi untuk menekan angka stunting ini sendiri?
4: Oke, Mbak Rizky, benar kata yang udah dibilang Bu Yus tadi, bahwa kami Gendre itu sebagai perpanjangan tangan dari BKKBN, di mana dalam hal ini salah satu tujuan kami adalah untuk menekan angka stunting. Yang udah kami lakukan sendiri sebagai Duta Gendre, salah satunya adalah kami sudah roadshow atau sudah jalan nih ke Mbak Rizky, ke sekolah-sekolah. Terkait apa? Terkait dengan edukasi, terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan penurunan angka stunting ini, di mana sesuai dengan jargon kami Mbak ya, Gendre, generasi berencana gitu ya. Artinya kami membantu remaja-remaja kita di Provinsi Jambi ini khususnya untuk punya perencanaan kehidupan yang jelas. Di mana di salah satunya adalah untuk bagaimana mereka merencanakan kehidupan remajanya supaya terhindar dari apa? Dari triad KRR tadi, atau tiga ancaman yang mengancam remaja. Di mana salah satunya adalah pergaulan bebas, pernikahan dini, dan mencegah terjadinya nafzah. Dan kalau untuk pendekatannya sendiri yang kami lakukan itu lebih ke pendekatan teman ke teman. Karena kita tahu sendiri Mbak ya, kalau kita memberikan edukasi ke remaja itu caranya hanya dengan metode ceramah, itu remajanya cenderung bosan dan sulit menerima. Nah, inilah peran dari Gendre, karena Gendre kan juga remaja. Jadi remaja itu lebih mudah untuk menerima nasihat ataupun saran dari teman-teman remaja juga, karena ngerasa oh seumuran nih kita menghadapi tantangan yang sama. Jadi lebih mudah untuk melakukan pendekatan ke remaja itu sendiri, gitu sih Mbak.
0: Iya, secara lapangannya sendiri, praktek di lapangannya, strategi apa mungkin yang dilakukan dalam pendekatan, dalam memberi edukasi kepada teman-teman kita ini, Mbak Ayu?
4: Oke, kalau untuk strategi sendiri yang udah kami lakukan saat ini lebih ke metode sharing. Kemudian bermain dan juga aktif gunakan media sosial. Karena remaja kita saat ini Mbak sangat suka sekali nih bikin-bikin konten gitu ya, untuk sharing-sharing terkait dengan masalah-masalah atau ataupun problem yang mereka hadapi di kehidupan remajanya. Nah, di sanalah kami masuk genre, peran kami di sana sembari mensosialisasikan terkait dengan apa yang menjadi tujuan kami di sana, yaitu salah satunya untuk mencegah stunting tadi, kemudian untuk mencegah hal-hal atau ancaman yang mengancam remaja itu sendiri. Lebih ke metode sharing sih, Mbak. Sharing, kemudian bermain, dan memanfaatkan media-media sosial yang ada gitu, Mbak.
0: Jadi buat semenarik mungkin lah
4: ya,
0: begitu,
4: betul.
0: Ya, supaya kita tahu bahwa kalau generasi muda tuh seperti apa maunya, begitu. Karena sesama generasi muda ya, Bu ya.
2: Lebih kreatif mereka kan. Banyak inovasi kalau anak remaja ini kan.
0: Kalau dia bisa lebih paham ya, Bu. Karena tadi tutor sebaya begitu ya. Sebagai
2: konselor sebaya.
0: Konselor sebaya begitu. Iya, mungkin ke Ibu Yusli dari ini kan, ini kan selain ada duta genre juga pasti ada program-program lain yang juga kita tahu bahwa ada genting ya, Bu ya, untuk dalam rangka untuk penurunan angka stunting ini. Nah, seperti apa sejauh ini untuk wilayah Provinsi Jambi ini, Bu?
2: Iya. Kalau sebetulnya kita di Kemendukbangga namanya sekarang Kemendukbangga garis miring BKKBN, ada program prioritas, salah satunya adalah gerak kan orang tua asuh cegah stunting. Nah, pada tahun lalu itu menjadi apa namanya quick win-nya kementerian, tahun ini menjadi program prioritas. Nah, program ini sudah berjalan di semua kabupaten kota. Ini kita menggerakkan dunia usaha, kemudian bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kemudian dengan masyarakat CSR untuk menjadi sebagai orang tua asuh cegah stunting. Apa yang dilakukan, tentu kita menggalang pemberian bahan-bahan yang dapat kita berikan kepada namanya keluarga berisiko stunting. Jadi keluarga berisiko stunting ini ada yang ibu hamil itu menjadi keluarga berisiko stunting, kemudian ibu menyusui, kemudian keluarga yang mempunyai balita ini juga menjadi sasaran sebagai keluarga berisiko stunting, termasuk calon pengantin.
0: Baik, nah, baik. Kita tunda dulu, Bu. Ada yang ingin bergabung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, Pak?
5: Dengan Pak Ari.
0: Ya, Pak Ari, silakan. Pak Ari, apa yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan, silakan.
5: Mohon penjelasannya untuk pencegahan dini, mengatasi stunting secara dini, dan makanan apa yang perlu diberikan kepada anak agar anak tidak mengalami stunting.
0: Baik.
5: Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ari. Ya, bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi di dialog kita pagi hari ini dapat menghubungi layanan telepon 0811-6707-8850. Iya, Bu Yus, mungkin tadi kan sempat terpotong. Nah, tapi kita akan sambung juga dengan pertanyaan Pak Ari ini tadi.
2: Iya.
0: Karena kan kita juga akan menghadapi Indonesia Emas ya, 2035.
2: Iya, betul.
0: Mungkin apa yang perlu kita berikan kepada anak supaya mencegah stunting ini, Bu?
2: Iya. Jadi Kemendukbangga BKKBN itu mempunyai peran adalah melakukan dari hulu. Apa yang dilakukan dari hulu itu adalah mencegah jangan sampai ada anak-anak yang dilahirkan stunting maupun anak yang sudah stunting, kita lakukan pencegahan. Apa yang kita lakukan, yang pertama tentu pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu kapan? Tentu pada saat ibunya hamil. Kalau kita hitung itu secara hari itu 270 hari, itu dalam kondisi ibu dalam keadaan hamil. Kemudian 730 hari lagi itu bayi yang sudah dilahirkan menjadi umur 2 tahun. Pada saat itulah kita melakukan intervensi supaya tidak terjadi lagi anak yang dilahirkan stunting maupun bayi yang dilahirkan, yang sudah dilahirkan itu menjadi stunting. Apa yang kita lakukan? Yang pertama tentu memberikan pola asuh yang baik atau gizi yang baik kepada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini dari mereka hamil itu harus kita perhatikan gizinya. Dan tentu juga tadi di awal saya sampaikan bahwa ibu hamil ini harus dilakukan pemeriksaan secara rutin 6 kali dalam masa kehamilannya itu. Tentu ini akan melihat bagaimana janin yang di dalam kandungan ibu itu apakah dalam kondisi sehat atau bagaimana, itu bisa kita lakukan dipantau setiap saat apakah dalam keadaan baik. Kemudian tentu yang tadi disampaikan oleh pemirsa atau pendengar pendengar bahwa beberapa hal harian yang harus kita lakukan tentu menyiapkan menu bergizi seimbang untuk keluarga. Kemudian bagi ibu yang sudah punya anak bayi tentu memberikan ASI eksklusif. 6 bulan itu harus diberikan ASI eksklusif, dan setelah 6 bulan baru dilakukan memberikan MPASI atau mau apa makanan tambahan ASI. Kemudian mengajak anak, ini yang sederhana sekali, mungkin mengajak anak mencuci tangan sebelum makan. Itu salah satu hal untuk mencegah supaya stunting dapat kita cegah secara dini. Kemudian tentu bermain dan berinteraksi dengan anak untuk merangsang tumbuh kembang anaknya. Jadi anak yang sampai dengan 2 tahun itu kita temani, kita lakukan pendampingan agar tumbuh kembang anaknya bisa dapat kita pantau. Tentu juga kebersihan rumah. Nah, ini yang terpenting. Kebersihan rumah, dapur dan lingkungan sekitar ini menjadi hal-hal juga walaupun secara tidak langsung dapat mencegah stunting, tetapi itu penting. Kemudian sanitasi yang bersih juga itu sangat penting. Air yang bersih yang harus kita konsumsi itu juga harus bersih supaya kita tercegah dari yang namanya stunting tersebut. Yeah. Itu mungkin beberapa hal.
0: Yeah. Mungkin tidak kalau misalnya anak di usia di atas 2 tahun yang mungkin yang stunting tapi dilakukan pembinaan bisa sehat begitu atau seperti apa ini?
2: Nah, itu kalau itu intervensinya namanya intervensi spesifik. Spesifik itu domainnya mungkin di dinas kesehatan. Mereka bisa mengukur anak stunting mungkin di atas 2 tahun itu mungkin dari tinggi badan dan berat badan kalau tidak salah. Nah, itu mereka bisa melihat, dan itu mungkin kita lakukan bukan diobati.
0: Iya.
2: Tetapi kita lakukan memberikan bantuan-bantuan gizi tadi mungkin dalam bentuk susu atau diberikan telur supaya anaknya bukan diobati tetapi mungkin terhindarlah dari yang namanya stunting, mencegah.
0: Iya, artinya dalam hal ini perlu kolaborasi tadi, dan salah satunya tadi termasuk dengan program Genting ini ya, Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, kalau di Provinsi Jambi sendiri jumlah mungkin orang tua asuh mungkin yang tercatat ini terdata nih berapa nih, Bu? Sudah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau seperti apa begitu kalau di Jambi ini?
2: Iya, jadi di semua kabupaten dan termasuk provinsi kita sudah punya namanya, kalau di Provinsi Jambi itu namanya 5B ASN Peduli Stunting.
0: Oh, 5B.
2: Iya, jadi memberikan bantuan dalam bentuk program 5B ASN Peduli Stunting. Kalau di Sarolangun itu namanya Serut 17 Penting. Jadi gerakan sedekah rutin tanggal 17 mencegah stunting bagi keluarga berisiko stunting. Kemudian kalau di Kota Setungai Penuh ada namanya 3S. Jadi sebutir telur, segenggam beras, dan Rp1.000. Ini dikumpulkan oleh semua ASN. Jadi setiap hari Senin di Kota Sungai Penuh itu mereka melakukan gerakan tersebut. Di Muaro Jambi juga ada namanya stunting berbakti. Jadi susu, telur, anak stunting. Tanjab Timur ini juga baru di launching namanya Gemas. Gerakan bersama atasi stunting dengan edukasi nutrisi dan sanitasi. Dan kemudian di Tebo, S4 Genting, segenggam beras, sebutir telur, sekotak susu, dan 1.000 uang. Kemudian di Kerinci juga ada Secanting Genting. Jadi Senin cegah stunting. Jadi kegiatan-kegiatan ini secara masif dilakukan di semua kabupaten kota, dan ini menggalang dari ASN-ASN yang ada di pemerintah masing-masing kabupaten kota dan termasuk pemerintah provinsi.
0: Iya,
2: begitu, Mbak Rizky.
0: Iya. Mbak Ayu, kalau dari yang disampaikan ini kan artinya kan program ini kan masif ya, sampai kabupaten kota nih jangkauannya luas. Nah, seperti apa juga strategi mungkin Mbak Ayu selaku duta genre untuk mengedukasi sampai seluas begitu gitu.
4: Oke. Benar banget nih Mbak, karena memang judulnya itu ya, Duta Gendre Provinsi. Jadi nggak hanya di Kota Jambi, Jambi aja. Iya. Nah, karena memang kebetulan Mbak, kami sudah menjalankan program ini nggak hanya di Kota Jambi, sudah melebar ke kabupaten kota. Di mana salah satunya kemarin kami ada turun itu ke Tanjung Jabung Timur, Mbak. Di sana kami juga melakukan edukasi, edukasi apa terkait dengan pencegahan stunting ini ke masyarakat. Nah, kalau untuk lebih luasnya lagi, karena memang kadang kita keterbatasan di mobilitas, Mbak ya. Nah, salah satu caranya atau strategi yang kami lakukan itu tadi, Mbak, melalui konten di media sosial. Karena kita tahu, Mbak ya, cakupan konten di media sosial itu sangat luas sekali. Siapapun bisa menonton dan melihat konten tersebut. Maka kami melakukan strateginya melalui konten media sosial terkait dengan edukasi pencegahan stunting ini. Namun, kalau untuk lebih khususnya lagi, kami juga kadang melakukan pembinaan, Mbak. Pembinaan melalui via Zoom. Jadi itu kami kumpulkan teman-teman yang ada di kabupaten kota, ya. Salah satunya kemarin juga pernah melakukan edukasi ke teman-teman di SMA di Merangin, SMA 1 Merangin, Mbak. Itu kami lakukan edukasi dan pembinaannya melalui via Zoom. Nah, di sana meskipun memang tidak seefektif kalau kita bertemu langsung, Mbak ya, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menjangkau teman-teman yang berada jauh dari luar Kota Jambi, gitu sih, Mbak.
6: Iya, karena memang nggak ada alasan lah ya, Mbak ya, untuk mengedukasi ya.
4: Iya, benar.
6: Nah, tapi yang paling penting ini, kenapa remaja itu perlu berencana? Pasti ada alasannya ya kan, makanya Jendri, silahkan.
4: Oke, kenapa remaja itu perlu rencana? Karena kita tahu sendiri, Mbak ya, kalau mau punya apa ya, goals yang besar, itu kita butuh banget yang namanya perencanaan yang matang. Karena di sini hadirlah peran Duta Gendri atau peran Forum Gendri, di mana di sini kami membantu remaja supaya punya perencanaan yang matang, yang jelas untuk masa depannya. Karena lagi-lagi, Mbak, tujuan utamanya yaitu untuk menghindarkan remaja kita yang ada di Provinsi Jambi ini dari triak KRR. Karena memang yang kenyataan yang ada itu, Mbak ya, apalagi remaja saat ini, tantangan terbesarnya kadang ketika memasuki usia remaja itu adalah puber. Nah, ketika mereka udah puber, udah bisa nih merasakan yang namanya cinta-cintaan gitu, Mbak ya. Nah, ditakutkan mereka jatuh ke pernikahan dini. Nah, itulah peran kami untuk selalu mengedukasi remaja kita supaya ayo kita cegah yang namanya triad KRR ini, kita jauhkan, kita jauhkan ancaman-ancaman yang kiranya bisa mengancam remaja-remaja kita gitu. Karena kenapa juga remaja ini yang perlu kita menjadi sasaran utama? Karena remaja kita saat ini yang bakal jadi orang tua di masa depan. Nah, kalau remajanya sehat, nanti ketika mereka udah menikah, udah melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan juga bakal sehat dan jauh dari resiko stunting gitu, Mbak.
6: Iya, baik. Iya. Bu Yus, mungkin sejauh mana penting perannya keluarga nih, Bu, dalam pencegahan stunting dan juga dalam yang disampaikan dari ada tiga ancaman begitu untuk mencegah hal itu.
2: Iya. Nah, ini karena Kemendikbangga ini ada tugasnya adalah keluarga, dari keluarga. Dan tentu harapannya tentu dari keluarga inilah kita melakukan bagaimana supaya stunting itu dapat kita cegah. Jadi BKKBN itu tugasnya dari remaja, menyiapkan remaja menuju apa namanya jenjang pernikahan, itu diurusi oleh BKKBN. Kita punya program yang namanya tadi Duta Gendre, kemudian PIK Remaja, kemudian kita juga punya program yang namanya SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Itu jadi semua apa namanya jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA itu diharapkan juga mempunyai Sekolah Siaga Kependudukan. Kemudian dari setelah menjadi apa menuju jenjang pernikahan, kita menyiapkan juga ibu hamil supaya dia mempunyai pola konsumsi makanan yang bergizi, kemudian pola kesehatan yang bagus dan kesehatan reproduksi. Ya, tadi anak-anak remaja ini juga sudah disiapkan untuk mengetahui terkait tentang kesehatan reproduksi, karena adik-adik Duta Gendre ini biasanya melakukan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi, bagaimana supaya nanti anak-anak ini siap apabila sudah memasuki jenjang pernikahan. Setelah di apa keluarga dari remaja, kemudian ibu hamil, kemudian bayi baduta, balita, itu juga kita urusin. Kemudian tadi saya lupa ini dari apa namanya dari tingkat pusat itu sudah ada program namanya kelas kerabat. Apa itu kelas kerabat? Ya ini ya, anak duta gender ini biasa mengikuti kelas kerabat, itu kelas keluarga bersahabat dengan remaja. Keluarga bersahabat dengan remaja. Artinya kita sebagai keluarga juga harus mendengar aspirasi anak-anak muda kita, anak-anak kita di keluarga. Kita harus mendengar. Jangan sampai dia hanya dengan teman-temannya saja terbuka, tetapi dengan orang tua tidak terbuka. Nah, itu juga kita lakukan. Kemudian yang mempunyai anak-anak baduta maupun balita, pusat juga melakukan namanya kelas yang kerabat tadi, saya salah tadi, kerabat itu kelas orang tua mempunyai balita itu. Itu juga diberikan informasi-informasi terkait tentang bagaimana pengasuhan anak balita. Jadi kita melihat tumbuh kembangnya, kemudian kita punya namanya kartu kembang anak, itu melihat tumbuh kembang si bayi itu bagaimana, apa sudah sesuai dengan umurnya, perkembangannya. Tentu kalau ada harapannya anak-anak atau keluarga yang mempunyai balita ini juga harus ke posyandu, harus rajin ke posyandu supaya bisa dilakukan KMS, kartu menuju sehat. Nah, itu ada dua kartu, satu kalau di BKKBN itu KKA, kartu kembang anak, kalau di kesehatan itu kartu menuju sehat. Itu juga melihat agar tercegah dari stunting. Nah, kemudian setelah itu kita punya juga namanya sekolah lansia tangguh. Nah, ini selantang. Ini juga sudah secara masif dilakukan di semua kabupaten kota. Ini juga terkait tentang bagaimana agar keluarga-keluarga yang mempunyai lansia ini tetap berdaya. Jadi jangan melamun di rumah, mungkin hanya tidur-tidur saja, tapi kita lakukan pemberdayaan kepada lansia ini. Kita berikan informasi-informasi supaya mereka tetap melakukan kesehatannya, dan ada kegiatan-kegiatan yang dapat mereka lakukan melalui sekolah lansia tangguh ini. Jadi keluarga itu sangat penting, karena urusan yang dilakukan oleh Kemendikbangga BKKBN itu awalnya dari keluarga. Gitu, baik. Mbak Rizky.
6: Baik, baik. Iya, Ibu Yus dan Mbak Ayu, kita jeda dulu sesaat untuk mendengarkan yang mau lewat ini.

0: Pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Baik, pendengar masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi hari ini dan kita tadi sudah berbincang terkait cegah stunting untuk mewujudkan penduduk Jambi yang berkualitas. Nah, Ibu Yus, tadi sempat disampaikan ada beberapa program begitu yang dalam rangka untuk menekan angka stunting ini sendiri di Provinsi Jambi. Ada SSK, ada sekolah siaga kependudukan, ada kelas kerabat, ada juga tadi yang menarik juga ada sekolah lansia tangguh. Nah, mungkin bisa disampaikan satu-satu nih, Bu, seperti sekolah siaga kependudukan. Ini seperti apa ini? Apakah semua program-program ini memang sudah terrealisasi di wilayah Provinsi Jambi?
4: Iya, baik, terima kasih Mbak Rizky. Jadi sekolah siaga kependudukan ini adalah kegiatan yang kita kerjasama dengan Kementerian Agama karena di situ ada MSK, Madrasah Sekolah Kependudukan. Kemudian SSK itu bersama dengan Kementerian Pendidikan, itu sekolah siaga kependudukan. Jadi harapannya itu bisa kita bentuk di semua jenjang pendidikan, dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA. Dan target tahun 2026 ini Provinsi Jambi itu diberikan oleh pusat itu sudah membuat semua jenjang pendidikan itu sebanyak 288 sekolah siaga kependudukan dapat dibentuk di jenjang pendidikan tersebut. Nah, sampai bulan Juli ini sudah terrealisasi sebanyak 171 sekolah siaga kependudukan atau MSK yang sudah kita bentuk di jenjang-jenjang pendidikan tersebut. SSK ini adalah program Kemendukbangga BKKBN dalam rangka mengintegrasi pendidikan kependudukan ke dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Tentu tujuannya adalah membekali siswa dengan kesadaran pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi isu dan dinamika kependudukan. Nah, itu nanti ada integrasi terkait kurikulum seperti contohnya materi terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, kemudian perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, itu kan tadi yang disampaikan Mbak Ayu tadi bahwa juga kita PKBR namanya, persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Itu kita integrasikan dengan kurikulum-kurikulum yang ada di masing-masing jenjang pendidikan seperti itu.
3: Baik. Mbak Ayu, mungkin bisa disampaikan di lapangan sudah seperti apa tantangannya di lapangan nih Mbak Ayu yang ditemui, karena memang tidak semua itu bisa open gitu ya, langsung menerima begitu. Pasti butuh proses gitu ya. Mungkin hal-hal yang kendala apa yang mungkin dialami mungkin selama ini di lapangan?
5: Oke, benar banget Mbak Rizky. Banyak banget tantangan yang kami hadapi ketika melakukan sosialisasi ke lapangan atau edukasi ke teman-teman remaja terkait dengan khususnya yaitu stunting ini. Kalau tantangan terbesarnya menurut saya karena remaja-remaja kita itu masih belum sadar bahwa yang menjadi objeknya itu mereka gitu. Mereka belum sadar loh kok kenapa edukasi ini ke kami. Kan kami belum menikah, kan kami belum punya anak gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar dari kami yaitu untuk membantu remaja-remaja kita untuk sadar. Kalian loh memang sebagai pemeran utama atau objeknya, karena kalian yang bakal menjadi orang tua di masa depan gitu. Nah, kalau untuk cara menyadarkannya gimana, itu yang menjadi PR masih sampai sekarang, Mbak. Karena memang kalau untuk penyampaian yang pada umumnya ya kita mengedukasi, Mbak, ya, melakukan metode sosialisasi gitu. Tapi gimana caranya supaya remaja-remaja kita itu gak bosan? Nah, itu tadi yang aku sampaikan, Mbak, melalui sharing session sama juga bermain dan juga melakukan konten-konten.

0: gak sekedar makan aja. Nah itu yang perlu kami bantu juga edukasi ke teman-teman remaja untuk bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang kurang benar. Dan kemudian selain itu kami tantangan yang kami hadapi berikutnya adalah membantu remaja untuk bisa lebih aware terkait stunting, kemudian terkait tentang kebersihan dan kesehatan reproduksi supaya apa ketika mereka dewasa nanti ya mereka sudah tahu terkait hal itu bukan menjadi sesuatu yang mau dicari lagi tapi karena dasarnya udah ada, ibaratnya kalau mau bangun rumah fondasinya itu udah kuat gitu. Nah jadi ketika udah membangunnya udah terlaksana dengan baik gitu sih Mbak.
1: Itu mengapa perlu berencana ya.
2: Rencana itu keren.
3: Karena balik-balik juga kalau misalnya reproduksinya tidak siap maka itu berpotensi untuk melahirkan anak yang stunting.
2: Iya.
3: Mungkin ada juga edukasi yang diberikan kepada remaja karena kan selain kita kan perlu berencana sebelum menikah, ada tips-tips untuk kan ada untuk siap untuk menikah, ada lingkaran itu seperti apa itu?
0: Kalau untuk siapan menikah terutama kalau di remaja perempuan itu ya kita edukasi pertama kali cegah agar remaja perempuannya anemia. Nah, kalau pencegahan anemianya dimulai dari apa? Pertama konsumsi tablet tambah darah. Kalau bagi remaja perempuan itu dikonsumsi setiap hari selama masa menstruasi dan satu kali seminggu kalau tidak dalam masa menstruasi. Dan kemudian kesiapan berikutnya adalah ketika remaja perempuan tersebut misalnya memang sudah memasuki usia siap menikah gitu Mbak Rizky ya. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan lingkar lengan atas. Kok kenapa lingkar lengan atas gitu ya? Karena di sinilah kita bisa menilai apakah remaja perempuan tersebut tercukupi nutrisinya atau tidak. Kalau sekiranya lingkar lengan atasnya itu kita ukur itu di bawah 13,5 berarti remaja perempuan ini terindikasi KEK atau kekurangan energi kronis dan perlu dilakukan rehabilitasi dulu Mbak sebelum memang dia mau menikah. Mungkin bisa dilaksanakan pernikahannya dulu tapi ditunda untuk hamil gitu sampai memang sampai batas di mana nutrisinya kita sudah anggap sudah terpenuhi, sudah baik gitu ya, baru bisa untuk mengandung dan nanti melahirkan gitu. Supaya apa? Supaya nanti tidak melahirkan anak yang stunting. Karena anak yang stunting itu lahir dari ibu yang kekurangan energi gitu baik, Mbak Rizky.
3: Iya. Bu Yus, berarti dari kita sendiri ada melakukan pendampingan ya Bu ya untuk seperti itu yang apa namanya untuk wanita-wanita terutama mungkin yang disampaikan Mbak Ayu yang misalnya dia belum siap untuk menikah, sudah siap menikah tapi belum siap untuk hamil begitu.
2: Iya betul. Jadi ini sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh BKKBN. Salah satu adalah kita punya namanya tim pendamping keluarga. Nah itu ada di semua desa dan kelurahan. Bisa jadi di kelurahan itu ada 3 tim pendamping keluarga. Itu terdiri dari ada kader PKK, kader KB dan bidan. Dan mereka inilah yang melakukan pendampingan kepada 4 sasaran. 4 sasaran itu tadi yang calon pengantin salah satunya. Apa yang dilakukan menjelang mereka memasuki jenjang jenjang pernikahan, tentu dilakukan pendampingan yang tadi harus dilihat dulu apakah lingkar lengan atasnya sudah sesuai, kemudian tadi dilakukan rehabilitasi dan apakah dia harus kita berikan tablet tambah darah dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan oleh tim pendamping keluarga di tingkat desa dan kelurahan. Dan untuk catin ini kita sudah bekerja sama juga dengan Kemenak. Itu namanya LC-MIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Jadi sebelum mereka mendapatkan surat dari KUA itu mereka juga harus mengisi namanya LC-MIL tersebut. Jadi kalau sudah ada sertifikat bahwa mereka sehat atau bagaimana, nah mereka bisa lanjut ke KUA untuk mendapatkan surat untuk ke jenjang pernikahan. Dan selain itu tugas tim pendamping keluarga ini kita juga masih melakukan sekarang kan lagi marak ini MBG itu peran TPK ini juga memberikan distribusi kepada MBG 3B. 3B ini siapa? Itu tadi ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui dan apa namanya, ibu yang mempunyai balita non PAUD. Nah, ini diberikan MBG 3B dan ini sudah berjalan di semua kabupaten kota. Kita melakukan pemberian makanan tambahan kepada

0: tiga sasaran tersebut agar dapat mencegah stunting tadi, yang harapannya kalau ibu yang lagi hamil jangan sampai nanti melahirkan anak yang stunting. Begitu ya, Mbak Rizky.
1: Ya, artinya ada kolaborasi antar instansi ya Bu ya, termasuk juga pihak swasta ya, dalam mendukung program stunting, karena stunting ini memang jadi program nasional ya,
0: ya
1: Bu,
0: betul.
1: Jadi prioritas ya untuk menurunkan angka stunting. Nah, kalau stunting sendiri kan lebih ke ini ya Bu ya, penyebabnya selain apa, malnutrisi ya atau seperti apa ini? Mungkin bisa disampaikan ciri-ciri anak yang mengalami stunting begitu, karena mungkin tidak hanya disebabkan oleh asupan makanan, juga mungkin disebabkan oleh faktor lain atau pola asuh, seperti apa ini?
0: Ini kalau secara apa, secara luas saja ya, karena saya bukan ahlinya di situ ya. Jadi kalau dilihat itu, kalau dari Dinas Kesehatan itu mereka mengukurnya dari tinggi badan dengan berat bobot badan anaknya, bobotnya. Itu bisa nanti mereka kategorikan bahwa anak tersebut stunting. Kemudian bisa kita lihat juga perkembangan otaknya. Nah, biasanya kan kalau anak-anak yang anu tuh perkembang anaknya lambat. Kemudian bisa jadi harusnya dia umur 1 tahun sudah bisa jalan, mungkin anaknya belum bisa jalan. Ini juga menjadi salah satu, secara kasat mata kita lihat mungkin anak ini bisa dikategorikan stunting. Nah, bisa juga kita lihat dari yang kurang gizi tadi kan, anak itu kurang gizi, mungkin lemas atau apa seperti itu kalau secara kasat mata. Tetapi kalau itu juga harus diperiksa oleh ahli gizi maupun dokter anak, bahwa anak itu memang dikategorikan stunting, seperti itu.
1: Baik-baik. Mungkin tidak juga disebabkan karena mungkin tidak hanya dari kalangan mungkin ekonomi ke bawah, tapi juga ada mungkin kalangan yang atas, tapi mungkin dengan pola asuhan yang salah begitu.
0: Iya, semua betul.
1: Kasus-kasusnya di lapangannya.
0: Betul, salah satunya pola asuh. Ya, saya lupa tadi, pola asuh anak. Bisa jadi orang tuanya sibuk, jadi anak ini tidak tidak terpantau, tidak dilakukan pendampingan oleh orang tua. Bisa jadi anaknya diasuh oleh neneknya. Kalau nenek ini kan lebih sayang kepada cucu, apapun keinginan si cucu diberikan. Padahal makanan yang diberikan itu tidak bergizi. Sekarang kan banyak makanan-makanan yang siap saji atau makanan-makanan jajanan-jajanan yang tidak berkualitas, tapi karena si nenek ini sayang dengan si cucu maka tetap diberikan. Itu juga salah satu penyebab stunting itu adalah pola asuh si di dalam keluarga.
1: Iya. Ayu mungkin bisa disampaikan dalam edukasinya juga menyampaikan tidak apa untuk menu apa sih yang mungkin yang baik untuk dikonsumsi, atau mungkin menghindari seperti yang disampaikan cepat-cepat saji, itu makan cepat saji. Nah, mungkin seperti apa ini dalam edukasinya ke para remaja ini?
2: Iya, tentu saja kami sampaikan juga Mbak, karena kalau kami di Gentre itu ada salah satu modul, modulnya tentang modul si Genting, sinergi remaja entaskan stunting. Nah, di mana di dalam modul itu kita menyampaikan Mbak jenis-jenis makanan apa yang kira-kira gitu hanya terlihat enak tapi nggak ada gizinya gitu. Nah, dan juga dalam modul-modul tersebut Mbak, kami selipkan tadi yang aku bilang games, di mana games itu Mbak kami ambil beberapa sampel dari contoh makanan atau jajanan. Nah, di sana kami membantu teman-teman remaja mengedukasi gimana cara menghitung nilai gizinya terkait dengan makanan tersebut. Nah, jadi kadang yang kita lihat dari tampilannya aja seperti susu kotak itu Mbak ya, padahal kan kita kira susu kotak itu sehat ya, padahal isinya ternyata cuman apa Pak? Cuman gula. Nah, di sanalah kami membantu teman-teman remaja untuk bisa lebih aware nih. Oh, ternyata memang banyak dari makanan yang kita konsumsi itu hanya enak saja, hanya buat kenyang saja, tapi kalau dari sisi nutrisinya itu tidak ada gitu, Mbak.
1: Iya, karena juga mempengaruhi ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Terlihat enak belum tentu bergizi. Baik, baik. Ibu Yus dan Mbak Ayu, kita sudah hampir di penghujung acara kita di 8.54. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum mengakhiri dialog kita pagi hari ini sebagai closing statementnya, silakan untuk Mbak Ayu dulu, nanti ditutup dengan Ibu Yus.
2: Oke, terima kasih Mbak Rizky. Kalau dari aku, pesan yang aku ingin sampaikan ke teman-teman remaja adalah teman-teman remaja, jangan pernah berpikir kalau kalian belum bisa berkontribusi untuk pencegahan stunting ini. Padahal kalian adalah pemeran utamanya. Jadilah remaja yang sehat, jadilah remaja yang berencana dan berani menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar kita. Karena generasi yang berkualitas hari ini gak dibentuk secara tiba-tiba, tapi dibentuk dari masa sekarang, di masa hari ini, dimulai saat teman-teman di usia remaja sekarang.
0: Iya, silakan. Kalau kami dari Kemendukbangga BKKBN, tentu harapannya bahwa angka stunting di Provinsi Jambi ini semakin menurun, dan ini secara masif berkelanjutan sampai dengan harapannya sampai 2045 itu Indonesia Emas 2045. Nah, tentu mulailah dari keluarga. Keluarga itu harus memperhatikan yang namanya tadi gizi yang baik bagi anak, kemudian pola asuh bagi anak, kemudian hal-hal lain agar kita bisa membentuk generasi yang cerdas, kemudian generasi yang siap di dunia pendidikan maupun di dunia kesehatan. Nah, itu harapan kami juga dari tenaga kesehatan, media, dan seluruh masyarakat dapat berkolaborasi bagaimana secara masif melakukan edukasi dan memberikan informasi-informasi terkait bagaimana pencegahan stunting melalui keluarga. Begitu Mbak Rizky.
1: Baik, kita harapkan akan terwujud Indonesia Emas 2045 dengan anak yang bebas dari stunting ya,
0: Bu. Ya, harapannya betul.
1: Semua dan tadi disampaikan Mbak Ayu bahwa penduduk itu tidak ujuk-ujuk begitu ya, perlu ini persiapan begitu. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama Ibu Yuslidar selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jambi, dan ada Mbak Ayu Zafina selaku Duta Jendre 2025. Saya Rizky Yamalia mohon undur diri di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian, Dialog Jambi menyapa pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Oke, pendengar, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, di kebersamaan Jambi pagi ini kita akan perbarui informasi cuaca ya. Untuk pagi hari ini sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, rekan Ben Nedi Fajar di ujung telepon. Rekan Ben, halo.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini Rabu 15 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Kemudian pada siang dan sore hari secara umum diperkirakan cerah dan berawan. Jadinya hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kemampuan udara berkisar antara 56 hingga 95%. Arah anginnya diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, umumnya dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk masyarakat di wilayah pesisir timur Jambi, perlu diwaspadai adanya potensi banjirop di wilayah pesisir timur Jambi. Untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 14 Juli 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB, terdapat 42 titik panas di wilayah Provinsi Jambi yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 4 titik panas, Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, Kabupaten Merangin 14 titik panas, Kabupaten Sarolangun 11 titik panas, Kabupaten Tembun 2 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 6 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Ben. Selamat bertugas. Ya, pendengar, itu info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, rekan Ben Edi Fajar. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.
2: Jambi pagi ini.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cinta.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar. Terima kasih. Anda tetap bersama Pro 1 RRI Jambi 22 menit saat sekarang mendengar dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Pemerintah mendengar kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Dan salah satu langkah yang akan dipilih oleh pemerintah adalah tidak menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah, melainkan mengoptimalkan potensi penerimaan melalui perluasan basis perpajakan. Menkeu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan itu merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat pondasi fiskal nasional. Dan menurutnya masih banyak potensi penerimaan yang dapat digali tanpa harus menambah tarif pajak yang berlaku saat ini. Oke, benar Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Pagi benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi pagi untuk 15 Juli 2026. Dengar ada informasi juga di mana sejumlah asosiasi pengelola SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG ini menghadiri rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 9 DPR RI. Nah, mereka mengeluhkan kemitraan yang menurut mereka tidak sejajar. Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional BGN mengeluhkan pengelola dapur selalu disalahkan apabila terjadi kejadian luar biasa atau KLB seperti terjadinya keracunan massal. Ya, menjadi catatan adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program, yang punya fasilitas itu adalah mitra MBG. Di dalam segala hal, mitra ini yang terluka begitu menurut mereka ya, disampaikan dalam RDP bersama DPR RI. Menurut para pengelola dapur hanya menyediakan fasilitas untuk berjalannya program MBG dan meminta agar kesalahan menjadi tanggung jawab bersama. Ya, pendengar, asosiasi dari SPPG ini mengatakan bahwa kedudukan BGN dan pengelola SPPG adalah mitra yang sejajar. Dan diharapkan jika terdapat kesalahan, maka itu menjadi tanggung jawab bersama. Mereka juga menyampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa Presiden menyampaikan para pengelola dapur ini adalah para maling. Dan ini merupakan informasi yang salah yang diberikan kepada Presiden. Ya, asosiasi pengelola dapur SPPG ini mengancam bila kemitraan antara BGN dan mitra MBG itu tidak adil, maka mereka siap menutup dapur-dapur program makan bergizi gratis. Dan mereka menilai bila benar-benar mereka akan melaksanakan gembok dapur secara nasional, maka ini sangat berbahaya untuk program prioritas Presiden Prabowo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang

0: diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Dan ini kita belum sampai kepada perbedaan legal dan ilegal ya Mbak ya. Saya baru menyampaikan hal-hal yang penting yang untuk kita perhatikan ketika kita mau melakukan pinjaman online. Yang ketiga tadi pinjaman sesuai kemampuan. Yang keempat, kita harus hati-hati juga dengan akses data ya. Kan setiap, apalagi kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang online, pasti data-data kita yang ada di, baik kita melalui laptop kita atau melalui HP kita ya, itu tentu saja yang mengharuskan kita untuk membuka data. Nah, itu sudah pasti. Jadi nanti pihak daripada pengelola pinjol ya akan meminta silakan membuka akses ini. Terus kemudian ada beberapa semacam perintah-perintah dari akun pinjol itu, yang misalnya izinkan akses ke kontak. Kita kan disuruh memilih. Kita disuruh memilih, kita mau izinkan atau enggak. Nah, kalau tidak kita izinkan, dia pasti tidak bisa membuat contengan hijau.
1: Iya, dan meneruskannya.
0: Jadi seolah-olah kita dipaksa untuk mengatakan iya, seolah-olah kita dipaksa untuk memberikan izin gitu. Nah, kemudian juga ada akses galeri foto gitu kan. Kemudian ada akses-akses lain yang sebenarnya enggak ada hubungannya dengan peminjaman itu, tetapi tetap aja dia ini masukkan sebagai persyaratan. Nah, itu nanti juga akan yang membedakan antara yang legal dan ilegal nanti. Kemudian yang perlu kita waspadai juga, jangan mudah dengan tergiur dengan iklan. Biasanya promo-promo yang disampaikan oleh ini dengan cepat, mudah akses 5 menit selesai gitu kan. Kebanyakan pinjol-pinjol yang ilegal itu dia sangat cepat untuk mengakses gitu, sangat cepat untuk menyetujui pinjaman, dan sangat cepat juga untuk mengucurkan dana. Jadi ini kenapa mereka cepat melakukan itu, takutnya si nasabah yang mau meminjam ini tadi lari gitu, lari ke lain orang atau lari kemana gitu ya, yang itu kan menghilangkan peluang mereka seperti itu. Jadi oleh karena itu makanya mereka melakukan dengan cepat ya, gerakan cepat sekali gitu ya, 5 menit selesai gitu ya. Kemudian ada pula nanti bahasanya tanpa syarat ini dan itu gitu. Kan kalau kita misal yang sifatnya manual, yang konvensional, yang yang legal itu kan biasanya menggunakan jaminan gitu kan ya. Jaminan itu pun harus disesuaikan dengan berapa besar jumlah pinjaman kita seperti itu. Nah, kalau dalam pinjaman online yang ilegal itu dia jarang menggunakan jaminan tadi gitu. Jadi dia nggak perlu harus melihat, tapi nanti dia itu akan kita di apanya terus, itu diikutinya terus gitu ya. Kemudian waspadai akan penipuan. Nah, waspadai akan penipuan ini karena apa? Karena tawaran-tawaran awal yang begitu manis ya Mbak ya, yang tanpa

0: yang muda, yang bunga kecil, yang bisa pinjamannya sekian tapi bayarnya cukup sekian, misalnya itu. Itu hanya janji-janji, Mbak, seperti itu. Karena apa? Karena ternyata pada pertengahan kita sudah mendapatkan uang ya. Pertengahan-pertengahan transaksi terjadi perubahan-perubahan, misalnya dendanya berubah, kemudian kalau kita lambat ya membayarkan kena denda. Kemudian misalnya tenornya juga bisa berubah, atau misalnya bunga pinjamannya juga bisa berubah gitu. Nanti kalau kita misalnya protes, lo kan di awal ngomongnya begini gitu, iya Bu, iya Pak, ini kan karena fluktuasi nih, ini kan karena apa namanya, memang sedang apa nilai mata uang kita sedang menurun, misalnya seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan harga pasar. Nah, itu trik yang dilakukan mereka untuk menaikkan ada uang administrasinya juga yang berubah gitu kan. Jadi seperti itu. Makanya itu yang perlu kita waspadai. Dengan demikian, maka ciri-ciri pinjol yang ilegal itu antara lain ya Mbak ya, antara lain itu misalnya dia tidak mendapatkan izin dari otoritas keuangan. Jadi kalau misalnya kita ke OJK gitu ya. Jadi itu dia tidak terdaftar di OJK. Kemudian kita kalau misalnya memang punya kesempatan, itu kita harus ada penawaran seperti itu kan, kita harus apa namanya ya, mendatangi OJK tuh tanya dulu deh, ini benar apa enggak nih sih gitu ya, untuk antisipasi. Kemudian pinjol yang ilegal itu dia sering menawarkan pinjaman yang prosesnya terlalu mudah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, sangat mudah ya, mudah mengakses, pasti disetujui 100%, kita pinjam berapa aja pastinya aja setuju gitu, nggak ada dia bilang ini itu, nggak lagi ya. Nah, pencairannya pun dalam tempo yang sangat cepat ya. Jadi tadi seperti yang saya katakan, kenapa harus cepat ya, karena dia takut ya lari ini nasabahnya, calon nasabah ini ya. Jadi kalau misalnya sudah ada aba-aba itu, dia mulai memasang jerat, gimana ya jeratannya
1: untuk
0: itu
1: menarik minat begitu ya, iya, pokoknya harus sampai dapat.
0: Pokoknya gitu, dia akan tetap berusaha sampai dapat, Mbak. Jadi kalau misalnya kita baru mencoba bertanya-tanya aja, ini bagaimana, ah itu sudah janganlah Mbak. Kita dibuntutinya terus, kita diterus di teleponnya.
1: Berasa diteror begitu ya Bu ya?
0: Ya pasti seperti itu ya. Karena apa? Karena dia nggak mau kehilangan nasabah tadi, seperti itu.
1: Baik. Lalu Bu, mengapa masih banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal? Meskipun edukasi ini sudah sering dilakukan nih Bu.
0: Nah, itu dia kan, karena memang itu tadi ya, kenapa masyarakat itu masih banyak, padahal udah banyak juga ya yang kejadian-kejadian yang sudah ada juga yang sempat diproses secara hukum gitu ya. Nah, yang jelas ke masyarakat itu selalu terjebak kepada pinjaman online ini karena memang di lain pihak ada kebutuhan dana yang mendesak, Mbak. Jadi kebutuhan dana yang mendesak dan harus misalnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya harus tersedia uang ya, uang tunai sejumlah tertentu misalnya. Nah, itu kalau misalnya kita mau melakukan peminjaman yang melalui bank tadi gitu ya, itu kan untuk mengaksesnya itu kan perlu banyak persyaratan yang formal.
1: Betul.
0: Persyaratan formal misalnya harus ada slip gaji lah, harus ada penghasilan yang jelas yang mereka bisa rasanya terjamin nih orang ini beneran apa enggak gitu, nanti bisa bayar apa enggak gitu kan. Kemudian ada agunan lah gitu. Jadi prosesnya pun makan waktu ya paling cepat 3 hari itu Mbak. paling cepat sekali itu. Jadi oleh karena itu, maka ketika ada kebutuhan dana yang sangat mendesak tadi, ini mereka akhirnya mau tidak mau gitulah ya. Kadang-kadang jadi ini ya, jadi kayak, maka tadi saya bilang tadi, jadi solusi juga yang pinjol ini. Misalnya tiba-tiba anak sakit ya, mau bawa berobat, oh, perlu butuh uang gitu, minjam ke saudara, ke tetangga, gak ada yang mau minjemin. Akhirnya mereka larinya kemana? Larinya ke pinjol tadi ya, seperti itu. Nah, banyak lagi ya kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak itu ya, keperluan sekolah dan membutuhkan modal-modal usaha dan lain-lainnya gitu ya, banyak sekali. Nah, kemudian juga ada juga beberapa tekanan psikologis ya yang membuat kenapa masyarakat itu terjebak juga kepada pinjaman online itu ya, karena tadi kesulitan ekonomi, kondisi stres, jadi membuat mereka tuh tidak, seperti nggak ada pilihan lain gitu.
1: Cari yang instan gitu ya, misalnya yang, gitu ya, cari
0: yang cepat ya. Yang instan dan yang lebih dapat mudah menyelesaikan permasalahan.
1: Tapi sebenarnya dia malah menimbulkan masalah yang baru.
0: Nah, itu dia masalahnya.
1: Iya, iya,
0: ya, terus kemudian pengaruh lingkungan juga, dipengaruhi oleh teman-teman selingkungannya yang ini mudah, gitu. Aku sih lancar-lancar aja. Ya, mungkin yang lancar itu ya karena memang mungkin dia meminjam uang sesuai dengan kemampuan yang mereka punya, kan? Bisa jadi seperti itu. Ada juga kan kita kadang-kadang nggak bisa juga memprediksi gitu ya, banyak uang yang akan kita gunakan untuk keperluan kita tadi gitu kan, Mbak ya. Nah, jadi akhirnya untuk mengatasinya itu ya memang kita harus meminjam gitu pada pinjaman online tadi ya. Nah, kemudian yang paling menariknya itu kenapa masyarakat itu melakukan pinjaman online itu ya, karena mengakses pinjaman online itu
1: gampang,
0: sangat
1: ya, cepat,
0: gampang
1: gitu ya.
0: Sekali. Jadi seperti yang saya katakan tadi kan, kalau kita di lembaga keuangan yang resmi, di bank-bank yang resmi, nggak usah kan itu di Pegadaian aja misalnya, itu juga memerlukan syarat-syarat formal ya, yang itu lama, minimal untuk memprosesnya itu juga memerlukan beberapa waktu gitu. Jadi ya seperti itu.
1: Okay,
0: itu
1: baik.
0: Salah satunya, Mbak ya.
1: Iya. Baik Ibu, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda dulu untuk yang melawat berikut ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh lo. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
5: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: Baik, pernah terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro Sotra di Jambi di bincang siang kita terkait waspada jeratan pinjaman online bersama narasumber kita, Dr. Fedrika Ngebu, SHMH CPM, CPA RB, praktisi hukum dan dosen jurusan hukum Universitas Batanghari. Dan tadi di awal sudah kita dengarkan beberapa paparan yang menarik sekali untuk kita dengarkan ya. Dan untuk yang mau bergabung di line telepon boleh di 08 11 6707 88850, dan kita sambung kembali obrolan kita di siang hari ini, Bu Rika ya, dari sudut pandang hukum sendiri nih, bagaimana perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal?
1: Ya, ini dia permasalahan yang menarik ya. Karena apa? Saya hanya ingin mengatakan pada akhirnya ujung-ujungnya kita jangan sampai terjerat pada hukum itu aja. Karena apa? Karena yang namanya utang kita baru berutang walaupun dengan pinjol yang lainnya tetap utang. Kadang-kadang ada beberapa kejadian-kejadian ya, pinjol itu kalau misalnya mereka itu kan tadi kan dengan cepat dan mudah. Terus yang si ini, yang si peminjam, si nasabah tadi, dia asal aja nyebut itu siapa yang nanti akan menjadi penjamin. Terus dia menyebutkan si A, si B, si C gitu. Dengan nomor handphone. Nah, ketika suatu saat misalnya ini saya yang minjem uang. Kemudian saya teringat Mbak Nana. Jadi ketika dipinjam itu saya bilang aja, siapa yang nanti akan menjamin Anda? Itu namanya Nana, nomor HP-nya sekian.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kasiannya yang Mbak Nananya ini yang kasian.
0: Kita enggak tahu apa-apa gitu ya.
1: Terus ya seperti itu. Dan ini juga pernah kejadian dengan saya. Saya diteleponi dengan orang yang tidak saya kenal. Mereka nagih utang gitu kan. Waduh, saya bilang ini apaan ini, gue bilang kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang sangat meresahkan ya, sangat meresahkan masyarakat dalam hal ini seperti itu. Dan kemudian ada di beberapa kasus orang yang memang sudah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya Mbak ya, orang yang sudah terjerat dengan pinjol ini, ketika dia kesulitan untuk membayar, dia akan meminjam, ada tawaran lain lagi gitu ya. Nah, ini ada kerjasama. Kerjasamanya itu misalnya antara aplikasi dari pinjol yang satu, akun satu dengan akun yang lain gitu. Mereka itu sudah saling kerjasama. Dia ada lagi ada masalah nih, katanya gitu kan. Nah, terus akun yang satunya lagi memberikan tawaran dengan hal yang lebih menarik lagi gitu. Jadi misalnya tadi kan saya kan kredit macet nih dengan akun yang satu kan. Terus akun yang lain ini, akun pinjol yang lain ini menawarkan juga. Jadi saya meminjam lagi gitu kepada ini untuk melunasin.
0: Oh, lunasin ya.
1: Yang ini gitu. Tetapi ternyata yang satu, yang akun A lah kita katakan, yang ternyata ketika saya melunasi akun A, terus akun A-nya bilang, loh, yang baru kamu lunasin itu hanya pokoknya saja. Astaga, gitu. Makanya tadi saya mengatakan di awal ya Mbak ya, bahwasanya kita itu harus jelas berapa pokok pinjaman kita, kemudian administrasinya berapa, untuk tenornya berapa lama, bunganya berapa lama gitu kan, terus dendanya berapa. Itu harus jelas di awal sebelum kita menerima pinjaman. Itu harus jelas. Nah, kalau itu harusnya sudah, mereka sudah print dan itu harus menjadi pegangan kita. Jadi misalnya kita sudah membayarkan ini, kita tinggal berapa, hitung aja berapa yang kita kena denda gitu. Nah, seperti itu. Nah, ternyata yang seperti saya contohkan ke Mbak tadi itu, antara akun A, akun B, akun C, ini mereka sudah merupakan
0: sudah
1: satu jaringan yang kerjasama. Jadi ketika misalnya bermasalah dengan akun A, akun B muncul sebagai juru selamat. Seperti itu. kamu kan gini-gini kita bisa bantu loh begini-begini. Tapi ketika sudah kita lunasi yang menurut kita nih, hutang kita tinggal sekian nih dengan akun A tadi. Terus akun A-nya nanti akan mengatakan bahwa kamu ternyata masih ada ini.
0: Hutangnya,
1: nah,
0: ya.
1: Jadi bagaimana ya caranya ini ya? Pinjam lagi ke yang akun C tadi. Nah, jadi akhirnya ujungnya gali lubang, tutup lubang, Mbak. Gak habis-habisnya. Nah, ketika memang dalam kondisi yang seperti itu, nah inilah yang akan menimbulkan gejala-gejala kriminalnya di situ.
0: Oke.
1: Jadi artinya mereka yang terjerat itu bisa jadi misalnya akibatnya stres, kemudian dalam

0: pinjol yang melakukan judol seperti itu. Dan yang lebih parahnya lagi itu Mbak ya, kalau misalnya mereka itu meminjam secara online untuk melakukan judi online, ah ini parah banget. Jadi itu sudah sangat keterlaluan ya. Jadi ada beberapa kasus yang kebetulan saya selesaikan permasalahan mereka. Nah itu harta orang tuanya sampai habis, Mbak. Ada yang diminta secara terang-terangan dan ada yang mereka mengambilnya secara diam-diam. Nah, disinilah letak daripada tindakan kriminalnya itu. Kalau mereka minta secara terang-terangan dengan orang tua untuk ini menyelesaikan masalah utang, itu nggak masalah ya, direstui sama orang tua berarti kan. Nah, ini dia mengambil misalnya sertifikat orang tua tanpa sepengetahuan orang tua. Nah, ini sudah merupakan pencurian, Mbak. Nah ini tindakan kriminalnya. Kemudian dengan istri sendiri itu juga kadang-kadang kan istrinya kan punya simpanan emas, punya simpanan tabungan. Nah itu kalau diambil itu tetap walaupun pencurian dalam keluarga itu tetap sebagai pencurian yang bisa diajukan. Karena kalau kita di dalam agama Islam itu harta istri. Kalau harta suami baru harta istri gitu. Tapi kalau harta istri itu harta istri yang kalau suami mau menggunakannya itu harus ada izin terlebih dahulu.
1: Lalu Ibu Fedrika, nih bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa suatu platform ini terutama pinjaman online ini telah berizin dan diawasi oleh otoritas yang berwenang nih?
0: Oke. Memang ada kesulitan dan ada beberapa permasalahan yang seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita misalnya mau melakukan pinjaman online ini, kita kan harus cari-cari dulu nih akun mana yang pinjaman yang mana yang dia termasuk yang ilegal atau yang ilegal. Nah, hal yang lebih baik itu kita harus ke OJK, kita tanyakan dulu ini mana yang apakah ini termasuk pinjol yang legal ataukah ini termasuk pinjaman yang ilegal seperti itu. Nanti orang dari pihak OJK itu akan membantu ya, memberikan petunjuk kepada kita gitu ya. Nah, kalau dari beberapa perkara-perkara yang sudah ditangani OJK, OJK itu melalui Kementerian Komunikasi dan Digital itu ya Mbak ya, itu sudah membekukan ada 6.900 akun daripada pinjol. Udah cukup banyak yang dibekukan gitu kan. Karena apa? Menurut OJK itu termasuk pinjaman yang ilegal seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh OJK untuk membantu supaya masyarakat kita itu tidak terjerat dengan pinjol yang ilegal, dia juga ikut melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Nah, itu mereka menelusuri itu dan kemudian menutup akun-akun yang ilegal tersebut gitu. Jadi memang kita sendiri sebagai masyarakat ini kan kadang-kadang kurang bisa untuk membuat penilaian apa ini ilegal atau legal seperti itu. Kalau di OJK itu kan dalam mereka melakukan untuk membuat suatu perusahaan pinjaman online itu kan mereka kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh yang diberikan izin oleh OJK gitu. Jadi OJK tahu, oh ini tidak ada izin dari OJK, maka yang tidak ada izinnya dari OJK itu dianggap sebagai yang ilegal seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya. Lalu Bu, seberapa penting literasi keuangan dalam mencegah masyarakat terjerat pinjaman online ini, Bu?
0: sangat penting ya.

0: Itu kalau menurut saya sangat penting sekali. Masyarakat itu memang harus diberitahu ya, bahwa kalau sedapat-dapatnya tidak usahlah kita itu melakukan peminjaman pada online itu, gitu. Baik yang ilegal maupun yang legal. Karena apa? Tetap aja pinjaman yang legal itu juga akan menghasilkan masalah juga pada akhirnya, gitu ya. Jadi lebih baiklah kita kalau memang perlu apa-apa ya, melakukan pinjamannya memang harus ke tempat yang seperti yang saya katakan tadi, adalah ke tempat-tempat yang formal ya. Ke tempat-tempat yang formal itu yang seperti saya katakan tadi, Mbak, kita apakah kita ke bank yang resmi itu kan, kemudian ke kalau misalnya mau perlu dana lebih cepat itu kita memang harus ke Pegadaian gitu. Cuma ya itu tadi, memang kita harus punya jaminan untuk sebagai syarat untuk mencairkan dana itu, gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai juga, bahwa dampak sosial yang seperti saya katakan tadi, itu hubungan keluarga itu menjadi renggang, makanya sampai ke ke pengadilan agama itu terjadinya perceraian ya. Kemudian kadang-kadang masyarakat ini yang melakukan pinjaman itu takut mereka itu sampai ketahuan yang lain, akhirnya mereka pinjam lagi lagi. Jadi untuk menutupin yang itu, gali lubang tutup lubang itu, Mbak, karena nanti kamu anu ya, terhutang pinjol ya, kamu terjerat pinjol ya, nah, seperti itu. Jadi ada juga hal yang akhirnya mereka menarik diri, malu. Nah itu yang sampai kasus bunuh diri itu, Mbak.
1: Oke, baik. Terakhir nih, Bu ya, pesan dan juga untuk pendengar semuanya nih, sebagai penutup, pesan dan himbauan Ibu kepada masyarakat agar lebih bijak untuk memanfaatkan layanan keuangan digital dan terhindar dari jeratan pinjaman online ini seperti apa? Singkat saja.
0: Ya, saya kembali ingin menjelaskan bahwa apapun, apakah pinjol itu ilegal atau pinjol itu legal, tetap akan mempunyai resiko. Sedapatnya kita tidak usahlah melakukan peminjaman secara online. Kalaupun kita mau melakukan pinjaman online, pilihlah yang legal, tetapi haruslah kita benar-benar meneliti terlebih dahulu apakah akun pinjol ini memang legal atau tidak legal. Okay. Seperti itu.
1: Baik ya. Terima kasih Bu Patrika sudah hadir bersama Perusahaan Radio Jambi di bincang siang kita untuk edisi hari ini. Insyaallah ilmu yang diberikan bermanfaat dan juga kita terhindar yang namanya dengan pinjaman online yang membahayakan juga kita ya, Bu ya. Jangan sampai kita karena meminjam sesuatu yang akhirnya menjerumuskan kita sendiri. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini, Nana dan Ibu Nurdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro yang menjelaskan gol! Spanyol kembali menambah unggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro umpan 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kegiatan ini juga memberikan UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
1: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, Terus Bangun Negara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa, sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat, mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Jero minta sang balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pasti didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Capon, Teras Takul, asal Thailand, dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Supaya yang perlu saya terus keep it up terus itu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara pemain dari speed juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu harus lebih diimbangin karena pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Lisa Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menemukan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Tracy Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gurung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Tolomanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita buat untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, sehingga mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini mengikuti atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini bukan saya yang cuma biasanya bawa atlet. Kalahnya parah-parahkan di kalahnya. Ya, 1 menit, 2, 10 menit, 3 kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighting itu masih ada. Ya, berawalan itu masih ada. Ya, skornya jumlah lagi, 10-2 ada. Minimal kita akan bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada 3 yang kita harus untuk diseleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jambi siang ini.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi di FM 88,5 MHz. Di kebersamaan kita untuk edisi Rabu 15 Juli 2026, kita akan bersama untuk mengikuti siaran tunda LKBN Antara dengan judul mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda. Disampaikan bersama narasumber kita, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
3: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya.
2: Danger.
4: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
2: Sehat, sehat. Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
3: Sehat dong, pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih, yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
2: Yeah.
3: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel Pak BGS ya, betul ya?
2: Mm-hmm.
3: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
2: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya, atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama. Makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian. Dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Ya, jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
3: Betul.
2: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemak
3: lemaknya.
2: Penyakit ini karena selain menyebabkan mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
3: Ada beban pendanaan
2: ada
3: di situ ya.
2: Ada pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
3: Okay.
2: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
3: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
2: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
3: Yeah.
2: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat. Dulu kita banyak lewat radio, lewat media, gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui, apa menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media. Ya.
3: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
2: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu,
3: gitu.
2: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
3: gitu. Kalau
2: pakai bahasa yang jelimet-jelimet kan kadang-kadang, oh, Pak kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang ini, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelimet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk. Gitu.
3: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman, atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi, karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
2: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
3: Paling aman.
2: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
3: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya.
2: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
3: Oh iya, gitu, betul. Okay. Danger berarti.
2: Saya putih, saya pakai.
3: Oke, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan ke depannya seperti apa untuk industri?
2: Secara undang-undang kan sudah masuk. Mm-hmm. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, mm-hmm. ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
3: Betul.
2: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat nggak bisa gitu, nggak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
3: Orang
2: gitu,
3: ikut-ikutan,
2: kan?
3: Tapi ikut-ikutan. Dalam artian yang positif.
2: Yang sehat.
3: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
2: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
3: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
2: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering, yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi nih. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan, dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota, atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
3: Ada pilotnya atau juga gitu di satu, ya.
2: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat. Dan saya ngelihat positif kok ininya, responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada

0: zero sugar
1: versi atau yang lebih sehat,
0: versi
1: ya?
0: Yang lebih sehat untuk brand itu kan.
1: Iya.
0: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Hmm. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Mm-hmm. Abis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, yeah. Tekanannya lebih ke sana.
1: Oke, okay. Tapi kalau bicara sehat, ini kan nggak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang nggak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
0: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
1: Kecemasan, ya.
0: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus, naik depression disorder. Hmm. Itu depresi. Itu udah ada dampak. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
1: segala macam.
0: Nggak bisa tidur, nggak bisa kerja. Iya. Naik lagi schizophrenia. Hmm. Itu udah bener-bener yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia nggak mau makan. Dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya. Harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
1: Betul.
0: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
1: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang. Begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
0: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
1: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat
0: justru
1: anak-anak.
0: Itu. Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang, kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga.

0: Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
1: ada SKB
0: Keluarga.
1: Begitu ya?
0: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak, ini masuk terus. Makin lama makin banyak, kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua, yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen, kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada tarap-tarapnya.
1: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
0: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
1: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi. Ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu. Dan ORI atau Outbreak Response Immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
0: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
1: Mudah penularannya.
0: Mudah penularannya. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
1: Ke berapa orang, betul.
0: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
1: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
0: Ya, ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu
1: dari
0: orang
1: satu
0: kena,
1: orang?
0: Nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya ini cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
1: Baru lebih banyak, beberapa bulan.
0: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
1: Ulang artinya anak-anak yang
0: jadi,
1: sudah.
0: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
1: Vaksin lagi ya.
0: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
1: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
0: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
1: Betul.
0: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
1: Yeah.
0: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
1: Betul.
0: Campak itu bisa menyebabkan kematian.
1: Pula.
0: Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
1: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
0: banyak, Pak Menkes? Banyak, tersedia banyak.
1: Banyak
0: tersedia
1: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
0: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
1: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu-satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
0: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita, dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh loh. Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Saya dia udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali, habis itu hitam-hitam apa ijo-ijo. Boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi habis itu americano air putih. Ini matcha latte ya sekali aja merahnya. Itu
1: gulanya udah cukup ya.
0: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa enggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
1: jadi
0: digunakan.
1: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
0: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
1: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya.
1: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih mendengarkan Pro Satria Jambi di FM 88,5 MHz juga bersama kita untuk edisi hari ini ya. Dan baru saja ada Drian Martha Dinata dengan Ajari Aku menemani kebersamaan kita di Musik Informasi. Dan kali ini pendengar ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan, yang mana Menteri Kehutanan dan juga Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menyiapkan standar kebutuhan minimum personel dan peralatan bagi Manggala Agni. Tujuannya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dilakukan agar setiap petugas memiliki dukungan operasional yang memadai saat bertugas di lapangan. Dalam rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Raja Juli meminta penyusunan minimum essential cost dan juga beliau memperkuat perlengkapan personil dan Menhut juga mengevaluasi

evaluasi efektivitas berbagai langkah pencegahan karhutla, termasuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dan pemantauan tinggi muka air tanah TMAT di wilayah rawan. Dan juga Raja Juli menegaskan seluruh anggaran penanggulangan karhutla harus digunakan secara cermat dan harus sesuai kebutuhan real di lapangan. Karena menurutnya evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenhut membangun sistem penanggulangan karhutla lebih efektif, kemudian terukur dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus memastikan Manggalakni memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu dia satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Menhut siapkan standar minimum Manggalakni perkuat penanggulangan karhutla. Tetap bersama Pro Satria di Jambi, dan informasi lainnya nanti di Informasi 13 bisa Anda ikuti di Warta Berita Daerah ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Rabu 15 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Titik panas di Jambi terus bertambah, potensi karhutla diperkirakan memuncak Agustus-September. Program Kampung Bahagia tahap pertama rampung, Pemkot Jambi siapkan tahap kedua. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Peningkatan jumlah titik panas di Provinsi Jambi mulai memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan BMKG mengingatkan potensi karhutla masih meningkat seiring memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultanta Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga 13 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Tiga daerah dengan jumlah titik panas tertinggi yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 469 titik, Maro Jambi 371 titik, dan Serlangun 237 titik.
2: Kita rekap ini ada 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu berada di wilayah Tanjung Jabung Barat, ada 469 titik panas, diikuti Kabupaten Muaro Jambi 371 titik panas, kemudian di Kabupaten Sarolangun 237 titik panas. Jadi titik panas hingga bulan hingga pertengahan Juli ini terdapat 1.591 titik panas, kemungkinan akan bertambah dikarenakan memang di bulan Agustus dan September itu puncak musim kemarau.
0: BMKG menghimbau pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar serta memperkuat patroli di wilayah yang rawan karhutla guna mencegah perluasan kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi mengevakuasi grendel pengunci jendela yang menjepit jari seorang balita. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah bermain dalam rumah malam tadi. Menurut Winda, orang tua anak, bahwa insiden itu terjadi saat anak mereka sedang bermain di depan jendela rumah. Tiba-tiba sang anak menangis karena setelah jarinya terjepit grendel. Orang tua sempat berusaha melepaskan jari anaknya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Karena tidak mampu melepaskan jari yang terjepit, dirinya membawa balita tersebut ke kantor damkar untuk mendapatkan pertolongan.
3: Saya tangannya nyangkut di dalam grendel jendela dan saya pun panik. Saya langsung datang ke lokasi terdekat, yaitu damkar dekat dari rumah saya. Setelah itu saya mendapatkan pertolongan dari damkar.
0: Sementara itu, Abdul Muthalib, petugas damkar dan penyelamat kota Jambi, menerangkan proses evakuasi yang dilakukan secara hati-hati. Petugas berhasil memotong grendel jendela dan melepaskan jari balita tanpa menimbulkan luka serius.
4: Dibawa ke pos pelayanan Alam Rajo oleh kedua orang tuanya untuk meminta pertolongan kepada damkar kota Jambi. Kami langsung mengevakuasi grendel yang masih tersangkut di jari anak ini dengan menggunakan alat-alat rescue seperti Juner atau gerinda mini, sarung tangan latex, dan kacamata. Karena grendel ini berbahan stainless dan tebal, kurang lebih 30 menit, grendel yang tersangkut di jari anak ini berhasil kami evakuasi dengan selamat.
0: Dirinya menghimbau para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan saat anak bermain, terutama di area yang memiliki celah atau benda berisiko menjepit anggota tubuh. Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jambi mencatat prevalensi stunting di Provinsi Jambi pada 2024 mencapai 17,1%. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2023 yang berada di angka 13,5%. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jambi Yuslindar menjelaskan bahwa sebelumnya prevalensi stunting Jambi berhasil ditekan dari 18% pada 2022 menjadi 13,5% pada 2023 atau turun 4,5 poin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan tersebut, diantaranya masih tingginya angka stunting di jumlah kabupaten seperti Tebo dan Tanjung Jabung Timur yang prevalensinya masih di atas 20%.
5: Tentu ada beberapa permasalahan atau kendala kenapa bisa menjadi meningkat. Salah satunya tentu ke kondisi di wilayah kabupaten kota, ada yang sudah menurun, tetapi ada juga beberapa kabupaten seperti kemudian Tajam Timur itu angka prevalensinya masih tinggi di atas 20%.
0: Menurut Yuslider, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu hal penting dalam percepatan penurunan stunting. Selain memperkuat koordinasi, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pola makan bergizi, pentingnya kebersihan lingkungan, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, serta optimalisasi layanan posyandu. Ia juga menegaskan upaya menurunkan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar target penurunan stunting di Provinsi Jambi dapat tercapai.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Jambi memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas di tingkat kelurahan guna mengantisipasi meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seiring pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi. Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan perkembangan Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa turut meningkatkan potensi gangguan keamanan seperti kemacetan, konflik sosial, kebakaran, perjudian hingga pencurian. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Iper Rian Suni, mengatakan pengukuhan anggota Satlintmas dilakukan secara bertahap karena jumlah personil mencapai 2.040 orang. Pemerintah Kota Jambi juga akan memperkuat sistem keamanan melalui pemasangan ribuan kamera CCTV di seluruh RT hingga akhir 2026 melalui program Kampung Bahagia. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pembobolan sistem PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, Bank Jambi, yang mengakibatkan kerugian mencapai 144,82 miliar. Dari konferensi pers tersebut disampaikan bahwa Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jambi berhasil mengungkap jaringan tindak pidana cyber yang membobol rekening nasabah Bank Jambi. Dan juga di Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Polisi Taufik Nurmandia menjelaskan pengungkapan perkara ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan Subdit Cyber di Reskrimsus Polda Jambi dengan mengedepankan pembuktian ilmiah digital forensik serta koordinasi dengan berbagai instansi dan penyedia layanan aset kripto.
6: Kita berhasil mengamankan 3 pelaku yang saat ini kita amankan, yaitu inisial Didi. Didi ini perannya adalah orang yang berhubungan langsung dengan pihak Alkas. Alkas ini orang Bulgaria. Didi ini yang komunikasi dengan Alkas untuk menyiapkan, dan rekannya juga yaitu Superman yang orang Bulgaria juga, untuk menghubungi Didi. Jadi Didi disiapkan untuk mencari orang-orang yang membuka rekening bank maupun rekening kripto. Nah, jadi Didi ini dibekali 5 juta untuk satu nasabah yang dapat.
0: Ia menambahkan dari hasil pengembangan penyidikan, penyidik berhasil membekukan aset senilai kurang lebih 18,94 miliar yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut. Selain itu, sejumlah barang bukti digital, data transaksi elektronik, dan hasil digital forensik turut diamankan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Kapolda Jambi perkuat sinergitas penegakan hukum untuk masyarakat. Tia Puspa melaporkan.
7: Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halemuan Siregar melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Pertemuan yang berlangsung hangat bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Haryadi tersebut menjadi momentum mempererat sinergitas antar aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di Provinsi Jambi.
8: Kami bertemu karena tidak hanya untuk pimpinan, jadi yang khusus tak pelaksanaan kita mesti bertemu, karena untuk Indonesia itu harus ada komunikasi yang namanya mungkin pelaksanaan tugas yang perlu harus dikoordinasikan. Jadi koordinasi dan akhirnya berkolaborasi. Tujuannya apa? Supaya masyarakat mencari keadilan itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan.
7: Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Jambi didampingi para pejabat utama Polda Jambi, disambut langsung oleh Kejati Jambi beserta jajaran pejabat utama Kejaksaan Tinggi Jambi. Usai pertemuan, Ketua Pimpinan Institusi melaksanakan doorstop bersama awak media sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik. Kapolda Jambi menegaskan bahwa silaturahmi antar Polda Jambi dan Kejati Jambi bukan sekedar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi hingga ke tingkat pelaksana. Menurutnya, sinergi yang baik menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan penegakan hukum yang profesional dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dari Jambi, Depuspa 21 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Kerinci membentuk 4 desa binaan imigrasi sebagai langkah pencegahan pekerjaan migran Indonesia non prosedural serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Kerinci Purnomo mengatakan, desa binaan imigrasi dibentuk untuk meningkatkan literasi keimigrasian dan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang serta penyelundupan manusia. 4 desa yang dibentuk yakni Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat, Desa Hiang Sakti Kecamatan Setinjau Laut, Desa Pasar Minggu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci, dan Desa Simpang Limbur Merangin Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin.
9: Ini akan berprogres. Saat ini baru sampai saat ini baru ada 4 desa binaan yang kemudian nanti akan kita bertahap kita sounding ke kepala desanya atau lurah untuk kita bentuk desa binaan. Desa binaan itu untuk apa, ibarat kita memberi edukasi lah kepada masyarakat di desa itu, terutama dalam hal penanganan atau pencegahan TPPO maupun TPPN tertariknya.
0: Melalui program ini, Migrasi Kerinci berharap masyarakat semakin memahami prosedur kerja ke luar negeri secara resmi dan terhindar dari praktik perdagangan orang. 2 benda pusaka peninggalan nenek moyang yang disimpan masyarakat Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, hingga kini tetap terawat dengan baik. Kedua benda terbersejarah tersebut, yakni tombak belang dan payung sekaki, kembali diperlihatkan kepada masyarakat saat prosesi Kendurisko dan ritual penyucian benda pusaka yang dipimpin para pemangku adat. Salah seorang pemangku adat Desa Sanggaran Agung, Hartanto, mengatakan, tombak belang dahulu dipegang oleh pegawai kerajaan, sedangkan payung sekaki yang terbuat dari bambu merupakan payung kebesaran raja. Menurut cerita turun-temurun, tombak belang memiliki keunikan karena panjangnya dipercaya akan menyesuaikan dengan tinggi tubuh orang yang memegangnya. Selain tombak belang dan payung sekaki, Desa Sanggaran Agung juga masih menyimpan berbagai benda pusaka lainnya, termasuk Al-Quran kuno dan peninggalan bersejarah lainnya. Seluruh benda pusaka tersebut terus dirawat dan dijaga oleh masyarakat adat sebagai warisan leluhur, sekaligus supaya melestarikan sejarah dan budaya Kerinci agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Titik panas di Jambi terus bertambah, potensi karhutlah diperkirakan memuncak Agustus dan September. Program Kampung Bahagia tahap pertama rampung, Pemkot Jambi siapkan tahap kedua. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Ya, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi. Kita bersama kembali di Request Lagu-Lagu Pop Indonesia di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya. Untuk Anda yang mau ikutan, dipersilakan untuk layanan telepon kami di 0811-6707-8850. Baik, selamat siang loh, kok terputus? Silakan dicoba kembali. Ada siapakah gerangan ini? Halo, selamat siang. Halo. Halo. Mana ya? Dicoba kembali ya, mana ini? Kok nggak kelihatan? Oh, ini orangnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang, apa teriak-teriak, Pak?
1: Iya, soalnya nggak ada suaranya tadi.
0: Iya, tanda cari-cari di mana nih, Pak Ijalnya, kok nggak kelihatan?
1: Nggak kelihatan ya.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Alhamdulillah. Lagi di rumah atau lagi di?
1: Lagi di kantor saya nih.
0: Wah, enak dong. Biasanya? Agak sombong ya diriku. Baiklah, gimana kabar semua? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Nana sehat ya?
0: Sehat. Kalau nggak sehat, saya nggak mungkin dong ngobang sama Bang Ijal. Ea.
1: Mungkin saja.
0: Nggak lah, Nana di rumah aja. Nana malas kalau ini. Nana pengennya istirahat.
1: Oh ya, istirahat lah. Biar dijenguk ntar.
0: Ea, asik. Astagfirullahaladzim. Jangan. Baik, Bang Ijal mau request lagu apa?
1: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah Pasto.
0: Kisah Kasih di Sekolah Pasto. Baik, lagunya untuk siapa nih?
1: Mbak Nana, selamat siang. Selamat aktivitas. Sehat selalu untuk Mbak Nana.
0: Iya.
1: Buatnya Rudy, Haris Manis. Buatnya Bang JJ juga ya. Bang Juli juga. Buatnya Kakak Butet, Watipa juga. Mbak Yusuf. Naila Pero juga. Semua-semua aja tanpa terkecuali yang lagi mantengin Pro 1, salam kompak selalu dari TB Nusantara. Mbak Nana, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masih dinantikan untuk Anda. Selamat siang.
2: Selamat siang, Bu.
0: Siang, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di sana.
2: Aku jadi malu disebut Om.
0: Jadi atuk.
2: Kakek.
0: Oh, ya, kakek. Ake,
2: jadi opung jadi.
0: Oh, kakek. Mbah-mbah. Mbah Kung.
2: Iya.
0: Iya, Mbah Kung. Silakan Mbah Kung, apa nih yang mau diceritain hari ini, Mbah Kung?
2: Aku bingung, cerita apa ya? Misal dirimu, Bella?
0: Cerita apa lagunya nih, Om?
2: Oh, cerita. Masa cerita aku kurang kalian keben ini, Mbak Tadi.
0: Jadi mau lagu apa nih?
2: Lagunya dari Dadali, Mbak. Salin, Mbak.
0: Dadali. Dadali. Enak tuh di Dadali. Kasih sambal, cabai rawit. Dadali.
2: Oh, apa Dadali?
0: Dadali. Telur Dadali.
2: Ya, itu kan batal.
0: Oh iya, beda.
2: Yowes.
0: Yo, monggo.
2: Salami kepada Bang Ijal, Bang Ijal. Kok saya ngeri Bang Ijal? Ah, Bang Ijal lupa dengan Putra Banten.
0: Dia enggak lupa, enggak ingat cuman.
2: Nah, emang betul, Bu. Untuk Bang Yusuf ya.
0: Ya.
2: Bang Juli juga, Bang Jiji, Bang Bori, Amarkan, Bang Kadir CS.
0: Iya.
2: Untuk Bang Rudi juga ya, yang lagi sibuk ria mungkin. Untuk Naila.

0: Nggak banyak melamun, ntar nggak bisa ngalamin.
1: Iya, ngalamun.
0: Ya,
1: jadi
0: pada saya.
1: Yo.
0: Yo, matur nuwun, makasih sama. Juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Anda masih di kabar saman kita. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Suaramu kenapa bangun tidur?
2: Iya, ketiduran.
1: Ya ampun, kok bisa kebangunan?
2: Sampai juhuran pun belum.
1: Tadi kan ketiduran, sekarang kebangunan tuh gimana?
2: Dengar suara tuh.
1: Ya ampun. Dengar suara radio bunyi pss gitu ya.
2: Bari-bari nonton Dracin malah ketiduran.
1: Ya ampun, jadi Dracinnya yang nonton dirimu, Mbak?
2: Iya.
1: Oh, bisa-bisa. Baiklah, Mbak mau lagu apa?
2: Lagunya aku mau lagu ini aja deh.
1: Apa?
2: Apa nih menghitung waktu.
1: Menghitung waktu siapa tuh?
2: Siapa nyanyi ya? Gak tau juga sih, lupa.
1: Menghitung waktu, yang ada menghitung hari, ini menghitung waktu. Nana carikan dulu lagunya.
2: Iya, menghitung hari.
1: Menghitung waktu siapa gitu. Ya ampun, suka buat aku mumet ya.
2: Iya, ada orang bangun tidur, Bang. Iya. Nyawanya belum mumet.
1: Ya udah, Mbak, kalau gitu tidur lagi lah nanti. Baru lagunya putar, baru terbangun.
2: Enggak lah, ini mau sholat juhur dulu.
1: Oh ya ampun, belum juga.
2: Astagfirullah. Ya tadi kan jadwal rasu kan baring-baring. Ya. Nonton itu, ketiduran.
1: Makanya itu, diganggu tuh sama setannya tuh. Tidur.
2: Iya, banget ganggunya, iya. Tidur.
1: Baik, lagunya ya, siapa?
2: Ya, habis makan ini tadi, makan tempe kulit.
1: Waduh.
2: Tempe kulit.
1: Baiklah, itu aja.
2: Terima kasih ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek bangun tidur, Mbak Wati ya. Jadi dia salah nih, menghitung hari, menghitungnya waktu.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Selamat malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan. Kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Baik pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Kita bersama kembali di Request Lagu-Lagu Pop Indonesia. Yang ingin bergabung, mana persilakan di line telepon kami untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini ya. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Siang, apa kabar siang ini dirimu?
1: Ya, Kak siapa Kak Ulan ya?
0: Bukan.
1: Kak siapa?
0: Ini sama Hasti.
1: Oh, Kak Uci.
0: Hasti.
1: Kak Hasti, apa kabar Kak Hasti?
0: Baik.
1: Ya, panas sekali hari ini Kak Hasti.
0: Iya, emang panas ini, Bah. Silakan melakukan apa dirimu?
1: Saya mau request lagunya ini dari Agnes.
0: Agnes yang mana?
1: Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa. Baik, lagunya untuk siapa?
1: Salamnya buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Kalau lagi monitor, selamat monitor sayang. Semoga ade baik-baik saja di sana. Diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Cinta, Ajeng, Pero, Bunda Wati, Bunda Cila, Budi, Anita, Sungai Toman, terus Nadia dan Alininya, Bang Rudi, Bang Ajum, Amarkan, Kadir CS, Putra Banten. Buat Kak Isti, Asti, salam sehat, salam bahagia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih, Kak Asti. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan masih dinantikan untuk Anda semua di lagu kita yang berikut ini ya, yang baru saja stay tune. Nana ucapkan selamat siang untuk semua. Baik, silakan dinantikan kembali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Asti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Asti, Hasti.
2: Hasti.
0: Iya,
2: Hasti.
0: Jangan sampai salah ya.
2: Oh, jangan sampai salah. Okay.
0: Iya. Apa kabar dirimu? Sehat.
2: Alhamdulillah baik, sehat. Hasti, bagaimana? Sehat baik?
0: Kabarnya baik dong, sehat.
2: Oh, alhamdulillah, cerah hari ini.
0: Oh, cerah ya. Dong. Kalau enggak cerah, ya gitulah.
2: Iya, enggak mungkin berubah namanya
0: iya,
2: ya.
0: Iya, betul. Baiklah, mau lagu apa dirimu?
2: Ini menyesatkan orang ini Kak Asti ya.
0: Dia kan nanya, Wulan ini bukan Asti. Oh ya udah, itu aja, enggak apa-apa.
2: Iya, janganlah masa orang yang tersesat disesatkan lagi.
0: Iya, makanya gak gitu dia itu. Tersesat biar dia tahu dia monitor dong.
2: Oh, iya.
0: Nah berarti dia kan nggak monitor dulu ya. Makanya nanti dia denger lah. Oh ternyata dia salah. Hai. Ya. Baik. Malah gue apa nih? Diam-diam aja. Diam-diam baik.
2: Diam-diam baik. Janganlah kesian lah dia. Orang yang kan nggak tahu jalan mati nggak ditunjukin jalan.
0: Nah kalau dia nanya jalan saya kasih tahu.
2: Oh, kasih tahu ya.
0: Iya, cuman kalau yang itu saya rahasia. Baik, silakan lagunya untuk siapa?
2: Ya, lagunya Minta Perahu Retak, Mbak.
0: Ah, Perahu Retak.
2: Iya.
0: Baiklah, lagunya untuk siapa?
2: Ketinggalan perahunya ya.
0: Lagunya untuk siapa?
2: Oke, buat tadi Kakak Andi ya. Andi kasih Nata. Ini bukan Mbak Asli, ini di aku dibohongin. Ini
0: Mbak.
2: Ini Mbak Nana yang lagi siaran.
0: Kok bener?
2: Sama Mbak Dikanya juga ya. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga langgeng ya.
0: Dasar
2: emang. Oke, buat Amarkan Alimin. Nadia pun namanya juga ya. Sudah ke Mbak Wati. Mbak Wati sudah masuk?
0: Udah, kelima orang tadi.
2: Iya, sudah gercep kali dia ya. Buat Mbak apa sudah Bang Juli.
0: Perahu Retak.
2: Bang Juli belum masuk ya?
0: Bang Juli dia lagi pergi ke Agustus.
2: Oh alhamdulillah. masih ada dia.
0: Masih hidup dia mah.
2: Jangan ya, matilah tetap.
0: Iya.
2: Waktunya.
0: Iya. Iya emang belum, tapi kita gak tahu.
2: Iya, tapi kan bulan Juli hampir-hampir selesai ya.
0: Iya, belum akhir. Dia katanya akhir.
2: Iya.
0: Kalau sampai kan.
2: Iya, kalau sampai akhir ya, kalau enggak ya awalnya lagi.
0: Iya, betul.
2: Iya, buat yang buat yang lahir Agustus nanti ya.
0: Iya.
2: Tunggulah bulan Agustus,
0: teman-teman
2: yang lalu sampai Agustus nanti.
0: Nah, itu.
2: Karena saya bulan Juli ada momen juga terakhir ini.
0: Ah, apa itu?
2: 27.
0: Oh.
2: Anniversary.
0: Waduh, waduh, kan main Bapak ini.
2: Pokoknya bulan Juli kita borong semua momen-momennya ya.
0: Iya, iya, siap.
2: Momen anak sekolah juga, aduh di bulan Juli juga jadi drop out di situ semua.
0: Waduh, pokoknya duit larinya ke situ semua ya kan? Ya udahlah.
2: Lahirnya ke apa? Larinya ke Juli semua.
0: Iya, larinya ke Juli. Yang penting tetap waras saya lah.
2: Bukan, tetap waras dan tetap PH, tetap apalah. Jangan sampai gak waras lah ya.
0: Iya.
2: Buat semua-semuanya aja. Ada perahu retaknya?
0: Perahu retaknya kayaknya udah ditambah sama Bang Ijal. Jadi gimana coba?
2: Alhamdulillah, buat Bang Ijal terima kasih tambalannya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja ya. Mintanya perahu retak cuy. Silakan untuk semuanya masih dinantikan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya di line telepon kami untuk Anda semua. Nah, dia panjang umur nih. Enggak usah kita angkat aja lah ya. Selamat siang.
3: Selamat
0: ya,
3: siang.
0: Dia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang dengar tadi Nana ngomong, jangan diangkat.
3: Dengarlah,
0: aduh,
3: dong.
0: Padahal Nana udah diam-diam baik dalam hati, kok bisa ketahuan?
3: Iya, katanya mau ke Agustus, memang rencana mau ke Agustus.
0: Nah, terus langsung brojurnya di bulan Juli. Piye toh, Mak, Bapak, ngono. Oke lah.
3: Bulan Agustus bulan-bulannya buang air, Mbak Nana.
0: Oh, iya, baiklah. Gimana nih cuaca di sana nih, kan?
3: Kenapa?
0: Cuaca di sana gimana?
3: Panas sekali.
0: Masa toh? Tenanan. Baik, lagunya mau dikirim untuk siapa nih? Lagunya apa dulu tapi Nana carikan ya.
3: Ku ingin kau selalu ada.
0: Siapa tuh nyanyi? Ku ingin kau selalu ada. Ada. Siapa nyanyi tuh? Ku ingin kau selalu ada.
3: Naf. Ya, Naf.
0: Kau ingin kau selalu ada. Baik, lagunya untuk siapa deh? Mama carikan ya.
3: Lagunya pertama untuk Mbak Hastina ya.
0: Kan jadinya Mbak Hastina. Aduh, bukannya Kristina ya kan? Hastina. Hastina pendek.
3: Hastina pendek?
0: Iyalah, kan Nana pendek, Nana panjang. Nah, kan dia sendiri yang kasih nama. Nana
3: sehat selalu, Mbak Nana.
0: Bingung.
3: Ya, sehat selalu.
0: Iya.
3: Untuk Bang Andi tadi ya, Bang Andi Cakrawinata, untuk Bang Rudi juga. Ada Putra Banten tadi, ada Bang Hija.
0: Gak ada lagu, ku ingin kau selalu ada itu dari Naf tuh gak ada. Kayak mana sair lagunya? Coba, Nana mau dengerin dulu. Coba, nyanyikan.
3: Aduh, lupa lagunya, Mbak. Nah.
0: Yaudah, kalau gitu matiin, nanti telepon lagi.
3: Jangan Mbak Nana.
0: Iya udah.
3: Tega temen.
0: Ku ingin kau ada nggak ada. Coba dulu. Makanya syair lagunya gitu. Nah, coba.
3: Ya itu. Ku ingin kau selalu ada. Saya nggak bisa penyanyi. Saya bukan penyanyi Mbak.
0: Jadi batuk.
3: Suaranya tuh malas Mbak. Suaranya malas dan sumbang.
0: Halus atau malas suaranya?
3: Ayo
0: coba. Ya, itu dia,
3: Mbak, antara dua tuh balon sama balon.
0: Enggak ada. Aku ingin kau selalu ada tuh enggak ada. Enggak ada.
3: Enggak ada. Gua harus pergi aja lah, Mbak. Gua harus pergi.
0: Siapa nyanyi?
3: Aduh, Jamrut.
0: Gua harus pergi. Yang ada-ada aja lah di server kita mah.
3: Iya, ada lah mungkin. Gua harus ada. Gua harus pergi.
0: Jamrut, ku harus pergi, nggak ada. Ku harus pergi, Jamrut. Ku harus pergi, nggak ada. Ku harus pergi, Jamrut. Yang ada terima kasih, maaf, rasa cinta padamu, nggak ada. Ku harus pergi, nggak mau dia.
3: Udah mau ya?
0: Iya. Dia masih mau siaran, gimana coba? Jadi apa?
3: naf apa aja lah mbak yang naf mbak,
0: nah, gitu, mbak. Nah kan enak kayak gitu, naf serahkanlah karena Nabi Rana yang cari. Okay, lagunya untuk siapa?
3: Lagunya tadi untuk Mbak Vina, untuk Mbak Vero juga, Mbak Sinta juga, untuk Bang Amarkan juga, untuk semua Mbak Nana ya.
0: Yuk.
3: Terima kasih waktu Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu penelpon lagi ya Nana, nantikan sebelum kita putarkan lagunya untuk Anda. Selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Esti Okosindang.
0: Iya, selamat siang kembali. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah. Mbak. Ternyata saya over ngangkat teleponnya sampai 4 orang. Yaudah nggak apa-apa deh, Pak. Lagunya mau lagu apa dulu nih?
4: Sesuatu yang sempurna.
0: Sesuatu yang sempurna itu siapa lagi?
4: Hijau daun.
0: Hijau daun. Sesuatu yang sempurna. Nana carikan, silakan.
4: Soalnya buat tadi ada Bang Juli ya.
0: Iya, Juli.
4: Baru nyetak undangan mungkin, Pak.
0: Oh iya, dia memang mau nyetak mungkin undangan.
4: Dia nggak fokus. Cari ide lagu, dia lagi nyetak undangan.
0: Iya, iya. Baik, lagunya untuk siapa nih?
4: Buat seluruh pendengar Pro 1 lama. Tanpa terkecuali.
0: Yuk.
4: Maksudnya Bang Rudi juga, mungkin dia siap-siap padu. Bang, ini, Bang, apa? Bang Rudi. Mungkin siap-siap padu. Buat Mbak Nana, terima kasih atas waktunya.
0: Yuk, sama-sama ya.
4: Lagunya ada, Mbak?
0: Lagunya, Nana carikan dulu, okay.
4: Sesuatu yang sempurna.
0: Yuk, nanti ya.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di Kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Humpom. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Humpom tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satradi Jambi. Masih saya Nana yang hadir untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya. Silakan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Siang. Siapa di mana?
1: Bakung.
0: Mbak Kakung.
1: Bakung.
0: Dari Telembakung.
1: Bakung, Bakung.
0: Iya, dari Bakung kan?
1: Tendang Bakung, Mbak.
0: Oh, Bakung, Bakung aja ya, bukan pakai talang. Enggak mau dia pakai talang. Silakan yang ada di Bakung, apa yang mau di request ini?
1: Masing-masing.
0: Masing-masing. Dia enggak mau masing-masing.
1: Oh.
0: Heeh.
1: Siapa tuh ya yang penyanyinya cewek dah?
0: Siapa ya? Ayo, siapa yuk?
1: Mbak Nana enggak?
0: Silakan deh masing-masingnya untuk siapa nih?
1: Untuk Mbak Nana sama siapa enggak selalu ya?
0: Yuk, makasih ya.
1: Kalau di Miga, hanya Bang Jo, Bang Putra Banten juga, Pak Albamon.
0: Terus?
1: Hanya Anita.
0: Mbak
1: Cina, Hamzah Yusuf, Wanya Pero, Cinta Palima Aurel juga, Mbak Yani, Mbak Ismiati Benayati juga, Pak Emanya juga, buat semuanya aja.
0: Iya. Yuk. Ada nggak ya? Ada, nanti Nana carikan dulu ya.
1: Tunggu ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Prosotara di Jambi, dan ucapkan terima kasih untuk Anda semua ya. Saya juga harus undur diri menemani kebersamaan Anda, tetap bersama Prosotara di Jambi. Nanti di formasi 15.00 hingga formasi 20 ada Hasti Wulandar yang akan menemani Anda semua. Tetap bersama di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan juga untuk Anda yang ingin nonton bareng, nah nanti malam nih ya di Pelataran Parkir RRI ada bazar UMKM juga, dan juga ada nonton bola bareng nih. Jadi bisa ketemu, yang ingin ketemu sama penyiarnya Dinas Malam juga bisa langsung datang ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung di line telepon kami di siang hari ini. Dan insya Allah lain waktu dan kesempatan saya hadir kembali untuk menemani Anda semua. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hits. Manis, gurih, dalam kemasan 2000. Baru, Sensodyne dengan harga terjangkau, mulai dari 9 ribuan.

0: Woi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tuh.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh gitu ya, Chang. Oke, Chang.
2: Jambi sore ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih, kalau kita itu punya siklus alami yang bikin kita tetap fit dan segar sepanjang hari. Yap, ada 3 siklus penting yang harus kita pahami. Dari jam 12 siang sampai 8 malam, tubuh kita lagi sibuk-sibuknya sama siklus pencernaan. Nah, ini saat yang pas buat makan utama. Makan siang dan makan malam, biar tenaga terus terisi. Makanlah pada waktu ini ya sobat. Lanjut ke jam 8 malam sampai 4 pagi. Ini waktunya siklus penyerapan. Paling bagus, tubuh kita dapat istirahat yang cukup. Jadi jangan begadang ya. Tidur yang nyenyak supaya nutrisi dan makanan tadi benar-benar terserap. Dan terakhir, di jam 4 pagi sampai 12 siang, tubuh kita memasuki siklus pembuangan. Ini waktu yang paling baik buat sarapan. Disarankan makan buah-buahan dulu biar pencernaan makin lancar. Yuk mulai kenali siklus tubuh kita biar makin semangat, makin sehat, dan aktivitas lancar sepanjang hari. Ingat, tubuh sehat bikin hidup lebih bahagia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: berbagai informasi dan edukasi penting. Kita ikuti Beranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali sore hari ini, tentunya di edisi hari Rabu, tepat di tanggal 15 Juli 2026. Bersama saya Hasti Wulandari dalam segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI di Beranda Asta Cita. Untuk sore ini kita akan berbicara terkait mengenai daripada tema kita yang akan bersama Anda untuk sore hari ini pendengar ya. Dan tentunya pendengar Anda yang mendengarkan siaran kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Indonesia Cerdas dengan tema penanganan pasca panen kopi ya. Dan alhamdulillah di sore hari ini saya tersambung bersama dengan Ibu Desi Novriati SPMSI, merupakan pengawas mutu hasil pertanian PMHP Ahli Muda BRMP Jambi. Ya, kita coba sapa dulu di ujung telepon. Insya Allah sudah tersambung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Desi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Asti.
1: Iya.
2: Dan pendengar RRI di mana saja berada.
1: Alhamdulillah. Apa kabar Bu Desi? Sepertinya udah lama nggak mendengar suara Bu Desi di Pro 1 deh ya.
2: Iya, sekarang kedengar ya. Ya. Alhamdulillah sama kami sehat dan kangen juga sama Pro 1 tentunya untuk berbagi informasi yang memempat bagi semua pendengar.
1: Baik. Dan kami beberapa pekan ini berbagi bersama pendengar kita dengan teman-teman ahli muda yang kayaknya yang baru-baru nih Bu Desi ya. Tapi luar biasa.
2: Baru stok lama ya.
1: Iya.
2: Baru
1: dan stok lama. Hari ini saya bersama pakarnya nih kayaknya nih ya.
2: Pakar berbagi cerita.
1: Baik. Baiklah, Bu Desi, kita bicara mengenai penanganan pasca panen kopi nih Bu Desi. Saya mungkin akan memberikan kesempatan dulu deh buat Bu Desi menguraikan daripada tema kita pada sore ini. Silakan Bu Desi.
2: Ya. Baik, terima kasih Mbak Asti dan tentunya selamat berjumpa kembali dengan pendengar Pro 1 yang khususnya senantiasa ikut nguping ya, mendan menunggu-nunggu informasi disampaikan dalam lingkup berita pertanian atau informasi tentang pertanian. Nah, kali ini kita masuk ke dalam tema yang cukup enak dan cukup apa ya, harum tentu aromanya dan bisa memberikan kesan semangat.
1: Ya. Harusnya kita sambil nyeduh kopi nih Bu Desi ya.
2: Harusnya nih masih ada kopinya ya.
1: Enggak ada tentang di studio.
2: Iya, baik. Kenapa dibahas tentang kopi ya? Karena memang di jajaran kantor kami saja kita setiap hari jajaran kopi banyak banget ya. Kopi banyak UMKM yang menggerakkan kopi dalam dalam berbagai bagai usahanya, kemudian kafe-kafe tempat nongki-nongki nongkrong semua harus kopi.
1: Lagi jadi menjamur banget kita, nih anak-anak muda yang pencinta kopi nih Bu Desi ya.
2: Benar. Di mana-mana ketika orang sudah merasa aku butuh sesuatu yang sedap menjadi membahagiakan hati, ingin lepas dari kegalauan, ingin lepas dari sesuatu yang memberatkan, nongki dulu minum kopi. Masya gitu kan ya.
1: Iya,
2: jadi
1: betul.
2: Seakan-akan kopi ini hal yang bisa memberikan mood positif bagi siapa saja. Nah, pertanyaannya adalah semudah itu kah Anda menikmati secangkir kopi itu?
1: Nah, pasti ada proses yang tidak kita ketahui nih ya.
2: Iya. Jadi menemukan menyeduh atau menikmati secangkir kopi itu tidak semata-mata didapatkan dari suatu usaha keras, keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seorang barista.
1: Iya,
2: tetapi
1: betul.
2: Ada kerja keras petani, ada kerja keras pelaku usaha yang meropah dari biji kopi yang segar merah, hijau atau menuju ke kuningan atau menuju ke orangan atau telah menghitam sampai menjadi biji kopi mau yang hijau ya, green coffee ataupun mau sampai kopi-kopi benar harum, itu ada perjuangannya.
1: Iya,
2: perjuangan
1: betul.
2: Dari biji kopi segar sampai dia menjadi butir biji kopi yang sangat apa ya, seksi ya, menjadi pajangan di kafe-kafe, kemudian dengan proses menghasilkan sebuah bubuk kopi yang sangat harum dan dinikmati, ditunggu-tunggu hasilnya, di sana disebut sebagai rangkaian proses pasca panen.
1: Iya.
2: Gitu Mbak Asti.
1: Iya, betul sekali. Yeah. Jadi pada saat kita menikmati kopi, coba kita bayangkan gimana biar ini bisa jadi sesuatu yang apa namanya enak banget, terus bisa menjadi inspirasi juga pada saat kita menyeduhnya gitu Bu Desi ya. Ternyata banyak proses di balik itu ya. Tapi Bu Desi saya mau tahu dulu nih, faktor apa saja sebenarnya yang memengaruhi mutu kopi setelah panen ini Bu Desi?
2: Jadi banyak sekali faktor harus diperhatikan bahwa ketika suatu produk pertanian dalam hal ini termasuk kopi ya, dia termasuk dikatakan sebagai komoditas segar. Nah, komoditas segar pertanian ini dia seketika lepas dari induknya atau kita katakan setelah dipanen, bukan berarti dia selesai urusan hidupnya atau dia udah mati gitu ya, nggak ada hubungannya. Kalau dikatakan komoditas pertanian yang mati, ya udah dia mungkin tidak bisa bernapas atau ketika dia sudah dipanen hijau maka dia akan hijau selamanya atau dia dipanen dalam kondisi merah maka dia akan merah selamanya, tidak. Tapi yang terjadi adalah menunjukkan kemunduran, kemunduran apa namanya mutunya, bahwa manusia itu tidak mampu menahan kerusakan produk pertanian. Yang mampu dilakukan oleh manusia adalah menahan laju pembusukan atau kerusakannya. Nah, oleh karena itu masa menahan kerusakan dan menahan laju pembusukannya adalah proses yang dilakukan. Nah, faktor-faktornya apa? Kalau produk pertanian itu dia masih hidup, apa buktinya? Buktinya pendengar RI semuanya yang tentu di sekitar kami banyaknya lebih yang sangat intens ya dengan produk pertanian bisa melihat tanda dia masih hidup, dia bisa bernapas. Gimana membuktikannya? Panen aja biji kopi, masukkan ke dalam plastik, ya kemudian tinggalkan berapa waktu, 1 jam, 1/2 jam, kita akan melihat dia akan berembun. Embun dalam plastik menunjukkan bahwa si komunitas pertanian ini dia masih hidup. Embun itu, titik air itu menunjukkan uap air itu adalah hasil pernapasan. Selama dia bernapas sampai dia jadi rusak, kemudian tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka terjadilah perombakan secara biologis di dalam biji kopi. Ada perombakan yang harus dia jadi manisnya pada titik manisnya tertentu, kemudian karena tidak dikelola, tidak diproses menjadi lebih baik, tidak dikeringkan karena airnya, malahnya ada mikrobiologi, kemudian jadi busuk, kemudian dia tidak bisa diapa-apakan, merubah cita rasanya, harusnya dalam kadar manis tertentu, malah jadi asam, harusnya pada pahitnya bisa reda tertentu, malah menjadi lebih pahit. Artinya apa? Dalam proses menjadi produk segar, menjadi produk yang bisa dinikmati dengan pasca panen, maka kita harus memperhatikan pengeringannya. Jadi jika pengeringannya, penyimpanannya gimana, kalau proses panennya gimana, apakah kopinya diinginkan, cita rasa diinginkan itu berasalkan dari biji segarnya apa, apakah panen matang sempurna, ataukah yang hijau saja, ataukah yang medium saja, semuanya harus dipertimbangkan. Nah, faktor-faktor inilah ujungnya akan menentukan mutu dari kopi itu sendiri. Jadi dan juga akan mempengaruhi apa kualitas rasa dan aroma kopi yang kita inginkan. Dari pemetikan saja itu menjadikan faktor yang bisa menentukan titik kerusakan. Misalkan dalam pemetikan yang kita inginkan, pemetikannya buah tidak secara selektif. Pemetikan buah kan tidak bisa dilakukan secara selektif, Mbak. Misalnya kita mau apa pemetikan selektif terhadap cuma mengambil buah masak saja, mengambil yang merah-merah saja. Maka proses pengeringan, penyegerangan akan berbeda. Kemudian kalau bisa mengeringkannya dengan menjemur kan, satu-satunya cara yang biasa dilakukan oleh petani kita adalah memanfaatkan sinar matahari. Nah, pada saat pengeringan itu nanti memerlukan alas. Kenapa perlukan alas? Karena kita meminimalisir kontaminasi mikroba. Nah, alasnya boleh apa? Oh, boleh terpal. Kalau ada para-para lebih bagus. Kalau ada rumah pengeringan lebih bagus. Nah, itu harus diperhatikan agar apa? Agar biji kopi yang matang tadi, yang dijemur dengan sinar matahari, tidak ada kontaminasi dari mikroba yang ada di sekitarnya. Entah dari tanah, entah dari udara. Nah, itu faktor-faktor yang memang penting diperhatikan. Nah, oleh karena itu, dalam hal-hal ini, melakukan pasca panen yang sangat tahapannya nanti kita sampaikan di sesi berikutnya ya Mbak ya.
1: Iya,
2: kita lihat bahwa penanganan pasca panen ini penting agar kita apa bisa memastikan kualitas rasa dan aromanya. Kemudian di sisi petaninya apa? Kalau kualitasnya baik, kalau mutu biji kopinya bagus, tidak ada yang rusak, tidak ada perubahan apa rasa gitu ya Bapak Ibu yang pendengar sekalian, maka dimungkinkan nilai jual juga bagus. Tentu itu menguntungkan. Kemudian penanganan pasca panen yang segera setelah dia dipanen juga harus dilakukan untuk mengurangi kehilangan hasil. Misal kalau terlambat dikeringkan, maka dia masih kadar airnya tinggi. Kalau dengan produk pertanian kadar airnya tinggi, tentu dia menjadi sarang apa menjadi tempat yang sangat baik atau sangat disenangi oleh jamur yang tumbuh di biji kopi, kemudian atau kerusakan fisik lainnya, kemudian apa namanya hama-hama gudang sekitar kita, ulat-ulat kecil ya misalnya kita kata mudah dia untuk menghampiri biji kopi atau merusak biji kopi secara hal ini tentu juga akan merusak nilai rasa gitu. Yang penting adalah menjadi upaya untuk kita menghindari yang kita sebut sebagai keamanan pangan. Yeah. Biji kopi yang tidak dilakukan pengeringan dengan baik atau kadar air yang diinginkan itu menjadi sekitar kurang lebih 12% ya. Jadi kadar air panennya bisa jadi mungkin kadar air panennya di 20% atau range antara 18-20%. Kemudian ketika dikeringkan dia harus menjadi 12%. Kenapa? Karena ketika dalam keadaan kering, maka pada kondisi itulah si biji kopi ini berada pada kondisi yang baik. Artinya tidak mudah lagi dia untuk bahasa menjadi tempat tumbuhnya jamur. Karena jamur tidak bisa tumbuh dalam kondisi kadar airnya yang rendah. Karena jamur nggak punya makanannya, Mbak. Gitu deh ya, Mbak. Okay. Kalau kadar airnya masih tinggi, lendirnya masih ada, ya otomatis dong. Di situ menjadi tempat makanannya jamur atau mikroba lainnya. Nah, ini penting, Mbak. Ini penting untuk perhatikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasca panen tadi adalah keterlambatan dalam proses pemanenan, keterlambatan dalam pengeringan, pengeringan tidak mengikuti standar dalam penanganan pasca panen.
1: Artinya nah, harus semuanya tepat waktu ya Bu Desi ya?
2: Tepat waktu, tepat cara, kemudian tepat juga tempat. Bagaimana penanganannya, ngacunya standarnya apa? Nah, kalau kita penanganan pasca panen yang baik di kopi ini ada mengacu pada peraturan Menteri Pertanian nomor 52 2012 terkait tentang penanganan pasca panen kopi untuk menuju biji kopi yang memiliki standar atau jaminan ESNI-nya. Gitu, Mbak.
1: Oke, berarti kalau salah satu dari faktor-faktor yang Bu Desi sampaikan tadi, jika memang salah satunya itu terlewati, artinya kualitas dari kopi itu sendiri bisa ini Bu Desi ya, tidak terbaik gitu ya. Artinya cita rasanya berbeda gitu ya.
2: Pasti ada pengaruhnya karena nanti ujung dari output yang kita inginkan kualitas jaminan biji kopi ini adalah yang diakui di Indonesia setidaknya SNI ya. Ada standar mutunya. Untuk standar biji green bean-nya ada SNI nomor 12907/2008 nanti dilihat di biji kopi itu ada serangga hidup enggak? Dia tidak boleh. Tidak boleh ada serangga hidup. Kemudian bijinya berbau busuk enggak? Dia enggak boleh berbau busuk. Kemudian kadar air maksimalnya berapa? Harus 12,5. Ada kadar kotoran lain enggak yang nempel yang ada sekitar dan biji kopi, entah itu bekas bekas apa namanya residu gigitan hama dan seterusnya, dia boleh tapi ada kadar batasnya. Nah, kalau standar ini masuk, maka dia sudah memberikan sebuah konfidensi bahwa biji kopi ini layak untuk jual dengan nilai tertentu. Kenapa? Dia sudah terhita presisi ngikutin standar SNI yang ada. Nah, begitu juga Mbak, dari mutu lainnya, cacatnya nggak boleh ada dan seterusnya, itu semua ada dasar dasar standarnya. Jadi, kalau kita mengacu ke SNI-nya.
1: Iya, baik. Yeah. Jadi Bu Desi gimana nih cara terbaiknya buat memilih kopi yang siap dipanen ini?
2: Jadi pertama kita mulai tadi panen ya. Setelah panen kita lihat panen harus memahami tentu di Indonesia rata-rata kan masih manual Mbak, memetik secara manual.
1: Benar-benar.
2: Di sini kita katakan bahwa ketika meneguk atau menikmati secangkir kopi itu, kebayangkan jadi payah yang penuh pengharapan gitu.
1: Benar.
2: Makanya kalau teman-teman yang suka kopi, kemudian pada satu titik lagi memikirkan satu beban yang berat, tapi setelah menikmati, meneguk, kebayang, aduh bebanku belum seberapa dibandingkan beban yang lain. Betul. Ya gitu kan ya. Jadi itu memberikan sebuah
1: salah satu petani harapan. Kopi ini ya.
2: Menggerakkan. Ketika mereka harus memastikan, saya harus panen dan memilih. Jadi pemanennya dilihat, mau panen apa selektif, mengambil pada komponen biji masaknya yang matang, tentu yang berwarna merah gitu ya. Nah, ukuran kematangan buah ini ditandai dengan perubahan warna kulitnya. Mengambil warna merah atau yang hijau tua atau yang muda itu adalah opsional, itu adalah sesuai karena mungkin permintaan pasar.
1: Ya. Berarti yang warna hijau kopi yang warna hijau itu bisa dipanen juga ya Bu Desi ya? bisa diolah
2: sesuai
1: juga.
2: Sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan permintaan.
1: Oh, enggak harus, berarti enggak harus menunggu merah atau seperti yang Bu Desi katakan ya. Oke.
2: Okay. Ya, pasarnya sesuai dengan permintaan pasar. Karena akan memberikan cita rasa yang berbeda-beda. Oh, bagi penikmat kopi mungkin bisa membedakan. Wah, ini green bean. Ini memang dipanen pada saat sudah matang sekali. Akan memberikan cita rasanya. Keasaman tertentunya, pahitnya, kemudian susunya rasa ada di apa di kopi yang ada apa berasa ada susunya gitu ya, ada milknya gitu kayak di kopi yang jenis arabica tertentu gitu ya, bagaimana proses pasca panennya fermentasinya memastikan rasa ada milknya gitu, susunya tetap ada gitu. Tapi kalau pada fermentasi kopi yang jenis yang lain misalnya robusta, mungkin hal tersebut mungkin tidak ada, tapi mempertahankan dia cita rasa robusta akan tetap ada. Itu ada pada proses pasca panennya. Nah, jadi gitu, dipanen adalah sebuah tindakan selektif yang dilakukan oleh petani sesuai tentu kebutuhan pasarnya. Mau jual kemana, permintaannya apa. Petani bisa panen matang warna merah atau petani juga bisa panen warna hijau. Nah, itu pada titik pertama di saat pemanennya. Nah, setelah dilakukan pemanen semuanya itu Mbak Asti dan pendengar perusahaan semuanya, maka apa yang dilakukan, tahapan yang harus segera dilakukan adalah segera melakukan pengeringannya. Nah, pengeringan, segera melakukan penurunan kadar air. Kita sebutkan di awal, kenapa ini penting? Ya karena ketika kadar air tinggi, maka potensinya untuk dihinggapi semua persoalan kerusakan buah pertanian akan mudah terjadi. Kontaminasi jamur, kontaminasi mungkin hama-hama gudang atau hama setelah pasca panennya, atau kerusakan fisik yang mudah sekali terjadi gitu. Nah, ini harus dilakukan secara maksimal. Nah, kemudian setelah dilakukan pemetikan, boleh dilakukan sortasi. Semakin tinggi request atau permintaan pasar, biasanya petani atau pelaku usaha akan semakin tahu bagaimana membuat kalau kita kata menggrade atau mensortasi atau memisahkan dulu sebelum grading gitu ya, memisahkan dulu apakah dalam hasil panen pasti ada ranting-ranting yang masuk, pasti ada daun-daun yang masuk, oh pasti ada tadi pada saat pemetikan mungkin ada buah yang cacat yang tetap masuk gitu. Itu harus dipisahkan. Itu namanya sortasi. Jadi memilih secara baik mana yang masak betul, yang beras atau seragam sesuai dengan kebutuhan pasar atau target pasar yang dikejar oleh petani atau pelaku usaha gitu. Di sisi sortasi gitu. Baik. Memisahkan semua kotoran-kotoran atau tidak dibutuhkan. Sortasi itu Mbak ya.
1: Iya, luar biasa sekali Bu Desi ya, ini edukasi yang luar biasa sekali nih sore ini. Jadi teman-teman yang ngedengerin siaran kita sore ini baru tahu nih prosesnya yang Anda seduh saat ini, yang Anda nikmati saat ini ya, panjang banget ya, bener-bener iya. Tapi Bu Desi, apa sebenarnya Bu Desi perbedaan metode olah kering natural, olah basah, dan juga olah madu yang tadi Bu Desi sampaikan?
2: Ya betul. Jadi ketika misalkan setelah panen nih, kita lanjutin ceritanya ya. Nah, kita memang dikatakan bahwa segera panen, segeralah melakukan pengeringan. Nah, ada proses kopi yang kita lakukan secara kering itu adalah di mana kopi yang sudah kita panen, kemudian biasanya jumlah kering ini tidak banyak di kapasitas yang besar, maksudnya kapasitas yang cukup kecil yang bisa dilakukan segera penanganan pengeringannya. Okay. Nah, dalam kering ini buah kopi yang sudah dipanen kita sortasi tadi, disortasi dulu, dipisah-pisahkan dari kotoran, dari hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam biji kopinya. Entah itu ranting-ranting, entah daun-daun, maka dikeringkan dengan penjemuran yang kita sejauh ini rata-rata kita adalah memanfaatkan sinar matahari. Nah, kapan buktinya dia sudah kering tentu pada kadar air tentukan, kadar air yang diinginkan, rata-rata 12% ya atau 12,5%. Nah, kita setelah penjemuran kurang lebih mencapai pada titik kadar air itu Mbak, itu kurang lebih kita membutuhkan 2-3 minggu. Kebayang 2-3 minggu itu ada titik kritis kerusakan bijinya. Di mana titik kritisnya? Pada saat menjemur itu 2-3 minggu, tidak selalu petani akan menemukan dia akan suasana atau cuaca itu cerah selalu.
1: Betul.
2: Panasnya stabil. Tapi mungkin pagi siang dia panas, pada panas suhu suhu udaranya yang cukup untuk membantu mengeringkan. Tapi bisa jadi sebelum dia menjelang ke jam 12 siang ada hujan turun. Hujan, kemudian dia harus tutup kembali. Kebayang kalau bapak ibu yang pelaku petani pelaku usaha atau yang memang kita berjalan ke sentra penghasil kopi, misal kalau di Jambi ya di Kabupaten Merangin, ya Jangkat, ya kemudian di Kabupaten Kerinci, kemudian juga yang spesifik lokasi itu ada di Tanjung Jabung Barat, Menderita. Nah, teman-teman melihat itu kalau petani jemur itu kan menggunakan fasilitas yang ada apa adanya di pinggir jalan atau depan halaman rumah. Ada yang pakai alas, ada juga yang tidak memanfaatkan aspal jalan. Kalau yang pakai alas terpal, saat hujan tiba tuh tinggal ditutup aja tuh Mbak, tutup ditinggal. Iya kan, cara penjemuran yang tentu kita anggap, kita yakini secara teknologi pertanian itu masih memiliki resiko kerusakan.
1: Asli.
2: Ketika
1: bener.
2: Apa? Ketidakstabilan kering ketemu dengan apa? Dengan kelembaban. Maka kelembaban udara yang tidak stabil memungkinkan sekali untuk mudah terserang oleh jamur pada masa saat dia dilakukan penjemuran. Nah, oleh karena itu meminimalisir kerusakan pada saat penjemuran dan pada saat tidak bisa mengendalikan cuaca, ya harapannya memang ada rumah pengering yang bisa melindungi saat hujan. Sehingga petani ketika hujan tidak menutup saja, kemudian tinggal pergi, tapi ada pelindungnya. Betul. Namun jika kondisi itu memang relatif belum bisa dicapai saat ini, rata-rata petani sebagian besar, kondisi petani di Provinsi Jambi adalah itu mengandalkan kondisi alam. Ketika terjadi hujan, mereka tutup saja, tinggal pergi, nanti dibuka lagi setelah panen, maka setidaknya minimnya penjemuran wajib pakai alas. Wajib pakai alas sehingga mengurangi kerusakan-kerusakan yang dibutuhkan. Nah, selama waktu 2-3 minggu dia dijemur. Nah, setelah itu maka apa yang diharapkan? Nah, dalam pengusahaan kering bisa dilakukan baru kering 12,5% dilakukan pengupasan. Pengupasan kulit keringnya yang di luar kering, Mbak, ya. Jadi dia kering, misalnya yang merah akan menghitam itu dia. Akan menghitam dia. Masuklah dalam huler pengupasan. Di biasanya petani ada memiliki tempat pengupasannya tersendiri. Sudah ada tempat hulernya, itu dilakukan pemisahkan kulit tanduk sama kulit arinya. Sehingga sampai kita mendapatkan biji kopi yang kita lihat yang lucu-lucu itu kan.
1: Iya, betul.
2: Seperti beras, itulah seperti beras kopi. Nah, itulah sudah dipisahkan, itu adalah kering.
1: Kalau benar-benar sudah kering baru bisa digiling ya,
2: bisa,
1: Bu Desi ya.
2: Kita kan kulit tanduknya gitu ya. Kita bisa mulai merasakan ketika dia dipisahkan kulit ari atau kulit tanduknya di huler, kita sudah mulai merasakan ada aroma-aroma. Aduh gitu ya. Kalau dekat kita dengan huler, aroma wah ini kopi ini ntar lagi diseduh. Proses berikutnya akan sangat nikmat. Itu cara kering, Mbak. Kemudian kalau cara basah, jadi cara basah ini segera dipanen langsung dikulitin, Mbak. Biasanya juga menggunakan alat filter namanya.
1: Berarti kalau yang cara basah ini tidak menunggu beberapa hari atau beberapa minggu lagi, Bu Desi, yang langsung ya?
2: Iya. Pengupasannya itu dikeluarkan secara fermentasi. Secara fermentasi, tentu setelah itu didiamkan. Nah, nanti dalam proses fermentasi itu kan terjadi itu, terjadi pengupasan. Kemudian uluran lendir-lendir yang ada pada biji kopi jenis Arabica atau Robusta itu akan terurai selama masa fermentasinya. Nah, fermentasi inilah nanti rasa pahit khas yang mungkin ada pada biji kopi segar, maka nanti dia akan mulai terurai, akan berkurang, tapi akan mendorong terbentuknya ada melt-nya ya, ada apa ya, ya ada keluar tesnya gitu ya, melt-nya yang akan memberikan cita rasa pada kopi jenis Arabica. Karena kemudian pada kondisi kopi jenis Robusta, masa fermentasi atau pengendapan pendiaman beberapa waktu sampai dia terkupas ini, kurang lebih 12-13 jam tergantung ya keinginan atau request konsumen. Nanti juga bisa, tujuan utamanya adalah fermentasi dan mengurai lendir. Kan ada lendirnya kalau di lapisan permukaan kulit utama, kemudian kalau kita kupas antara biji kopi sama di permukaan kulit dasar itu ada berlendir kalau biji kopi itu, Mbak. Nah, nanti tujuan utama fermentasi itu mengurai lapisan lendir itu. Nah, proses fermentasi ini dilakukan dengan basah, dengan cara apa? Merendam biji kopinya dalam bak air fermentasi. Jadi direndam fermentasi secara keringnya dengan menyimpan biji kopinya basah di dalam karung atau goni, disimpan biasa petani begitu. Nah, setelah disimpan berapa lama ini disimpan? Biasanya berlaku 12-36 jam kurang lebih ya. Berapa tuh kalau 12-36 jam? Ya seharian.
1: Seharian ya, betul.
2: Ya, tergantung permintaan konsumennya.
1: Iya.
2: Kenapa
1: bantuan
2: seperti ini? Ada agar pementasinya berlangsung secara merata, kemudian juga proses pengontrolannya pembalikan buah di dalam kemasan atau karung biasa disimpan juga bisa dilakukan secara baik.
1: Oke. Baik-baik. Bu Desi, kayaknya kita break dulu Bu Desi ya, karena memasuki tanda waktu beduk azan asar. Setelahnya kita balik lagi ngobrol di segmen Jambi Sore ini Bu Desi ya. Oke. Tetap di situ aja Bu Desi, kita dengarkan dulu kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
0: Layanan dan lindungi data pribadi Anda.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang kita lakukan mendapat berkah darinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran

0: جنبی سوره ای
1: masih bersama di Beranda Astacita.
2: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di program acara Beranda Astacita Indonesia Cerdas ya, mengenai penanganan pasca panen kopi yang tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Ibu Desi Nor Priyati SPMSI, Pengawas Mutu Hasil Pertanian PMHP Ahli Muda BRMP Jambi ya. Dan insya Allah kita masih tersambung bersama beliau sore hari ini dan tentunya masih akan memberikan edukasi terkait mengenai penanganan pasca panen kopi ya. Jadi yang kemarin-kemarin bilang, aduh mahal banget kopi. Nah ini nih prosesnya panjang sekali ya. Pantasan kita enak menyeduhnya, enak mengkonsumsinya. Ternyata di balik itu ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui dan perhatikan juga ya untuk penanganan pasca panen kopi itu ya. Baiklah, baik kita coba sapa lagi nih Bu Desi di ujung telepon, mudah-mudahan masih ada ya, masih ada harusnya ya. Bu Desi, halo.
3: Halo, iya, masih ada dong Mbak.
2: Masih ada. Kirain Bu Desi ke kafe bentar gitu kan, pesan kopi.
3: Nggak ada kafenya, nggak jauh-jauh, ada banyak depan kafe.
2: Ada ya, teman-teman pelaku UMKM.

0: Jadi teringat, jadi membawa ke masa lalu waktu
1: masa
0: masih
1: lalu,
0: masih
1: mengenang momen-momen
0: ya,
1: indah itu ya.
0: ya gitu. Tapi ya
1: Tapi jujur
0: memang
1: Bu Desi
0: kopi
1: penikmat kopi.
0: betul. Justru setelah setua ini nggak begitu, tapi aromanya suka dong ya. Jadi kalau ada
1: Oh.
0: teman yang sedang menikmati kopi, ya ikut masa tenang lah ya.
1: Iya, masa tenang.
0: Ikut masa
1: Kayak mau
0: tenang ya.
1: ujian aja kita besok.
0: Iya. Itulah menghargai banget teman-teman yang
1: Iya.
0: menikmati kopi itu sangat menghargai. Memang ada
1: Benar-benar.
0: nilai yang tidak bisa diungkapkan. Tadi apa? Di balik kopi diseduh itu ada perjuangan panjang yang kita bisa ambil apa mengambil hikmah atau inspirasi sampai pada tujuan kesuksesan tertentu memang harus bersusah payah dulu gitu.
1: Betul, betul.
0: Belajar dari pengalaman tapi harus melakukan terbaik apabila pengalaman itu koreksiannya diperbaiki.
1: Benar,
0: Tapi kalau
1: jadi
0: belajar dari pengalaman
1: ada
0: itu
1: filosofinya Bu Desi ya di
0: ya.
1: balik kopi itu ya.
0: Ya, kopi.
1: Iya,
0: Kenapa
1: baik.
0: suka banget orang sama kopi filosofinya dalam.
1: Dalam banget.
0: Kalau
1: Iya, baik.
0: nanti
1: Tadi Bu Desi menyampaikan atau menjelaskan tentang metode olah kering dan juga basah ya. Nah,
0: ya.
1: olah madu yang terakhir ini seperti apa lagi nih, Bu?
0: Jadi intinya secara umum gini, dalam proses biji kopi segar, buah kopi segar, kemudian dia sampai pada menjadi biji kopi, katakanlah kopi beras ya, sebelum dia menjadi kopi bubuk, itu pada prinsipnya mengalami sebuah proses yang sama, tapi beda-beda pilihan caranya itu tergantung kepada keinginan pelaku atau petaninya yang mau yang cepat, mau yang lambat, atau adakah sesuatu yang ingin dipertahankan. Kalau yang tadi kita kering, ya tadi intinya tingkat panennya itu menentukan. Ini kita masuk ke sedikit ke ujung, bukan ke ujung lah, ya, membantu agar pendengar mudah mendapatkan summary-nya gitu ya. Jadi setelah dia dipanen, titik panen itu menentukan panen apa, kalau mata atau hijau atau setengah matang, maka pada saat itu setelah dia dipanen, disortasi, dipilah dulu mana merah sampai merah atau dicampur sesuai dengan pasar yang diinginkan, kemudian langsung dikeringkan, itu kita sebut sebagai pamanen atau kopi yang dilakukan secara prosesnya secara kering. Langsung kering ketemu matahari, sinar matahari, dilakukan pengeringan selama 2 sampai 3 minggu dengan memperhatikan umumnya memperhatikan cara keringnya sama. Artinya alasnya harus ada, alasnya bersih, tidak kontaminasi langsung dengan tanah gitu ya. Memperhatikan perubahan cuaca agar tidak mudah terjadi perbedaan kelembaban yang bisa apa namanya memancing pertumbuhan jamur atau kontaminasi mikroba. Nah, kalau mengambil semi basah pun sama. Semi basah yang kita sampaikan awal intinya itu mencoba melihat menghemat air. Kalau yang basah langsung panen, segar langsung dikupas. Langsung maksudnya dimasukkan ke alat pengupasannya, hard skinnya langsung lepas, kemudian dijemur. Karena kalau yang semi basah, ya semi basah itu ya menggunakan air, dilakukan untuk menghemat penggunaan air. Di mana cara selain dia dilakukan pengupasannya itu atau pengeringannya antara basah sama keringnya itu ada tahapannya, tujuannya tidak lain kalau semi basah itu untuk mempertahankan cita rasa tertentu. Nah, kenapa ada pemilihannya untuk dilakukan prosesnya semi basah? Terutama pada jenis kopi Arabica. Yang kopi Arabica ini proses semi basah itu dia biasanya memiliki tingkat keasamannya yang lebih rendah, jadi tidak akan lebih asam gitu. Maka dipilih dengan proses yang semi basah ini. Ya, semi basah ini gimana sih cara singkat prosesnya gitu ya, Pak ya? Ya, prosesnya tadi pengupasan kulitnya langsung. Jadi sudah panen, kupas kulit dengan alat palper, kita sebutkan tadi alat untuk memisahkan kulit kerasnya itu. Kemudian setelah dia terlepas, kemudian langsung bisa biji-biji yang sudah terbentuk itu, biji utuhnya itu, nah, pasti ada campuran dengan kulitnya sedikit karena tidak langsung dia hilang ya ketika dengan alat pulpernya, maka kita lakukan pembersihan lendirnya. Pembersihan lendirnya ini bisa dilakukan dengan secara mekanik juga ada alatnya atau menggunakan air gitu ya, dibersihkan. Nah, setelah dia dibersihkan, ini alat mekanik tanpa menggunakan air. Tapi kalau tidak ada alat mekaniknya, tidak ada mesinnya, ya maka dibersihkan dengan pembersihan menggunakan air. Setelah itu langsung jemur. Itu kata semi basah. Langsung melakukan pengeringan. Nah, pengeringannya itu bisa lakukan selama 2 tahap. Jadi di mana 2 tahapnya apa? Di tahap awal basahnya itu diperkirakan ya kadar airnya sekitar 40%. Dijemur 1-2 hari. Yang dikejarnya ada tetap kadar airnya harus 12%. Sampai pada 12%. Jadi dari 1-2 hari dulu kita jemur, kemudian dalam perkiraan kadar airnya 40%. Nanti jemur lagi dengan proses yang penting dibolak-balik, ketebalan jemurannya tidak melebihi dari 3 cm, kemudian kebersihan.

0: rantai jemurnya diperhatikan. Nah, yang dikejar kurang lebih beberapa hari, kita harapkan dia sudah sampai pada 12,5%. Intinya di situ tuh perbedaan dari semua bentuk proses-proses tahapan pengeringannya. Itu Mbak Asti.
1: Oke, baik, luar biasa sekali ya. Jadi panjang banget prosesnya ini ya. Nah, ini kita bicara mengenai penyimpanannya nih, Bu Desi ya. Nah, jadi cara menyimpan biji kopi yang berkualitas supaya kualitasnya tetap terjaga itu seperti apa, Bu Desi? Kemudian jenis kemasan yang paling baik untuk penyimpanan kopi itu seperti apa juga?
0: Jadi setelah kita menyelesaikan proses tadi pengeringan, artinya dengan awalnya dilakukan dia dengan kering banget, dengan basah banget, sampai basah gitu ya Mbak ya. Kemudian kalau yang melakukan pengeringan sampai biji kopinya itu pada kadar air 12,5%, artinya kadar airnya yang aman untuk disimpan. Aman disimpan artinya dia tidak mudah untuk diserang oleh hama apapun, hama gudang atau sama
1: Betul.
0: penyimpanan. Atau dia tidak mudah untuk tumbuh jamur tertentu ya, mikroba tertentu. Yang biasanya kalau dalam produk pertanian yang sudah biji-bijian itu, yang sering-sering jamurnya menyerang itu ada jenis aflatoksin. Jenis aflatoksin ini apa? Jamur yang bisa menyebabkan aflatoksin, di mana diantaranya itu dari apa? Dari jenis-jenis panjang niger tertentu yang bentuknya kadang-kadang ada yang hitam banget di biji kopi. Ada juga yang kadang ada keorenan gitu. Itu semua jenis-jenis jamur yang jamur ada artinya bukan jamur yang gede kayak jamur tiram gitu ya Mbak ya. Kecil dia nggak nampak oleh mata kita. Nah itu berbahaya jika kita dikonsumsi oleh manusia atau bahkan oleh hewan karena dia bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang serius gitu. Nah oleh karena itu penyimpanan setelah pengeringan yang bagus, kita merasa aman disimpan, tidak mudah diserang oleh jamur-jamur yang menghasilkan aflatoksin ini, maka caranya gimana menjemur menyimpannya? Tentu kita harus memperhatikan kondisi pergudangan. Nah, pergudangan atau tempat penyimpanan ini harus wajib dia bersih tentunya. Kemudian sebaik mungkin tidak bercampur dengan komoditas yang lain. Artinya kalau itu ada kopi, tentu kita berharap tidak bercampur dengan komoditas yang selainnya, misalnya itu ada palawija lainnya, entah situ ada ubi, ada itu mungkin ada apa namanya bisa jadi kadang-kadang ala-ala pertanian dicampur di sana. Nah, sebaiknya dia disimpan dalam kondisi penggunaannya baik. Nah, ini juga pada saat penyimpanan ini pengemasan yang digunakan biasanya kan menggunakan karung.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Karung harus perhatikan adalah karungnya yang karungnya terbaiklah karung baru atau goni ya. Tidak menggunakan karung-karung bekas yang lain. Kemudian memperhatikan juga penandaan atau label. Jadi kapan ini penyimpanan atau biji kopi ini masuk dalam gudang. Ya, sehingga diketahui gitu untuk memastikan bahwa kita bisa melakukan pengendalian. Jika ini pertama masuk tentu biji kopi ini juga harus pertama keluar. Artinya jika dia pertama kali masuk juga di gudang ketika terjadi pindahan tangan atau
1: baik.
0: Penjualan, kan
1: baik.
0: Yang pertama kali juga harus masuk.
1: Iya,
0: nah,
1: iya. Baik.
0: Kemudian gimana?
1: Baik. Bu Desi, ini terakhir waktu kita terbatas sekali nih, tinggal 3 menit lagi ya karena kita harus bergabung bersama siaran Belajar Sumba nih. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi petani dalam proses proses pasca panen ini dan juga apa sih harapan Bu Desi nih khususnya ya terhadap pengembangan teknologi pasca panen di masa depan. Silakan Bu Desi.
0: Ya, yang pertama tentunya petani kita kebanyakan adalah petani-petani yang sederhana ya, yang mereka cuma berorientasi kepada nilai tukar saja panen, tidak memperhatikan tahap-tahap pasca panen, tujuan panennya, kopinya mau jadi apa, mereka nggak pikirkan. Jadi edukasi kepada petani ini penting. Ketika petani mendapatkan edukasi bagaimana melakukan penanganan pasca panen yang baik, ujungnya adalah ingin menghasilkan kopi cita rasa apa dengan jaminan tertentu, maka para petani ini harus memiliki komunitas atau orang-orang yang melakukan pendampingan. Di Jambi ada pendampingan kopi itu ada Mbak. Jadi mereka tidak hanya memikirkan untuk penilaian apa pertukaran nilai ya kita atau dari produk pertanian menjadi uang, tetapi mereka sampai bisa melangkah lebih jauh bahwa kopi yang mereka hasilkan, biji kopi yang mereka hasilkan itu sudah memiliki standar tertentu, mengacu pada standar nasional Indonesia, sehingga nilai dan jaminan mutunya tinggi dan nilai tukarnya lebih tinggi, jadi manfaatnya lebih banyak. Kemudian sarana prasarana yang harus diperhatikan, lantai jemurnya selama ini banyak menggunakan jalan umum, memang perlu ada perhatian pemerintah untuk memfasilitasi cacar jamur atau memberikan motivasi agar petani tidak hanya berpikir untuk mendapatkan nilai tukar, tetapi dengan nilai tukar didapatkan mereka bisa berinvestasi untuk memiliki lahan cacar jamur atau rumah pengeringan yang layak lah, yang baik untuk bisa mempertahankan mutu biji kopi. Okay. Kemudian apa yang penting lagi bagi penanganan pasca panen kopi adalah yang kami katakan bahwa penanganan pasca panen kopi ini adalah semakin baik penanganannya, mutu terjaga, jaminannya ada, penyimpanannya bisa lebih panjang, maka petani memiliki tabungan aset atau investasi biji kopi yang siap dijual dengan nilai yang memungkinkan dapat lebih baik dan tidak memberikan potensi kerugian.
1: Okay.
0: Nah, itu Mbak Asti dan pendengar di mana saja berada. Sekali lagi, penanganan pasca panen kopi ini adalah proses yang dirasanya berat, tetapi proses inilah yang bisa mengarahkan petani atau pelaku usaha untuk mendapatkan nilai tukar yang jauh lebih baik dengan cita rasa yang diinginkan oleh pasar.
1: Baik, baik. Jadi proses pasca panen ini merupakan tahapan yang sangat menentukan kualitas akhir kopi, Bu Desi ya. Seperti itu. Penanganan yang tepat mulai dari pemilihan buah, pengolahan, fermentasinya, pengeringan hingga penyimpanan ya. Dan pastinya insya Allah biji kopi dengan mutu yang lebih baik dan nilai jual yang lebih tinggi juga ya. Baik, Bu Desi, sampai jumpa di lain waktu dengan topik yang berbeda, Bu Desi ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi kembali kepada masyarakat kita tentang hal yang lainnya, Bu Desi ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya di sore hari ini, Bu Desi. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah kita ikuti Beranda Astacita.

0: Baik, pendengar, dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan mengikuti siaran Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kita rekap ini ada 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu

Pendengar, puncak kemarau Agustus hingga September, BMKG Jambi ingatkan ancaman karhutlah di 3 kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Jumlah itu menandakan ancaman karhutlah di provinsi ini mulai meningkat. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, puncak kemarau Agustus hingga September, BMKG Jambi ingatkan ancaman karhutla di 3 kabupaten. Selengkapnya dilaporkan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Peningkatan jumlah titik panas di Provinsi Jambi mulai memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi karhutla masih akan meningkat seiring memuncaknya musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga 13 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Tiga daerah dengan jumlah titik panas tertinggi yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 469 titik, Muaro Jambi 371 titik, dan Sarolangun 237 titik.
2: Kita rekap ini ada 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu berada di wilayah Tanjung Jabung Barat, ada 469 titik panas, diikuti Kabupaten Muaro Jambi 371 titik panas, kemudian di Kabupaten Sarolangun 237 titik panas. Jadi titik panas hingga pertengahan Juli ini terdapat 1.591 titik panas, kemungkinan akan bertambah dikarenakan memang di bulan Agustus dan September itu puncak musim kemarau.
1: Menurut Jaya, sebagian titik panas tersebut telah berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca yang semakin kering diperkirakan akan menyebabkan jumlah titik panas terus bertambah hingga puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. BMKG mengimbau pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, serta memperkuat patroli wilayah yang rawan karhutla guna mencegah meluasnya kebakaran. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rahmat Subekti, terkait antisipasi potensi hotspot atau titik api yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

0: Pendengar Persatu RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Senior Forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Baik Mas Rahmat, ini terkait dengan kita mulai memasuki musim kemarau ya Mas Rahmat. Dari prediksi BMKG sendiri, puncak musim kemarau di wilayah Lampung terjadi kapan ini Mas Rahmat?
1: Ya baik Pak, inilah berdasarkan informasi dari Stasiun Klimatologi Lampung, untuk puncak musim kemarau di wilayah Lampung secara umum terjadi di bulan Agustus hingga September. Bahkan dimulai bulan Juli ini sudah sangat minim sekali hujan di wilayah Lampung, terutama memasuki di dasarian 2 bulan Juli. Hujan semakin tidak tampak di terjadi di wilayah Lampung Pak Indra. Jadi ini pertama untuk di puncak kemarau nanti di bulan Agustus hingga September, masyarakat perlu mengantisipasi berbagai hal kemungkinan terkait dengan adanya puncak musim kemarau Pak Indra.
0: Baik, dari prediksi Stasiun Klimatologi tadi ya Mas Rahmat, puncak musim kemarau di wilayah Lampung akan terjadi di bulan Agustus hingga September. Nah, kalau dari Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, saat ini bagaimana? Apakah kita ketahui ya, sudah dalam beberapa hari ini wilayah Lampung tidak mendapatkan curah hujan, Mas Rahmat. Dari pantauan Stasiun Meteorologi, apakah sudah terpantau ini titik panas di wilayah Provinsi Lampung, Mas Rahmat?
1: Ya, baik Pak Indra. Untuk titik panas di wilayah Lampung sendiri terpantau, terjadi dalam sepekan terakhir ini terjadi adanya pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Lampung, Pak Indra. Secara jumlah kejadiannya fluktuatif, secara umum masih di bawah 40 titik. Itu antara belasan hingga kurang lebih 30, paling tinggi sekitar 34 pada tanggal 9 Juli itu 34 titik di wilayah Lampung. Dalam data sepekan terakhir ini, secara umum wilayah atau kabupaten di wilayah Lampung yang sering terjadi atau terpantau adanya hotspot itu di wilayah Waikanan Pak Indra. Kemudian disusul di wilayah Lampung Utara, itu hampir setiap hari terpantau adanya hotspot, baik itu jumlahnya 1 atau 2 atau sampai mungkin 5 atau lebih.
0: Baik, Mas Rahmat, kalau dari analisa Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini apa yang menyebabkan pemicu terjadinya hotspot di wilayah Lampung, Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, jadi hotspot itu sendiri kan merupakan pembacaan dari satelit Pak Indra. Jadi satelit terutama dari LAPAN dan namanya ASNC, Asian Specialist Meteorological Center, itu memberikan ambang batas terhadap pantauan satelit suhu yang nantinya akan diindikasikan sebagai hotspot Pak Indra, yaitu 322 Kelvin atau kurang lebih di dalam derajat Celcius, kurang lebih sekitar 46 sampai 48 derajat Celcius. Ketika satelit membaca itu suatu wilayah atau suatu titik di suatu wilayah itu suhunya melebihi dari 46 atau 48 derajat Celcius dibandingkan wilayah sekitarnya, maka itu akan bisa jadi dibaca sebagai hotspot oleh satelit. Namun hotspot itu sendiri belum tentu merupakan suatu titik api Pak Indra. Jadi bisa jadi di suatu wilayah, misalnya tutupan wilayah, misalnya tutupan area publik yang bisa jadi ketika siang hari itu terbaca lebih panas dibandingkan wilayah sekitarnya. Bisa jadi ada juga pemilih di suatu wilayah itu nanti bisa terbaca sebagai hotspot ataupun hal-hal yang lain. Jadi hotspot itu belum tentu sebagai wilayah yang suatu yang terbakar. Namun dalam hal ini, karena dengan adanya informasi hotspot ini, perlu adanya tindakan verifikator lapangan. Dalam hal ini yang biasanya stakeholder yang biasanya melakukan verifikasi lapangan adalah dari sisi BPBD, TNI Polri, sebagai dari Babinsa atau Babinsa Aktivitas, dan beberapa stakeholder yang dibentuk oleh pemerintah. Ketika menerima informasi hotspot, mereka biasanya akan melakukan verifikasi di lapangan. Mungkin di lapangan juga ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, biasanya akan melakukan terus pemantauan hotspot juga, selain dari stakeholder yang disebutkan tadi Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, kalau gitu hotspot ini belum tentu dapat menjadi pemicu terjadinya apa ya, karhutlah seperti itu, Mas Rahmat?
1: Betul Pak Indra, jadi informasi hotspot itu perlu adanya verifikasi Pak Indra, apakah itu merupakan potensi kebakaran atau hanya wilayah berbaca lebih tinggi suhunya dibandingkan wilayah area sekitarnya oleh satelit Pak Indra. Untuk itu, informasi hotspot ini sebagai awal untuk melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tadi saya sampaikan bahwa perlu verifikasi ketika mendapatkan informasi hotspot, itu langsung baiknya, ini informasi sebagai Pak Indra ya, sebaiknya langsung diverifikasi di lapangan gitu, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Rahmat bersama Persatu RRI Bandar Lampung. Mas Rahmat.
1: Sama-sama Pak Indra, terima kasih banyak Pak Indra.
0: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali Mas Rahmat.
1: Terima kasih Pak Indra.

0: pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait waspada potensi hotspot titik panas pemicu karhutla selama musim kemarau di wilayah Belajar Sumba, khususnya di Bengkulu, yang berhasil dihimpun Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu.
1: Saya Nasir Nasution dari Bengkulu. Menurut saya pemerintah harus siaga ya, panasnya cuaca akhir-akhir ini membuat sejumlah titik panas di wilayah-wilayah itu kemungkinan terbakar. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah untuk melakukan pengecekan rutin dan bila perlu melibatkan NGO atau relawan supaya terpantau titik panas sehingga tidak terjadi kebakaran yang tidak diinginkan di area-area titik panas yang menyebabkan kerugian, misalnya kebakaran hutan dan lain-lain.
2: Menghadapi kondisi cuaca yang bakal dilanda kemarau, kami selaku warga ya sejauh ini terus waspada terhadap potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan. Ya hanya saja ya kami selaku warga ya tetap berharap ya, terkait mitigasi karhutla bagi masyarakat, sehingga dengan mitigasi itu kan setidak-tidaknya ya kami selaku warga ya bisa mengambil langkah dini ya untuk meminimalisir ya terjadinya karhutla. Sosialisasi melalui instansi terkait.
3: Musim kemarau saat ini memang gampang terjadi kebakaran. Nah, kalau kita lihat sekarang ini hotspot atau titik-titik panas itu bisa terjadi di mana saja. Itu sebaiknya menurut saya pemerintah mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu maupun Kota Bengkulu, kita sebaiknya waspada karena terjadinya kebakaran itu sangat cepat dan gampang karena rawan terjadi sekarang kan, sudah hampir satu minggu lebih ini kita tidak hujan dan tanah-tanah menjadi semakin kering.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas hotspot terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Jumlah itu menandakan ancaman karhutla di provinsi ini mulai meningkat. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi selama 10 hari pertama Juli 2026. Dalam catatan itu ada 4 daerah yang hotspotnya sangat tinggi. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan hotspot yang muncul tertinggi berada di wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin, Muara Inim, Ogan Komering Ilir, Oki, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku. Hotspot yang terdeteksi di Sumsel sebanyak 493 titik terpantau dalam 10 hari pertama, sementara secara harian masih terpantau puluhan titik. Rinciannya, 4 daerah tertinggi hotspot yang terpantau mencapai 89 titik di Muba, Muara Inim 71 titik, Oki 67 titik, dan Oku 65 titik. Selain itu, wilayah Kabupaten Lahat juga terpantau tinggi dengan 38 titik, Ogan Ilir 37 titik, Kabupaten Pali 27 titik, Oku Timur 22 titik, dan Kabupaten Banyu Asin 20 titik. Sudirman mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak.
2: Jadi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi di lapangan, baik itu dengan Porkompinda yang ada, TNI Polri, BPBD Kabupaten Kota, yang bersinergis untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Okay. Jadi api sekecil apapun, apabila terdeteksi, segera kita padamkan bersama-sama dengan tim terpadu.
1: Sepanjang 2026, jumlah hotspot yang terpantau di Sumatera Selatan mencapai 2.342 titik. Terbanyak terdeteksi pada Juni mencapai 755 titik dan Mei 708 titik. Jumlah hotspot pada 2 bulan itu menjadi yang tertinggi sejak 2015. Menurut Sudirman, meningkatnya jumlah hotspot dipengaruhi kondisi cuaca yang semakin kering akibat berkurangnya intensitas hujan di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Meski begitu, hotspot yang muncul terkadang bukan titik api, sehingga perlu dilakukan verifikasi di lapangan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: 25 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat.
1: Oh, dari pajak yang paling tinggi ya penerimaan untuk sampai 13 Juli ini di PBJT Kesenian Hiburan. Ya.
2: Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pangkal Pinang hingga triwulan kedua tahun 2026 telah mencapai sekitar 80 miliar atau sebesar 56,49% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 168 miliar. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Bakuda Kota Pangkal Pinang, Lenawati, mengatakan capaian tersebut merupakan realisasi penerimaan pajak daerah per 13 Juli 2026.
1: Untuk per 13 Juli 2026 itu realisasinya 85.144.948.667 dari target 168 miliar 640 juta. Jadi persentasenya 50,49%. Terus untuk kalau dari pajak yang paling tinggi ya penerimaan untuk sampai 13 Juli ini di PBJT Kesenian Hiburan ya sudah mencapai 74,27%. Terus diikuti dengan opsen biaya balik BBNKB 70%.
2: Sementara itu masih terdapat beberapa jenis pajak yang realisasinya belum mencapai setengah dari target tahunan, di antaranya pajak reklame yang baru terrealisasi sebesar 41,59%, pajak sarang burung walet sebesar 37,98%, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB yang baru mencapai 45,94%. Lenawati mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis melalui realisasi penerimaan pajak daerah akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan berbagai langkah yang dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Liat, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi memasuki awal musim kemarau. BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya resiko kebakaran lahan. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
2: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki awal musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu sudah kering lagi.
1: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Bakar Kabupaten Kaur imbau masyarakat untuk tidak buka lahan perkebunan dengan metode membakar. Laporan disampaikan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan atau kebakaran hutan selama musim kemarau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan saat ini mulai banyak masyarakat yang membuka lahan perkebunan meski metode pembukaan lahan dengan cara membakar dianggap lebih cepat dan mudah, namun pihaknya tidak menyarankan karena metode tersebut memiliki resiko tinggi karena api dapat dengan mudah menyebar ke area lain, terutama saat angin kencang dan kondisi lahan dalam keadaan kering. Maka dari itu, Damkar Kabupaten Kaur meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak meninggalkan sumber api di lokasi yang banyak terdapat rumput atau ranting kering, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.
2: Tapi imbauan kami dengan masyarakat itu untuk musim sekarang, ada masyarakat itu berhati-hati untuk pembakaran hutan, untuk meninggalkan rumah juga, listrik tolong dicek.
3: Kebakaran yang sudah ada terjadi di Kabupaten Kaur itu sudah ada berapa kasus yang sudah terjadi, Pak?
2: Untuk tahun 2026 ini, dari bulan Januari sampai sekarang itu kisaran 10 kasus itu. Ya,
1: Bu. Kepala Damkar menyebut kebakaran lahan seringkali berawal dari api kecil yang tidak terkendali. Jika tidak segera ditangani, api dapat merambat dengan cepat dan menghanguskan lahan perkebunan, semak belukar, bahkan kawasan hutan di sekitarnya. Dengan kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan, resiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur diharapkan dapat dicegah. Bagi masyarakat yang menemukan titik api, baik itu di lahan kosong, lahan perkebunan, atau kebakaran rumah, diminta untuk segera melapor kepada tugas pemadam kebakaran, sehingga dapat segera dievakuasi. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, masuk musim kemarau, BPBD Waikanan imbau warga waspada titik panas dan larang buka lahan dengan membakar. Laporan Romadona RRI SP Waikanan.
1: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rame Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini berdasarkan informasi dari BMKG kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan bantuan program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Memang kita banyak terkendala di untuk asupan. Nah, terutama untuk ya kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penyerahan bantuan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau GENTI kepada keluarga sasaran di Desa Kunia Jaya dan Desa Mekerjaya, Kecamatan Manggar. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar menyampaikan apresiasi kepada BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penanganan stunting di Belitung. Ia mengatakan bahwa penanganan stunting masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pemenuhan asupan gizi bagi keluarga sasaran. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga terus berupaya mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kolaborasi lintas sektor.
1: Melalui Dinas Kesehatan kita sudah mencarikan solusi-solusi lain dalam rangka untuk penanganan stunting ini. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita sampaikan kepada calon ibu bahwa mereka harus betul-betul memperhatikan keadaan bayi, terutama harus ke posyandu. Kemudian makan makanan yang bergizi, yang kira-kira statusnya nanti akan meningkatkan air susu ibu. Nah, makan-makan tradisional ini kan banyak, seperti daun kelor. Nah, itu penting. Kemudian kates muda penting. Nah, inilah yang selalu kita tekankan kepada mereka supaya air susu ibu yang pertama itu wajib diserahkan kepada bayi.

0: Intervensi difokuskan pada keluarga berisiko melalui pemberian bantuan nutrisi serta edukasi kesehatan ibu dan anak dengan dukungan rencana penanganan aspek perumahan dan juga lingkungan secara bertahap. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan demikian, Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi tak henti, media sosial selalu memanggil, dan informasi datang tanpa jeda. Semua tampak terkoneksi, tapi seringkali justru membuat kita merasa terasing. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, hingga takut tertinggal, semuanya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan memberi batas. Matikan notifikasi sejenak, nikmati waktu tanpa layar, dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar secara langsung. Ingat, keseimbangan digital bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Jagalah kesehatan mentalmu, karena koneksi terbaik bukan selalu yang ada di dunia maya, tapi yang membuat hati merasa tenang.
3: Jambi sore ini.

0: Lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
1: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
0: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
1: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
0: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak visceral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak visceral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga, berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak visceral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

Baik pendengar, dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi sore hari ini ya. Selamat sore dan apa kabar Anda sore ini? Semoga lebih baik dan kayaknya capek banget ya. Ada juga yang habis pulang kerja, malah lanjut olahraga lagi nih, gila keren banget ya. Oke, dan pastinya juga pendengar di sore hari ini, saya akan informasikan ke ruang dengar Anda untuk berita panggilan pengadilan negeri Muara Bulian ya. Di sore hari ini dari Pengadilan Negeri Muara Bulian, panggilan tergugat ya, teruntuk Ibrahim L yang beralamat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru, SP5, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi. Agar dapat hadir di sidang pada hari Kamis 13 Agustus 2026 jam 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dan sekali lagi pendengar, informasi datang dari Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang mana informasi ini datang dari Pengadilan Negeri Muara Bulian, panggilan tergugat ya. Teruntuk Ibrahim L beralamat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru, SP5, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi ya. Agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 13 Agustus 2026 jam 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, itu dia informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini ya, informasi berita panggilan Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dan selanjutnya pendengar, untuk edisi hari ini dan sore ini tentunya kita masih dimeriahkan oleh pertandingan Piala Dunia ya, babak semifinal ya.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, di mana perebutan juara 3 ya ini ya, dan tentunya juga Anda yang hobi banget dengan dunia persepak bolaan, apalagi para cowok-cowok nih ya, dan pastinya selalu mengikuti daripada jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan untuk Anda yang mungkin daripada di rumah sendirian nonton bola, terus ada masuk gol ke gawang yang Anda bisa jerit-jerit sendiri di rumah, kayaknya harus rame-rame biar seru ya. Gabung aja ya di halaman kantor RRI Jambi untuk hari di tanggal 16, 17, 18, 19, karena kita akan mengadakan nonton bareng ya, dan Anda juga bisa dimanjakan lidah Anda dengan cita rasa luar biasa dari para pelaku UMKM bersama dengan Jambi Night Culinary ya. Dan pastinya juga pendengar, keseruan ini bisa Anda dapatkan di halaman RRI Jambi tentunya ya. Ada juga penampilan-penampilan band-band yang ada di Kota Jambi ya, hiburan, musik, live musik dan lain sebagainya pendengar.

Dan yang paling seru nanti pada puncaknya ya di final ya, kalau nggak salah nanti di hari Sabtu malam Minggu ya. Dan pastinya juga untuk Anda di mana saja berada, untuk Anda yang juga pengen refreshing, ajak-ajak keluarga ya, Jambi Night Culinary ini hadir besok di halaman RRI Jambi, dimulai dari sejak jam 16 tepat waktu Indonesia Barat ya, jam 4 sore. Nah, Anda udah bisa tuh keliling-keliling atau jalan-jalan sore bawa keluarga ya kan, buat cari cemilan atau makan-makan gitu ya, di halaman kantor, di halaman RRI Jambi maksud kami.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, selamat sore juga untuk Anda yang saat ini masih dihadapkan dengan pekerjaannya yang luar biasa banget ya. Sampai ada lembur juga sampai malam hari, jaga stamina Anda, konsumsi air putih sebanyak-banyaknya ya, karena ini penting sekali ya air putih ini untuk kesehatan tubuh kita.

Selamat sore untuk Anda semuanya. Saya masih bersama Anda untuk sore ini dengan musik dan informasi. Saya hadir dan tentunya menemani Anda yang saat ini tengah di perjalanan atau juga yang baru aja sampai ke rumah dan yang pastinya masih tetap kerja ya. Ada yang pergi pagi pulang pagi, ada banyak ya. Tetap semangat pastinya ya. Kalau gitu buat menyemangati saya kasih lagu Pergi Pagi Pulang Pagi dari siapa nih? Armada dong. Ini dia lagunya.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih, tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu, aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: Jam segini lapar banget tau. Mau pesan martabak atau mie ayam ya? Enak nih.
1: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Tahu nggak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh.
2: Uh-oh.
1: Hah? Masa sih? Kan cuma sesekali. Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi gak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
0: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
1: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
0: Iya, bener juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
1: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
3: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur. Biarkan pencernaan pulih, tidur lebih nyenyak, dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.
4: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Baik, mendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di sore hari ini tentunya di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Dan pendengar, ketahuan bekerja pakai visa wisata, 3 WNA dideportasi dari Bali. Informasi ini pendengar saya hadirkan ke ruang dengar Anda, Anda sore hari ini, yang mana 3 warga negara asing asal India, Singapura dan Cina dideportasi setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja di Bali. Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Anak Agung Gede Kusuma Putra mengatakan setiap warga negara asing wajib menggunakan visa dan izin tinggal sesuai dengan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dan pendengar, kedua jenis izin tinggal tersebut hanya diperuntukkan bagi kegiatan kunjungan ya, termasuk juga wisata, sehingga tidak boleh digunakan untuk bekerja atau melakukan aktivitas lain di luar tujuan pemberian visa. Namun hasil pengawasan petugas ini menunjukkan AKG dan RN bekerja sebagai instruktur yoga di Kabupaten Badung. Sementara itu ST diketahui memasang mesin sekaligus memberikan pelatihan pengoperasian mesin kepada staf sebuah pabrik di Kabupaten Karangasem. Nah, jadi atas pelanggaran itu, Imigrasi Singaraja menjatuhkan tindakan administratif berupa deportasi ke negara asal masing-masing, serta mengusulkan nama ketiganya masuk dalam daftar penangkalan. WNA India dideportasi pada Rabu siang, sedangkan dua lainnya sudah dideportasi pada Selasa kemarin ya, di tanggal 14 Juli pada malam harinya.

Informasi selanjutnya, pendengar, kembangkan SDM industri, Kemenperin perkuat infrastruktur kompetensi. Pendengar, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan pelatihan asesor kompetensi untuk memperluas ketersediaan asesor di berbagai sektor industri nasional. Nah, Menteri Perindustrian menekankan bahwa tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci pertumbuhan industri yang mampu bersaing secara global. BPSDMI secara konsisten membangun ekosistem kompetensi terintegrasi melalui penyediaan SKKNI, penguatan LSP, peningkatan asesor kompetensi, dan penyediaan tempat uji kompetensi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi. Ya, pendengar, itulah informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, saya mengajak Anda untuk membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id ya. Dan informasi seputar Piala Dunia 2026 juga bisa Anda dapatkan di rri.co.id.

0: Din, besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi, selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: Pernah nggak kamu capek, tapi otak nggak mau berhenti mikir? Kalau nanti gagal, gimana? Kenapa sih aku gini terus? Apa aku cukup? Itu namanya overthinking. Capek, tapi nggak kelihatan. Dan kamu nggak sendirian. Coba tarik nafas, pelan, lalu hembuskan. Fokus ke hari ini, lakukan yang bisa kamu lakukan sekarang. Hidup nggak harus selalu sempurna. Yang penting, kamu terus berjalan. Saat pikiran tak mau diam, beri ruang untuk dirimu bernafas. Kamu cukup dan kamu berharga.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

Sadar gak sih? Kadang kita sok baik ke orang lain, tapi jahat banget ke diri sendiri. Coba deh, cek tanda-tandanya. Sering bilang, iya. Padahal sebenarnya gak sanggup. Hanya supaya orang lain gak kecewa. Capek kan? Atau suka merendahkan diri sendiri. Stop deh, kamu itu spesial loh. Tuhan ciptakan kamu, pasti ada tujuannya. Dan jangan lupa, kesehatan fisik juga penting. Jangan begadang terus atau makan junk food tiap hari. Tubuhmu juga butuh perhatian loh. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Belajar bilang enggak kalau memang enggak sanggup. Apresiasi kelebihan diri sendiri dan jaga pola hidup. Karena kebahagiaan itu dimulai dari diri kita. Kalau bukan kamu yang baik ke diri sendiri, siapa lagi?

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di FM 88,5 MHz ya, Pro 1 RRI Jambi. Nah, seringkali ini jadi dilema ya pendengar ya, pada saat kita pulang kerja, ya kan anak-anak histeris menantikan kita. Waduh, dengan rasa lelahnya terlihat anak-anak itu luar biasa sekali ya, dan pastinya lelahnya seketika hilang deh. Namun, ada beberapa atau juga sebagian dari masyarakat kita yang apa namanya memberikan handphonenya ya kepada anak-anaknya pada saat pulang kerja. Karena kenapa? Karena dianggap supaya apa anak ini apa namanya bisa tenang dulu ya kan, bisa apa namanya bermain dulu sembari orang tuanya membersihkan seluruh tubuhnya ya kan, dan menikmati suasana sore dan lain sebagainya. Namun pendengar, smartphone atau ponsel cerdas yang pastinya memang ini berfungsi layaknya komputer mini ya. Dan pendengar, ternyata juga anak di bawah 5 tahun yang sudah diberikan HP atau smartphone itu berisiko mengalami berbagai dampak negatif pada perkembangan fisiknya, kemudian kognitif, emosional, dan sosialnya, terutama jika penggunaan tidak dibatasi dan tanpa pengawasan orang tua. Dan ada beberapa dampak yang diakibatkan anak di bawah 5 tahun sudah diberikan smartphone ya, yang saya lansir dari, saya rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama ini dampak pada perkembangan fisiknya, sering melihat layar kecil dari jarak dekat itu ternyata dapat menyebabkan mata lelah, gangguan fokus, bahkan meningkatkan resiko miopi namanya, atau mata rabun jauh pada anak kecil. Gangguan tidur, betul, paparan cahaya biru dari layar dan konten yang menghibur ternyata dapat membuat anak susah tidur. Tidur lebih larut dan kualitas tidurnya berkurang. Risiko obesitas dan gizi kurang itu juga menjadi salah satunya. Nah, kalau dampak pada perkembangan kognitif dan bahasa, penurunan kemampuan kognitif, gawai memang umumnya hanya memberi paparan visual audio tanpa melatih motorik dan interaksi nyata. Sehingga kemampuan mengelola kosakata, informasi, dan mengelola stimulus bisa berkurang. Speech delay, nah keterlambatan bicara ini banyak dialami oleh orang tua di luar sana ya, anak-anaknya, yang mana paparan gawai berlebihan ini dapat mengurangi kesempatan anak berbicara, meniru, dan berinteraksi dengan orang yang berpotensi menyebabkan keterlambatan bicara. Susah konsentrasi juga ya. Dampak pada perkembangan emosional dan sosialnya, pendengar, hilangnya hubungan emosional dengan orang lain. Jika anak dan orang tua juga sibuk dengan gawai, interaksi tatap muka berkurang, sehingga kehangatan dan ikatan emosional anak antara anak dan orang tua juga menurun. Kurang empati dan egosentris ya, perilaku agresif, pasif, maksud kami malas bergaul juga. Gampang frustasi, depresi, dan kesepian dalam keramaian. Bullying dan perilaku antisosial. Nah, itu dia. Kalau dampak jangka panjangnya, motivasi belajar itu menurun ya. Dan resiko masalah perilaku dan sosial saat dewasa. Jadi berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, usia kurang 18 bulan tidak disarankan untuk menggunakan gawai, kecuali untuk video call dengan orang tua atau keluarga yang jauh ya. Usia 18 bulan sampai 5 tahun tidak lebih dari 1 jam per hari, dan semakin membaik harus bersama orang tua dan dengan konten yang dipilih orang tuanya.

Baik, selanjutnya pendengar di mana saja Anda berada, mendekati akhir pekan kita ya, besok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini dia. Ada rasa-rasa cemas ya. Pada saat mau menuju akhir pekan, ada juga yang usai akhir pekan. Kenapa seperti itu? Nah, kalau rasa cemas usai akhir pekan, penyebabnya itu pendengar yang pasti ini adalah salah satu hal yang mana mengungkapkan bahwa perasaan cemas atau gelisah yang muncul menjelang hari Senin setelah menikmati akhir pekan dikenal dengan istilah Sunday Scaries ya. Kondisi ini merupakan respon emosional yang cukup umum dialami banyak orang ketika harus kembali menghadapi rutinitas pekerjaan, sekolah atau juga aktivitas sehari-hari.

Media sosial atau begadang hanya untuk menunda datangnya hari Senin. Kebiasaan ini memang dapat memberikan rasa lega sesaat, tetapi tidak mampu mengurangi kecemasan dalam jangka panjang.

Baik, selanjutnya pendengar, Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya, untuk wanita-wanita di luar sana yang mana menjadi perempuan yang berdikari ya. Ini adalah sebuah proses perjalanan yang membebaskan. Berdikari bukan berarti kita harus melakukan segala sesuatunya sendirian tanpa bantuan orang lain, melainkan juga memiliki kendali penuh atas keputusan arah hidup dan kesetaraan diri kita sendiri. Dan pendengar, dikatakan oleh Dinda Anggun Eka Saputri, founder Extraordinary Woman Puspa Kota Jambi bidang perempuan, ada beberapa langkah nyata untuk membangun kemandirian finansial ya, mental maupun juga sosial. Nah, kemandirian finansial, memang uang bukan segalanya, tetapi kemandirian ini memberikan Anda pilihan dan posisi tawar yang kuat dalam hidup. Misalnya nih, memiliki penghasilan sendiri, baik melalui jalur karir profesional, berbisnis maupun juga bekerja lepas atau freelance ya. Dan kemudian pahami literasi keuangan ya, serta menghindari ketergantungan ekstrim dan tentunya kemandirian mental dan juga emosional ya, itu harus ada ya. Dan terakhir yang menegaskan, menjadi perempuan berdikari tidak membuat Anda kehilangan sisi kelembutan atau sifat sosial Anda ya. Justru ketika Anda utuh dan mandiri, Anda bisa mencintai orang lain dengan lebih tulus, bukan karena Anda butuh mereka untuk bertahan hidup, melainkan karena Anda memilih mereka untuk berbagi kebahagiaan hidup bersama. Dengar informasi lebih lengkap dan jelasnya, silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Selamat sore dan tetaplah bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi ya, lagu-lagu kasidah sore hari ini, sembari kita menantikan tanda waktu beduk azan sholat maghrib hari ini di jam 18:16 waktu Indonesia Barat. Namun di jam 18:07 kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dan Tahrim. Selamat sore dan tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatku dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: Mendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kita akan ikuti pengajian Al-Quran beserta Tahrim dan tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya. Untuk Anda di mana saja berada, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

文。

للتقى. واتقوا الله.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya ya. Semoga apapun yang menjadi hambatan dan rintangan kita ke depannya semoga dimudahkan, dilancarkan, serta apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapat berkah darinya. Amin ya rabbal alamin.

0: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan salat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.
1: Bro, pinjam duit dong.
2: Buat apaan?
1: Aku mau bisnis parfum.
2: Aku nggak percaya.
3: Serius aku nih?
2: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
1: Ya udah, buat depo.
2: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
1: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
2: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
3: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
4: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
3: Katanya kalau jujur dikasih.
2: Iya emang aku kasih. Aku kasih nasi.

bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, informasi pada malam hari ini untuk Anda semuanya, yang pasti selamat malam dulu yang terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

Ya baik, pendengar dimana saja Anda berada di kesempatan malam hari ini, Anda yang tengah berkumpul keluarga ya, selamat menikmati waktunya. Dan sembari juga mungkin Anda yang akan bersiap-siap nih untuk nonton barengnya ya Piala Dunia 2026 pada malam hari ini. Dini hari ya, di jam 2 waktu Indonesia Barat pastinya.

Ya, benarnya di mana saja Anda berada, prediksi final untuk Piala Dunia 2026, Argentina back to back atau lahir juara baru nih? Piala Dunia 2026 telah memasuki fase paling krusial dengan menyisakan 4 tim terbaik yakni Argentina, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Komposisi semifinal ini menghadirkan pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan publik sepak bola dunia. Mampukah Argentina mempertahankan gelar juara yang mereka raih pada edisi sebelumnya atau justru dunia akan menyaksikan lahirnya champion baru? Dan persaingan antara empat raksasa ini diprediksi berlangsung ketat ya, karena masing-masing memiliki kualitas squad, pengalaman, dan identitas permainan yang sama kuatnya. Dan Argentina datang dengan status juara bertahan sekaligus tim yang menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang turnamen. Apapun hasil akhirnya, pendengar, Piala Dunia 2026 berpeluang menghadirkan dua cerita besar ya. Jika Argentina kembali mengangkat trofi, mereka akan menegaskan status sebagai dinasti baru sepak bola dunia melalui gelar beruntun yang sangat sulit diraih. Namun, apabila Prancis, Spanyol, atau Inggris keluar sebagai juara, dunia akan menyambut lahirnya kampion baru yang berhasil mematahkan dominasi sang juara bertahan ya. Final nanti bukan hanya tentang satu pertandingan, melainkan penentuan arah kekuatan sepak bola dunia untuk beberapa tahun ke depan. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, itulah informasi untuk Anda semuanya yang masih demam Piala Dunia ya. Yang pasti juga siapkan cemilannya di malam hari nanti, Anda yang bersama keluarga atau juga sudah menentukan titik lokasinya buat nonton bareng di halaman RRI Jambi pastinya. Yang pasti ini sangat seru sekali ya. Selamat malam dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi pendengar di edisi malam hari ini. Saya Astilandari masih menemani Anda ya, dan nanti kita akan mengikuti dinamika, maksud kami warta berita Pro 3 RRI tepat jam 19 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan mimbar agama Katolik malam hari ini.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh. Serius?

0: Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
0: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
0: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Deh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sebaiknya kamu tahu.
6: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
5: Sebaiknya kamu tahu.
7: Jambi malam ini.
8: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI tepat jam 19 waktu Indonesia Barat dari Programa 3 RRI.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rifki Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi operasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
8: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
10: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
10: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
11: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
10: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Jambi. Malam ini.
1: Baik pendengar dimana saja Anda berada, kita akan ikuti program acara selanjutnya, yaitu Mimbar Agama Katolik bersama narasumber kita malam ini, ada Petrus Danga SAG dengan topik bersyukur. Selamat mendengarkan dan bersama Pro 1 RRI Jambi.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya Petrus Danga dalam acara siaran mimbar agama Katolik. Hari ini adalah hari Rabu, hari biasa, pekan biasa ke-15 dalam penanggalan liturgi gereja Katolik. Tema mimbar pada hari ini adalah bersyukur. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup ini adalah anugerah Allah. Oleh karena itu, mengucap syukur kepada Allah atas hidup ini, atas napas hidup hingga hari ini, atas apapun yang telah dan sedang kita alami, sudah layak dan sepantasnya. Mengucap syukur kepada Allah adalah sebuah ingatan hati akan karya Allah dan campur tangan Allah dalam hidup ini. Detik demi detik, terus menerus, tak berkesudahan, seperti yang Dia kehendaki. Marilah kita awali dengan doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang mengajarkan kepada kami pencerahan budi pada peringatan Santo Bonaventura, bantulah kami untuk berkembang karena ajarannya yang cemerlang dan selalu meneladan kehangatan kasih-Nya. Tuhan, kami juga bersyukur kepada-Mu, karena pada hari ini Engkau sekali lagi menyapa kami dengan sabda-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur dalam setiap waktu kehidupan kami, kepada-Mu sebagai Tuhan Pencipta, dan juga kepada saudara dan saudari di sekitar kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada tiga macam orang yang disebut dalam bacaan Injil hari ini. Orang bijak, orang pandai, dan orang kecil. Orang bijak dan orang pandai, bisalah disatukan dengan istilah orang besar atau orang penting. Maka sekarang tinggal dua pilihan yang ingin saya tawarkan. Kita ini bagian dari orang besar atau orang yang kecil. Tentu kalau sudah membaca-bacaan Injil ini, secara otomatis kita ingin menjadi bagian dari orang kecil. Tapi sebetulnya bukan status sebagai orang kecil yang menjadi poin yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Apalah artinya menjadi orang kecil, tapi punya mentalitas kecil atau miskin, yang jatuhnya sok kaya dan sok paling tahu? Bukankah lebih mending menjadi bagian dari orang besar, tetapi bermentalitas serendah hati? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kesombongan adalah salah satu dari 7 dosa pokok, di antaranya ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Yesus dalam Injil hari ini mengecam orang sombong. Yesus ingin agar orang tetap bersikap rendah hati dan bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak menyepelekan atau mengabaikan Tuhan dalam kesibukan harian. Kata Yesus, Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang Farisi dan ahli Taurat, mungkin termasuk kita, yang menganggap diri kita bijak dan pandai, menutup diri terhadap Tuhan Yesus. Sedangkan orang kecil, seperti pemungut cukai yang rendah hati, merasa diri sebagai orang berdosa, menerima Tuhan Yesus. Orang kecil adalah orang yang merasa tak punya apa-apa, merasa diri sebagai orang berdosa, rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada orang besar. Dan sesungguhnya Tuhan Allah-lah orang besar itu. Yang lain-lain termasuk kita adalah orang kecil. Semua yang kita punyai adalah milik Allah dan berasal dari Allah. Sikap kita yang benar adalah menjadi orang kecil dan rendah hati. Bergantung total kepada Tuhan sebagai orang besar. Jangan kita memegahkan diri di hadapan Tuhan dan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam ensiklopedia Laudato Si, Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk sejenak bersyukur kepada Allah sebelum dan sesudah makan. Salah satu ungkapan sikap adalah ketika kita berhenti sejenak untuk bersyukur kepada Allah sebelum dan sesudah makan. Benarkah kita selalu bersyukur kepada Allah sebelum dan sesudah makan? Ataukah kita terus memohon dan memohon, seolah-olah kita belum menerima makanan dari Allah, sementara perut kita sudah penuh dengan makanan enak? Lebih lanjut, Paus Fransiskus mengatakan, "Saya menganjurkan kepada semua orang beriman untuk kembali kepada kebiasaan yang indah ini dan menghayati kedalamannya." Momen doa pemberkatan itu, meskipun sangat singkat, mengingatkan kita akan ketergantungan hidup kita pada Allah, memperkuat rasa syukur kita atas segala karunia ciptaan, mengakui upaya mereka yang telah menyediakan hidangan tersebut, dan meneguhkan solidaritas dengan mereka yang paling berkekurangan. Perhatikan anjuran Paus Fransiskus ini. Bagi beliau, mengucap syukur pada Allah sebelum dan sesudah makan adalah sebuah kebiasaan yang indah yang mesti dilakukan oleh umat beriman. Sebab, mengucap syukur merupakan salah satu ekspresi dari kemampuan untuk takjub yang menuntun ke kedalaman hidup. Kemampuan untuk takjub atas anugerah Allah dalam bentuk apapun, bukan hanya dalam bentuk makanan. Kita perlu dilatih terus-menerus hingga menjadi sebuah habitus atau kebiasaan, bahkan menjadi sebuah kebiasaan yang indah. Hari ini Yesus memberi contoh, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu." Yesus bersyukur kepada Bapa yang dia akui sebagai Tuhan langit dan bumi, karena Bapanya telah menyelamatkan orang-orang kecil, kaum miskin, yang selama ini dihina dan tidak pernah diperhitungkan oleh para pemuka Yahudi, yakni orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Jadi, yang Yesus syukuri adalah karya Allah yang telah dinyatakan kepada kaum kecil dan miskin, orang-orang yang mau bergantung sepenuhnya kepada Allah, Tuhan langit dan bumi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, doa syukur Yesus kepada Bapanya ini, jika dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, tampak jelas bahwa dalam kegagalan Yesus untuk mempertobatkan penduduk di kota Korasim, Betsaida dan Kapernaum, meskipun di sana Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus tetap mampu bersyukur kepada Bapanya. Yesus memandang kegagalannya sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari rencana Allah yang maha bijaksana. Secara tidak langsung, Yesus mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang selama ini dilakukannya bukanlah
prakarsanya sendiri, melainkan prakarsa Bapanya. Dalam hal ini, Yesus hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Sebab itu Yesus berkata, "Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu." Bapa berkenan menyatakan bahwa kegagalan Yesus terjadi karena hati orang-orang di Korazim, Betsaida dan Kapernaum begitu kerasnya, sehingga mereka menutup hati, tidak mau bertobat, dan tidak mau percaya akan karya Allah, sebagaimana dinyatakan lewat berbagai mujizat Yesus. Hati yang keras seperti ini tidak akan mampu untuk mengucap syukur kepada Allah, sebab mereka tidak bisa merasakan dengan hati mereka karya-karya dan rahmat Allah yang telah dinyatakannya dalam hidup mereka. Kegagalan Yesus seolah-olah juga mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau hati begitu keras dan tegar, sehebat apapun karya Allah yang dinyatakan oleh Yesus, tidak akan mengubah hidup kita. Keselamatannya tidak menjadi pengalaman hidup kita. Karya keselamatannya tidak mampu dipaksakan. Biarlah hanya orang yang memiliki keterbukaan hati akan mengalaminya dan bersyukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus ingin kita bersikap rendah hati dan bergantung total pada Allah. Semuanya kusembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Orang Farisi dan ahli Taurat menganggap diri pandai kitab suci, sehingga menutup diri terhadap Yesus. Orang kecil seperti pemungut cukai malah mendengar Yesus. Orang kecil adalah orang yang tak punya, orang yang rendah hati dan tergantung total pada orang besar, yakni kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanlah orang besar itu. Sikap kita adalah rendah hati dan bergantung total pada kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan, mari kita berhenti mengeraskan hati dan menutup diri. Mari kita belajar untuk selalu membuka hati dan bergantung kepada Allah sepenuhnya, bahwa tanpa Allah dan rahmat-Nya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, ketika rahmat Allah dinyatakan kepada kita, apapun itu, kita mampu untuk bersyukur kepada-Nya. Seperti telah diteladankan oleh Yesus, Sang Guru kita. Oleh karena itu, saya menawarkan dalam permenungan kita hari ini, apapun posisi dan status kita, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan mentalitas Injili. Ketika kita di atas, ingat yang di bawah. Ingat asal-usul dan tetap rendah hati. Ketika kita di bawah, tetap yakin kita berharga di mata Allah. Dan Allah tetap memanggil kita untuk menjadi sarana hadirnya bagi orang-orang di sekitar kita. Pada hari ini, kita semua dibaharui oleh Tuhan Yesus untuk tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah, juga pengalaman suka dan duka. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kita, dan hendaknya syukur itu tidak pernah berhenti dalam diri kita. Entah siapakah diri kita, kita percaya bahwa Tuhan juga menjadikan kita menjadi berkat bagi sesama. Bersyukurlah senantiasa. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, berkenan di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Di satu lagu dari Nadib Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, mengakhiri kebersamaan saya Astu Landari di segmen Jambi sore ini hingga malam ini ya. Dan tentunya pendengar, Anda dapat terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi untuk malam ini bersama rekan Bung Adi Putra ya. Dan nanti dini hari dilanjutkan dengan pertandingan Piala Dunia 2026. Baik pendengar, saya Astu Landari, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung dari personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga banget.
0: Tiga Dara, ya.
1: Dan hari ini
0: Ulang tahun
1: aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada bestie-bestie aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
1: Ita Purnama.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Pro
2: 1, ya.
1: Pro 1, di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Ini luar biasa.
2: Kita rayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita,
1: terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tambah soleha.
1: Amin.
2: Cantik. Hari
0: amin,
2: cantik banget. Bisa lihat ya. Jelasin ya kecantikan.
0: Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya. Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih banyak.
2: Makin sehat, keluarga semuanya sakit. Mas, makin saya Allah.
1: Amin.
2: Ya, keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita Ano ya. Ya, sok kita cinta yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Ya.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke aku.
2: Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia. Iya, betul.
2: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
0: Pertama disuruh bikin satu album.
1: Satu album.
0: Ya? Oh, okay.
1: Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya
0: Nona
1: alhamdulillah booming. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung terbang
1: ke Batam ya. Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi, dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu,
3: semoga
1: Mbak Ita,
3: iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masyaallah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama
1: ya,
3: sampai ya sampai detik ini gitu kan.
1: Ya.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
1: Nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Prabu.
3: Iya, nanti Mas Prabu pengen
1: kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah dong Mas.
3: Siap. Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Tiga Darah.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah, terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
1: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita ke Jember,
0: ya?
1: Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmud.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmud.
0: Siap.
4: Jadi mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, amin.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Darah ya.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan apa?
1: Oh,
0: makanan
1: dikonsumsi.
0: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap,
5: hitam.
1: Siap Bang, Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Pak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Yang kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, sama Genda, Bu CDP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Pekanbaru. Di Pekanbaru. Pak
1: Mali, selamat malam Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap.
6: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
1: Silakan. Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Patmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Siap. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu? Sweet. Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh,
1: sweet
0: gitu ya.
1: Sweet.
2: Kompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 ya Mita ya, dari 89.
2: Coba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja. Nah,
1: enggak sengaja
2: nih. CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
1: CEO.
0: Nah, oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya, sama tabungannya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitamnya
2: tapi ya, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu.
2: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano.
2: Sehati.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
1: Enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
2: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, udah kewajiban kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh nggak boleh ada apa-apa.
1: Nggak. Nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Ini kita yang jadi bunganya.
1: Cantik banget kita. Aduh.
2: Iya. Gimana, no? Gimana?
7: Iya. Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, mana?
7: Mbak Ita 89. Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
7: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi,
1: oh. Kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun. Ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau hanya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih, yang barengan?
7: Banyak tadi.
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar.
0: Oh,
1: Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta.
2: Ya, banyak kenangan-kenangan juga.
0: Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya, iya, iya, iya. Ya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung
1: pernah,
0: ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso.
2: Enggak, sama.
1: Sama juga. Sama, Mas.
2: Sama kita suaranya sama nih.
1: Iya. Mukanya kan us member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu. Yang paling utama adalah formalin. Nah. Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih, aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan?
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata, Mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: Saking ya, saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: iya, ya, kita nostalgia kembali, ya, mendengarkan lagu-lagu lama kita, Mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya. Terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Ya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu.
1: Hanya satu, Tiga Dara. Kayaknya udah langsung
2: kena
1: cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara. Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
1: Dan bonusnya, bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan ya, para pemenang.
1: Para pemenang BASF itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project,
1: ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduminata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang
0: menang-menang.
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu.
2: Sampai hari ini.
0: Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan
4: Uncle.
0: Malam.
4: Ya, sama Bang Yudi.
1: Iya.
4: Malam buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya, Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser.
1: Oke,
0: okay.
1: Nanti akan dijawab
0: ya.
1: Juga.
4: Kita selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi kita.
1: Siap, siap. Siap Uncle.
4: Boleh salam Mbak Ica?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang,
1: Bang Andi. Selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.

0: saya panjang ini.
1: Senang dong.
0: Iya senang dong. Aduh asik. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
0: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Kota RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
0: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Wih, oh, siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ya. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
0: Betul, Bang. Ada yang, ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: Yang jelasnya, sukses selalu gitu.
0: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
0: Amin.
4: Itu aja
0: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih
2: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
0: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
0: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin, Ayu, terima kasih.
5: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di lahir.
0: Amin.
2: Siap.
0: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua. So, saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi. Termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku. Oke, siap.
0: Terima kasih.
5: Tapi ya.
0: Terima kasih.
5: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita bersama siapa tadi ya satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Hidung yuk ya.
5: Ya, nanti dijawab. Sukses ya buat
0: terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang ke JZ, terima kasih Mbak Benijo.
2: Oke.
5: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan terlebih seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Bogor.
0: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
6: Malam kembali baik. Mas Fabi, happy birthday to you.
0: Hatur nuhun, Teteh.
2: Ini ada tiga darah ya, Teteh.
6: Mbak Ita, panjang umur.
0: Amin, sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Amin.
6: Dan keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih, Teteh.
6: Untuk dapur nama Sari ya.
0: Siap.
2: Halo juga.
6: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Benar Teteh Dinda nih, Mbak Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
0: Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
1: Oh, masya Allah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat hampir raport itu Mbak Uli yang ambilin ya, itu jadi ketemu.
1: Tapi Mbak ketemu Dinda udah lulus kan dari SMP 12. Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
0: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu pas ngambil rapor lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi itu lagi ambilin rapornya Ade, kebetulan di 12 juga sama.
2: Oh.
1: Alhamdulillah. Adenya siapa namanya?
0: Siapa Teh?
7: Kenapa? Adiknya namanya siapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
1: Ani. Salam buat saya ya.
7: Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 6. Ini anak bulungan nih.

0: kabar?
1: Amin.
2: Terima kasih, Teteh. Siap.
0: Bahagia lahir batin. Terima kasih banyak. Selamat malam,
1: bye-bye. Bye-bye, Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Putra.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
3: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah
2: baik kabar kita.
3: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Pas banget hari ini,
2: mau
1: Pak
2: dikirim
1: Putra.
2: Dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Iya, aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
3: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya, Pak Putra.
3: Bondowoso gimana gitu, Mbak? Soalnya Bondowoso ini dingin sekali, Mbak.
1: Oh iya.
2: Siap.
1: Wih, mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan, Pak Putra?
1: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusade dan Silvana Herman.
2: Siap, oke. Okay.
4: Salam sehat aja.
3: Ini penyanyi senior, Mbak ya.
2: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini, Pak Putra.
4: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Iya. Legendnya kekinian kita.
4: Ini aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton sekarang?
3: Saya mau bertanya.
2: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
3: Saya mau tanya.
1: Iya.
3: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa?
2: Gitu. Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab. Oke.
3: Boleh salam, Mbak ya?
1: Silakan.
3: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
1: Okay. Siap.
3: Itu aja Mas ya.
2: Siap, terima kasih.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama
3: semoga
1: Pak Putra.
3: Semoga kita jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
5: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
5: Dari Bali.
2: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
5: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih Bu Indi.
5: Iya. Salam buat Benyucu, Bu Farida, Kurunda, Mbak Ima Sohi, Janura,
1: siap.
5: Terus Benyucu, terus buat.
2: Udah tiga aja, nggak boleh banyak banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang tahun, jadi boleh.
2: Enggak boleh.
5: Malam happy, Bapak Mbak Ima pun sama.
1: Siap, siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
5: Terima kasih.
2: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa
1: enggak
2: bikin lagu baru sih? Coba gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa gimana? Dari Tiga Darah ada rencana enggak sih buat single baru?
1: Insyaallah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
4: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single ya, minimal single ya.
4: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
4: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
1: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
4: Iya,
1: ya, kenapa enggak gitu.
4: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
2: Oh gitu.
1: Nona Manis.
4: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
4: Hanya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama.
4: Ya, dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri, kita juga gitu.

0: Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya itu kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya tiga darah kita juga aduh isin-isin ya, namanya tiga darah ya Pak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati, tapi ya tetap iya, menamakan tiga darah iya, tuh opone
1: kan masih
0: kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari tiga darah yang zaman dulu film, zaman
2: film ya, ya kan film tiga darah kan ingat ya,
0: lucu-lucu kan memang cerita, memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
2: lagu-lagu yang lalu, Mas.
0: Jadi, ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi tiga darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama tiga darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
3: Gitu ya.
2: Namanya aja ya, Mas, ya.
0: terjebak di
2: nama tiga darah.
0: Tiga darah itu.
3: Kalau gitu diganti tiga darah senior.
2: Karin.com ah.
0: Bisa sih ya, boleh juga sih.
4: Banyak
0: ya,
4: mudah-mudahan sih, dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan tiga darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang tiga darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
2: Banyak bisa, lagu Indonesia bisa.
4: Yang bagus-bagus.
0: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira tiga darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
3: coba?
2: Ya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana?
3: Siap.
0: Kita pilih deh nanti yang paling
2: siap.
3: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel tiga darah ini apa aja sih? Silakan.
0: Siapa dulu Ano?
2: Ano.
3: Ya kok ketawa?
0: Dia
3: apa
0: sibuk terus? Kalau di
2: banyak
4: hal, kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
0: pengajian
4: akhir gitu ya, maksudnya karena gini loh, karena gini
2: Ano
4: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
2: memperbaiki luar biasa sekali
4: kan.
2: Kita jadi malu hati loh.
3: Semacam ustazah ya.
4: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
3: Amin.
0: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
3: Bener.
0: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Silaturahminya wah jempolan deh pokoknya.
0: Juara.
3: Mamita,
0: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua parvi, terus udah gitu.
2: Offernya jalan terus.
0: Offer, tetap nyanyi. Dan kalau ada sekali syuting gitu, tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
2: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH. Tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang situ kita mengangkat budaya supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
2: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
0: Itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
3: Wah, seru.
0: Itu banyak apa namanya. Jadi gini, Saya pikir semakin saya dewasa, kata anak dewasa ya, bukan semakin
2: senior.
0: Kita pikir lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
3: malah sibuk ya.
2: Sibuk betul betul Mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
2: cukuyu.
0: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
3: Kalau
0: sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
2: Betul.
0: Betul-betul ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman apa, cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul. Jadi beda lagi sekarang.
3: Siap kalau gitu.
2: Betul.
3: Kalo, kakak,
2: dirimu sudah tahu loh.
3: Ya, lah kan aku tahu benar.
2: Iya,
3: makanya pendengar kan belum tahu.
2: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
3: Satu paket ya, benar.
2: Mau enggak mau.
3: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji. Janjiku maksudnya.
2: Janjiku.
3: Langsung kita puterin ya.
2: Kita puterin janjiku. Okay.
0: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
3: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
3: Udah memproyeksikan. Gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
0: Aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janji.
2: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum, nggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
2: Dia yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Jadi dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sampai aku cintaku bagamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Dan beberapa lagu itu Mas Yongki.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat, waduh.
0: Hanya Cinta ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat darah.
2: Apa sih?
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Bano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. Silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Silvana Herman. Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Ya. Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Ipi.
1: Mas
0: Faris.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Kita ketemunya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki
4: mungkin. Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: Apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita, Mbak.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus. Tiga darah ini.
1: Masyaallah.
5: Di kamarnya itu, itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaannya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Dita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget dan kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya,
5: film apa sinetron gitu ya,
0: itu
5: yang
1: kemungkinan.
5: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap. tertular.
5: Saudara Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih Mas Firman.
5: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
3: Di Cipayu.
1: Mbak Martini di Cipayu.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Iya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Antaranya nostalgia SMA sama buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik, makasih.
3: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa?
3: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
3: Mbak, Mbak Sylvia,
1: Silvana.
3: Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga penakut.
1: Oh iya, penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Denger di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Sudah itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, pergi itikaf di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk semuanya. Oke. Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Aku pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia loh. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Okay.
1: No, okay. No. Okay. One, two. Ayo, 1, 2.

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu, sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya
1: Bidan
0: Allah,
1: Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat
0: tahun. Terima kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku gak bisa lihat.
0: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria.
3: Okay. Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo, cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album manis. Pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih
3: tiga,
1: ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Ayo silakan, semoga ada yang mengundang.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay. Jepang bisa.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Sorong Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis, selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Kayu di abang di
1: dadah bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana.
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
0: Curang.
2: Kita nggak boleh nyontek.
1: Kita nggak boleh nyontek kita.
0: Aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Itu ya.
2: Iya.
1: Terus ayo. Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus Karena Manis, Sahabat.
0: Karena Manis 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
0: Udah 8 ya? Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Lagu kita sendiri. Kita
1: kan tiga darah.
2: Iya.
1: Berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Ya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Ya. Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat.
2: Lebih dong. Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Oh, Malam Minggu. Oh. Apa ya?
0: Lain ada sendiri. 199.
1: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira.
0: Oh.
1: Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu
2: tapi
0: itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, di nyanyi tiga darah. Ya udahlah, kue tarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernest F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Saya ingat ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Bui.
4: Iya. Jadi masukin dia betul waktu itu.
2: Eren, enggak Pak Buya itu mah lagu saya.
4: Dia sendiri,
2: memang
4: dia
2: ada sendirinya.
4: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Halo, gimana
1: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
4: Katakan, aduh itu dia.
2: Wah udah,
0: ah udah lau, kita udah lau.
4: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
4: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Siapa?
1: Mas Wiwi GV.
0: Oh ya Allah.
4: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
4: Iya lupa.
1: Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
4: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
4: Aduh. Kita lucu banget
0: sumpah. Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Aduh demi.
4: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar
1: judul. Lupa ya.
4: Apa
1: judulnya? Venus dan Cinta. Venus
0: dan Cinta.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apa lagi Fatima?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
4: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu.
1: Enggak salah.
4: Benar.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
4: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
4: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu Mas. Apa ya Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
0: Dara.
4: Doro.
0: Apa sih Mas?
1: Udah enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ah, benar ya. Lupa.
4: Menggapai Buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai Buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi.
4: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng banget, salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah.
0: Ya, sudah.
1: Ini kan hanya sekedar games ya,
0: sekedar,
1: untuk
0: sekedar games untuk seru-seruan.
4: Iya.
0: Iya benar.
4: Ya, ini
0: selesai sudah dengan... kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Waduh.
1: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
1: Tidak Sadi,
2: jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya
1: mendengarkan
2: lagu-lagu Indonesia.
1: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negara
2: rumah biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh, sangat
1: menyentuh.
2: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
0: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit.
1: Iya,
0: selamat malam Ruang Diri Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita
1: dan Silvana Herman.
0: Sukses selalu.
1: Sukses
0: pula. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Ada siapa lagi?
0: Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
1: Terima kasih buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
0: Buat Bang Wan di Denpasar katanya.
1: Wow.
0: Siap. Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
1: Mas Roy, arek Kediri.
0: Wah, arek Kediri. Kencengin sampean tambah. Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
1: Kita tadi belum menyapa. Ya sudah lah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya. Oke, siap.
0: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano.
1: Waalaikumsalam. Dari Kediri, Jawa Timur.
2: Hari ini.
0: Baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
1: Oke, siap.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
0: kebersamaan ya.
1: Kebersamaan kita.
0: Berarti gimana?
2: Berarti happy kalau
1: waktunya pamit. Mau berdiri
0: gitu ya.
1: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
0: Di studio malam hari ini. Ramai banget.
1: Hadiah hanya luar biasa.
0: Kalian harus bikin konser atau bikin
1: ya,
0: at least single lah ya.
1: Ya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Sekali lagi terima kasih.
0: Selamat ulang tahun sekali lagi.
1: Iya Mas. Amin.
0: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
1: Sampai jumpa.
2: Sampai lagi ya selalu semuanya.
1: Rabu depan.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Iya, bagi pendengar di mana pun Anda berada, nanti masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Iya, kalau tadi telah kita ikuti Ruang Rindu Nasional menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini Bang Adi akan memberikan ya kata-kata bijak dan juga motivasi untuk kita renungkan dan juga menjadi hal-hal yang bisa membangkitkan semangat kita dan untuk memberikan inspiratif buat kita semua. Pendengar, jangan takut untuk melangkah, karena setiap perjalanan dimulai dari satu langkah kecil. Ya, jangan takut untuk berbuat sesuatu. Lakukanlah. Kegagalan adalah ya keberhasilan yang tertunda dan menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Kesuksesan adalah hasil usaha yang dilakukan secara konsisten. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal untuk mencoba lebih baik. Percayalah pada proses, karena hal besar membutuhkan waktu. Jangan menyerah hanya karena jalan terasa sulit. Setiap hari ada kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Dan juga mimpi besar dimulai dari keberanian untuk mencoba. Fokuslah pada tujuan, bukan pada hambatan. Kerja keras kamu hari ini adalah investasi untuk masa depan.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
3: Sorry ye, enak aja.
4: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, tentunya kunci keberhasilan adalah konsisten dan juga disiplin. Kesulitan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Dan berani mencoba lebih baik daripada menyesal karena tidak pernah memulainya sama sekali. Dan jangan biarkan rasa takut menghalangi impianmu. Setiap tantangan membawa pelajaran yang berharga. Tetaplah kuat meskipun keadaan tidak terlalu mudah. Jangan berhenti belajar karena ilmu membuka banyak peluang. Keberhasilan datang kepada mereka yang tidak mudah menyerah. Iya, jangan biarkan kecewa merampas semangatmu. Teruslah berjuang. Setiap tantangan adalah cara hidup mendewasakan kita. Jangan terlalu banyak membandingkan semua punya waktu bersinarnya sendiri.

0: kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat peringatan.
1: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Bu, bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.

Ya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang harus melangkah tanpa menyerah. Pendengar, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jangan takut menghadapi tantangan karena dia di salah satu proses pendewasaan dimulai. Ya, kesabaran ada kunci untuk melewati berbagai ujian kehidupan. Jangan menunggu waktu yang tepat, ciptakan waktu yang tepat untuk memulai. Ya, masa depan yang lebih baik dimulai dari keputusan yang kamu ambil hari ini. Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tahu aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keteranakan, dan tiada seorang pun yang sesat bersekutu dengannya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan Bapak Kabinet Terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lebih ke warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi, kedalaman tim, skuad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu, Piala Dunia sebelumnya, dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu, performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp pro 3 hari untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang Kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
4: Wawancara Pro 3.
5: Mas Afid.
6: Baristi, sehat selalu Mbak.
5: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih.
6: Pemuda. Baik.
5: Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
6: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak, ya, Skills for the Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Aristi.
5: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
6: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Ristia. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena akan, ya, kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal, gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
5: Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi. Kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu, dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda-pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
6: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi. Tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi baru, Mbak Risti.
5: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa, sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya. Biasanya ngobrolnya apa nih?
6: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat Mbak Risti dan para pendengar semuanya dengan kemajuan teknologi dan informasi begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama yang pertama cepat, ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudnya adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksud di sini adalah bagaimana kemudian kita mengasah kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu pasti pakai pensil, Mbak Aristia, ya. Masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalkan kita sebagai desain grafis, sebagai desain.
5: Kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya Mas Afid ya.
6: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
5: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, yeah. Apakah ini juga menjadi satu apa ya habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
6: Tentu Mbak Risti ya, tentu jika dulu kemudian kita pengen makan sate misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur membuka HP 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya.
5: Ya.
6: Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semuanya di sisi lain, tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif misalkan aktivitas. Dan apa namanya dalam konteks lain misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti, misalkan dengan berkurangnya aktivitas fisik kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
5: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
6: Iya.
5: Itu. Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
6: Ya, itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya, eksistensi jati diri pemuda hari ini. Salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan, tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding begitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita eksis di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata, itu kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Isti,
5: kaitan
6: dengan dampak negatif dari teknologi.
5: Oke, karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya, tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
6: Persis Mbak Isti, jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya, kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya itu di dunia nyata Mbak Risti.
5: Baik.
6: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile, LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media, pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti. Dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksistensinya maya semata Mbak Risti.
5: Oke. Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
6: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau punya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
5: Karena ada AI ya. Juga ya itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya akhirnya orang menjadi budayanya menjadi saya boleh bilang tanda kutip malas begitu karena semua sudah dikerjakan gampang diberikan kemudahan-kemudahan.
6: Saya sepakat Mbak Risti memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat, ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat, hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat Mbak Risti untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya. Tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
5: Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Hafid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
6: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
5: Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
6: Iya, terima kasih Mbak Isti, para pendengar semuanya.
5: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Afid Komsani.
4: Catatan peristiwa.
7: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
5: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Syarkawi.
8: Ya, Pak Rizky.
5: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
8: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, so, kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang satu fokus ke high tech ya atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya mau tidak mau harus fokus ke apa ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, Finpes itu kan sudah beroperasi sejak ya, mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Finvest kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonominya.
5: Okay.
8: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
5: Baik, nah melihat dari kondisi seperti ini begitu ya, tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
8: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan apa ya, kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
5: bukan
8: itu
5: hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, pasar bahkan, Kawi ya.
8: Benar, bahkan rebutan pasar, sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama, misalnya apa, industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya, nah atau ya produk digital lah, mungkin bahan bakunya ada di Indonesia seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
5: Oke.
8: Okay. Nah nikel ini diolah menjadi bahan setengah jadi. Nah, kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ, bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
5: Yeah.
8: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
5: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya. Ketika Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu ya. Kan. Sementara Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
8: Ya,
5: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di-elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
8: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga bisa harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
5: Okay.
8: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah, dan bahkan yang SD SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan, padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
5: harusnya ya, standar keterampilannya ya.
8: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
5: Ini berarti mengingatkan kita juga, pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple, begitu, yang waktu itu hanya mau, kalau tidak salah, menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan, begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya, Pak Sarkawi ya?
8: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan.
5: Okay.
8: Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
5: birokrasi kita bilang ya.
8: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam, dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadi itu Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
5: Dan Indonesia itu terjadi di 2024. Nah, sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
8: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya. Dan ini harus dikerjakan secara